0: menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan untuk tata kelola program makan bergizi gratis. Seperti apa informasinya berikut disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Ya, jadi saudara, tadi khusus kita membahas mengenai MBG nomor 1, nomor 2 mengenai koperasi desa.
2: Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan terdapat dua pembahasan utama dalam rapat terbatas ratas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Usai ratas yang berlangsung dari petang hingga malam hari itu, Menko Pangan menuturkan kedua pembahasan tersebut, yakni program koperasi Desa Merah Putih KDMP dan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Zulhas menyebut untuk pelaksanaan program MBG, pemerintah akan melakukan evaluasi mendalam sebagai upaya merekrutisasi program MBG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini ditegaskan Menko Pangan Zulhas menjadi langkah strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi berbagai persoalan MBG yang menjadi sorotan masyarakat.
1: Tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini di menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada apa SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
2: Senada hal itu secara terpisah, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari menyatakan, salah satu upaya perbaikan yang dilakukannya, yakni melakukan efisiensi tata kelola MBG dengan membuka opsi pemanfaatan kantin-kantin sekolah pengganti dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG sebagai pemenuhan MBG anak-anak sekolah. Meski demikian, ia menyebut bahwa hal tersebut masih akan dikaji secara mendalam untuk nantinya dilaporkan kembali kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai penentu keputusan akhir perbaikan program MBG.
3: 115 skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya dan sebagainya. Nanti datang lagi ke beliau, sampaikan progres untuk kita putuskan. Oke?
4: Okay? Termasuk dari kantin sekolah, Bu, berarti?
3: Ya, termasuk kan bagian itu yang silakan dikaji. Gitu.
2: Untuk itu lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami berbagai opsi dalam efisiensi program MBG. Agustina meminta seluruh masyarakat untuk dapat bersabar dalam menantikan perbaikan demi kemajuan program MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saya benar-benar bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi mohon waktu, mohon bersabar.
0: Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
5: Penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings yang diumumkan pada Senin kemarin memperkuat optimisme akan prospek perekonomian Indonesia ke depan. Bagi Bank Indonesia, hasil penilaian S&P menjawab keraguan banyak pihak mengenai independensi Bank Indonesia. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti dalam acara Investment Forum 2026 di Jakarta pada Rabu 15 Juli 2020. 2026. Menurut Destri, penilaian positif S&P terhadap prospek ekonomi dan investasi di Indonesia akan memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan investor, utamanya terhadap Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
6: Kalau terkait dengan BI, selalu yang jadi concern adalah selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini. Karena kalau ada alasan mereka ya, sejauh ini ternyata Bank Indonesia masih bisa tuh melakukan atau mengeluarkan kebijakan seperti menaikkan suku bunga. Ya kalau kita sudah tidak independen ya tidak mungkin kita akan bisa mengeluarkan itu gitu.
5: Keyakinan serupa juga disampaikan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik dalam forum yang sama. Menurut Jeffrey, hasil pemeringkatan S&P menunjukkan kuatnya fundamental ekonomi dan pasar modal Indonesia. Penilaian dari S&P juga mengurangi ketidakpastian yang membuat investor jadi lebih bisa mengelola risiko investasinya.
7: Uncertainty di pasar kita belakangan banyak sekali, ya, dari eksternal, dari internal banyak sekali. Nah, satu-satu sudah mulai berkurang uncertainty itu, ya, artinya investor tentu akan bisa mengukur risiko investasinya yang tadinya unsystematic risk-nya itu sangat tinggi, sekarang itu bisa termanage dengan baik.
5: Seperti diketahui, laporan S&P Global Ratings menempatkan peringkat kredit Republik Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil. Penilaian ini menegaskan kondisi Indonesia tetap berada pada kategori layak investasi. Ketua Komisi 11 DPR RI Mis Bakun yang juga hadir dalam acara Investment Forum 2026 mengatakan penilaian positif dari S&P terhadap kondisi Indonesia menjadi penting di tengah ketidakpastian ekonomi global. Apalagi S&P adalah salah satu lembaga pemeringkat yang sangat ketat memberikan penilaiannya.
8: S&P inilah ketika kita pertahankan dan sampai posisi saat ini menjadi salah satu kebanggaan kita. Kerja keras kita merasa dihargai, diapresiasi oleh internasional.
5: Penilaian S&P terhadap Indonesia menjadi modal untuk memperkuat kebijakan ekonomi dan moneter guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan di tengah masih kuatnya tekanan global saat ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tren positif tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional terus bertumbuh dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
9: Laporan khusus. Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1.
10: Sektor pariwisata nasional terus menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang tahun 2026. Kementerian Pariwisata mencatat kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,7 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara pada Mei 2026 saja, jumlah kunjungan mencapai 1,38 juta atau naik 5,83% dibandingkan Mei tahun sebelumnya. Selain itu, perjalanan wisatawan Nusantara juga mengalami peningkatan, di mana sepanjang Januari hingga Mei 2026 tercatat 523,22 juta perjalanan atau tumbuh 2,86% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan capaian tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional tetap tumbuh di tengah berbagai tantangan global. Pemerintah pun terus memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas destinasi, memperbanyak penyelenggaraan event, dan mengoptimalkan promosi pariwisata.
9: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,38 juta kunjungan, meningkat 5,83% dibandingkan Mei 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh strategi Kementerian Pariwisata yang berfokus pada penguatan pasar jarak dekat dan menengah. Secara kumulatif, Januari hingga Mei 2026, Indonesia telah mencatat 6,07 juta kunjungan wisatawan mancanegara atau tumbuh sebesar 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara terus terjaga di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah. Di sisi lain, perjalanan wisatawan Nusantara pada bulan Mei 2026 juga terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 8,69% secara year on year, mencerminkan kuatnya aktivitas wisata domestik sebagai penopang utama sektor pariwisata nasional.
10: Peningkatan kunjungan wisatawan juga berdampak terhadap penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata. Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan, wisatawan mancanegara merupakan bagian dari ekspor jasa Indonesia. Meski jumlah kunjungan terus meningkat dari tahun ke tahun, pemulihan sektor pariwisata masih terus berlangsung dan belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi COVID-19.
11: Ternyata ada fenomena yang menarik di dalam wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Itu yang lagi meningkat cukup banyak adalah yang dari India.
10: Dari India?
11: Terutama ke Bali. Karena memang ternyata Bali itu menjadi salah satu tempat favorit buat India. Salah satunya untuk tempat wedding. Dan juga untuk berwisata. Mungkin mereka punya hubungan religi ya. Kan sama-sama Hindu. Sehingga kalau kita lihat perhatikan wisatawan mancanegara yang berbasis kepada pintu kedatangan, itu kita perhatikan yang ke Ngurah Rai, yang berasal dari India, itu sekarang jumlahnya sekitar 59.014 orang kunjungan, sekitar 59.000.
10: Pemerintah menilai pariwisata kini menjadi salah satu sektor strategis yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Kementerian Pariwisata, Dr. Andar Danova L. Gultom mengatakan, pariwisata tidak hanya berperan sebagai penghasil devisa, tapi juga menciptakan lapangan kerja, mendorong pemerataan pembangunan, dan menjadi instrumen diplomasi budaya Indonesia.
12: Dan bersama-samalah kita maka bisa menghasilkan kekuatan untuk bisa menghasilkan sesuatu mimpi kita, mewujudkan mimpi kita bersama-sama dalam konteks pariwisata yang betul-betul bisa bernilai, Bapak Ibu, ya, sebagai perkat kapasitas bangsa tadi yang disampaikan begitu. Namun hari ini ya kita bersepakat tentunya Bapak Ibu ya, unity of voice, bahwa tourism itu adalah suatu hal yang sangat penting begitu ya Bapak Ibu ya, sehingga suara ini bisa keluar gitu ya Bapak Ibu, bukan hanya tempat ini ya. Jadi kita bisa menstated, mendeklare bahwa tourism is very very important for human life, kan begitu ya Bapak Ibu tadi yang dapat disampaikan oleh beberapa narasumber. Kemudian yang kedua, isu strategis pariwisata global. Yang ketiga, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Kementerian Pariwisata tahun 2025-2029 yang sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri ya, mengenai empat fundamental ya pembangunan kepariwisataan tadi.
10: Pemerintah berharap tren pertumbuhan pariwisata nasional terus berlanjut melalui pengembangan destinasi yang berkualitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tren positif sektor pariwisata nasional sepanjang awal 2026 tidak hanya menjadi angin segar bagi pemerintah, tetapi juga membawa harapan besar bagi masyarakat. Peningkatan kunjungan Wisman dan Nusantara diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dari bawah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru. Terkait dengan hal tersebut, berikut beberapa tanggapan masyarakat yang kami himpun.
13: Menurut saya ini kabar baik ya, berarti destinasi wisata di Indonesia makin diminati, bukan cuma sama wisatawan lokal, tapi juga wisatawan dari luar negeri.
14: Pilihan wisatanya banyak, alamnya juga bagus. Sekarang akses ke beberapa tempat juga lebih mudah, jadi lebih tertarik liburan di Indonesia.
15: Saya sih berharap ya fasilitasnya terus diperbaiki sih ke depannya, kebersihannya, tempat wisatanya terus dijaga, dan pelayanannya kepada wisatawan semakin baik. Jadi orang-orang yang datang merasa nyaman dan ingin berkunjung lagi.
0: Tren pertumbuhan positif sektor pariwisata nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
16: Editorial.
17: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global yang terus menekan banyak negara di dunia, sektor pariwisata Indonesia justru muncul sebagai pilar ketahanan ekonomi yang sangat tangguh. Keberhasilan kita mencatatkan devisa sebesar 18,28 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 280 triliun rupiah lebih sepanjang tahun 2025, bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah bukti empiris bahwa kebijakan strategis pemerintah dalam melakukan pemulihan destinasi wisata telah berada pada jalur yang benar dan tepat sasaran. Optimisme ini kian benderang ketika kita melihat data terbaru. Pada Februari 2026, kunjungan wisatawan mancanegara melonjak hingga 13,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini didukung kuat oleh pergerakan wisatawan Nusantara yang mencapai 91,14 juta perjalanan. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa kepercayaan publik terhadap kualitas destinasi lokal sudah pulih sepenuhnya. Bahkan, mobilitas masyarakat saat libur Nyepi dan Lebaran yang naik 18,8% menunjukkan bahwa pariwisata telah menjadi bagian integral dari gaya hidup masyarakat kita. Pencapaian surplus kunjungan pada awal tahun 2026 ini harus kita apresiasi sebagai keberhasilan kolaboratif. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan 5 destinasi super prioritas, yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo, telah berhasil menciptakan efek domino bagi sektor pendukung lainnya. Mulai dari bangkitnya moda transportasi, menggeliatnya usaha kuliner lokal, hingga berkembangnya industri kreatif yang melibatkan UMKM di sekitar destinasi. Namun pendengar, kita tidak boleh terlena dengan angka-angka pertumbuhan tersebut. Pemerintah memang telah meletakkan fondasi yang sangat kuat. Namun perjalanan untuk menjadikan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi utama masih memerlukan kerja ekstra keras. Kita masih menghadapi tantangan klasik yang harus segera dibenahi, seperti sistem manajemen pengelolaan sampah dan limbah di destinasi populer agar tetap higienis dan asri. Kelestarian ekosistem lingkungan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan mutlak jika kita ingin pariwisata Indonesia tetap memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur digital dan aksesibilitas transportasi di pulau-pulau terluar harus terus dipacu. Kita harus memastikan bahwa kemajuan pariwisata tidak hanya terpusat di pulau-pulau besar, tetapi juga menyentuh pelosok Nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Tidak kalah penting adalah penguatan budaya sadar wisata bagi masyarakat lokal. Ingatlah, masyarakat setempat adalah wajah utama yang menyambut para wisatawan. Keramahan, jaminan rasa aman dan kenyamanan yang tinggi adalah kunci utama dari pelayanan prima atau excellent service yang akan membuat wisatawan dunia selalu merindukan untuk kembali ke Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI Net, sebagai bentuk dukungan, semua pihak perlu mengawal kebijakan pemerintah dengan menunjukkan peran aktif masyarakat dan pelaku industri. Mari kita dukung penuh akselerasi sektor pariwisata ini sebagai strategi jangka panjang nasional. Dengan sinergi yang kuat antara regulasi yang tepat, infrastruktur yang memadai, dan keramahan masyarakat, kita optimis pariwisata akan menjadi instrumen strategis yang paling efektif dalam mensejahterakan rakyat di seluruh penjuru tanah air. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
16: This year holds particular significance for China and ASEAN.
18: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Hal itu disampaikan Wang dalam media salon dengan tema peringatan 105 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok kemarin di Jakarta. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Menurut Wang, salah satu indikator keberhasilan hubungan tersebut terlihat dari semakin kuatnya kepercayaan politik antara kedua belah pihak melalui diplomasi para kepala negara. Selain itu, Tiongkok dan ASEAN juga berhasil mempertahankan posisi sebagai mitra dagang terbesar satu sama lain selama 6 tahun berturut-turut dengan nilai perdagangan bilateral telah melampaui $1 triliun Amerika Serikat.
19: Kedua pihak juga bersama-sama mendorong kerjasama berkualitas tinggi dalam kerangka Belt and Road Initiative guna meningkatkan konektivitas kawasan. Selain itu, kedua pihak telah menyelesaikan negosiasi protokol peningkatan kawasan perdagangan bebas Tiongkok-ASEAN tahun lalu serta mendorong implementasi berkualitas tinggi kemitraan ekonomi komprehensif regional yang berkontribusi terhadap integrasi ekonomi kawasan.
18: Sebelumnya dalam Jakarta Forum yang digelar misi Tiongkok untuk ASEAN Juni lalu di Jakarta, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn menilai hubungan ASEAN-Tiongkok telah memiliki fondasi yang kokoh dan kini perlu diarahkan pada sejumlah prioritas strategis. Prioritas tersebut meliputi perdamaian dan stabilitas, transformasi digital dan inovasi, kerjasama energi, ketahanan terhadap ancaman lintas negara, serta konektivitas antar masyarakat.
20: Saat kita memperingati ulang tahun kelima ini, dan juga ulang tahun ke-35, dialog hubungan ASEAN-Tiongkok, kita harus diingatkan bahwa masih banyak hal yang mungkin dilakukan. Kemitraan ASEAN-Tiongkok yang lebih kuat dan produktif harus berorientasi ke masa depan. Kemitraan tersebut harus praktis. Kemitraan tersebut harus inklusif. Dan yang terpenting, kemitraan tersebut harus tetap berpusat pada rakyat.
18: Secara khusus, Wang Qing menambahkan, pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila pada akhir Juli, serta rangkaian pertemuan para pemimpin kerjasama Asia Timur di penghujung tahun diharapkan menghasilkan berbagai capaian baru bagi kedua pihak. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Q&A. Thank you. Thank you very much. I want to
0: applaud. Dua gol di penghujung pertandingan membawa Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 dengan menaklukkan Inggris 2-1. Nia Radul melaporkan selengkapnya.
21: Ismail El Fahd, wasit asal Amerika Serikat, meniupkan peluit

masuk ke jantung pertahanan lawan di dalam kotak penalti, mundur ke belakang, lepas tembakan, oh masuk saudara-saudara, satu tembakan keras yang dilepaskan oleh pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez, memanfaatkan umpan Lionel Messi dan bergetarlah jala gawang Inggris menjadi satu sama.

kali ini Messi angkat bang, kop masuk. Saudara-saudara pendengar, pemain nomor punggung 22 dari Argentina, Martinez berhasil memanfaatkan umpan tarik yang mulus sekali melambung tinggi ke arah gawang dan langsung menjemput bola dengan satu sundulan kepala.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Olmo, Pedro Porro!
1: Timnas Spanyol kembali ke final Piala Dunia. Kali ini mereka datang dengan pertahanan yang nyaris tak tertembus di Stadion AT&T. Arlington, La Furia Roja menyikirkan Prancis dengan skor telak 2-0. Gol dari eksekusi penalti Mikel Oyarzabal di menit ke-22 dan tendangan Pedro Porro di menit ke-58 sudah cukup untuk mengantarkan anak asuh Luis De La Fuente ke partai puncak.
0: For Pedro Porro, the moment of his professional life.
1: Ini adalah final kedua Spanyol sepanjang sejarah setelah mereka menjadi juara pada edisi 2010 di Afrika Selatan. Yang mencengangkan, perjalanan Spanyol kali ini dibangun di atas fondasi pertahanan baja. Gawang mereka yang dijaga Yone Simon hanya kebobolan 1 gol dari total 7 pertandingan sejak fase grup hingga semifinal. Mereka juga telah menyingkirkan tim-tim besar Eropa beruntun, Portugal, Belgia, dan kini Prancis. Dengan penguasaan bola rata-rata di atas 60%, Spanyol tetap setia pada filosofi permainan mereka. Arlington menjadi saksi kehebatan dua pahlawan, Mikel Oyarzabal yang tenang di titik penalti dan Pedro Porro yang tak hanya kokoh di belakang, tapi juga ikut mencetak gol. Final Piala Dunia 2026 akan digelar di Stadion MetLife East Stratford pada Minggu 19 Juli 2026 atau Senin dini hari waktu ini.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Kembali masih bersama untuk Sultra pagi ini, pendengar, Anda yang masih menyelesaikan beberapa aktivitas atau juga rutinitas Anda di sepanjang hari ini, tepat di hari Kamis 16 Juli 2026. Nah, tentunya juga ada beberapa aktivitas atau juga rutinitas yang menjadi tanggung jawab Anda untuk diselesaikan. Kita juga akan terus hadirkan update informasi untuk Sultra pagi ini, pendengar. Nah, ini terkait dengan Bank Sultra yang meraih 3 penghargaan ya, dimana Bank Sultra menorehkan prestasi gemilang di tingkat nasional dengan memborong 3 penghargaan bergengsi sekaligus juga dalam kurun waktu hanya sepekan lebih, pendengar. Nah, puncak dari rangkaian apresiasi ini diraih pada ajang Business Indonesia Award 2026 yang berlangsung di Hotel Raffles Jakarta pada Kamis lalu, tepat 2 Juli 2026. Di mana sebelumnya Bank Sultra ini sukses mengamankan 2 penghargaan nasional lainnya, yakni untuk Top Bank Award 2026 dari The Economics yang dilaksanakan pada 25 Juni lalu, serta Indonesia Best Bank Award 2026 dari Warta Ekonomi pada 30 Juni 2026. Nah, rangkaian penghargaan ini menjadi bukti legitimasi atas kinerja keuangan yang solid, tata kelola yang prima, serta komitmen inovasi berkelanjutan yang ditunjukkan oleh Bank Sultra sepanjang tahun 2025. Nah, dalam ajang 2026 yang mengusung tema World Growth Amid Strike, Business Indonesia Group memberikan penghargaan kepada 60 perusahaan dan 1 pemimpin korporasi yang dinilai unggul dan konsisten menjaga kekuatan fundamental bisnis di tengah dinamika perekonomian.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sini Nih, Makan Dulu. Mantap-mantap, saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

0: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
1: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
0: Serius? Gimana ceritanya?
1: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
0: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
1: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Dibalik lawan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
2: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan terutama dan masa
3: Sultra
2: depan.
3: Pagi ini.
4: Sultra Pagi ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kita akan cek fakta terlebih dahulu, pendengar, untuk melengkapi kebersamaan kita dalam sajian Sultra pagi ini, di mana beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi, semenjak MBG diliburkan, tercatat 500 juta anak kurang kekurangan gizi. Namun faktanya dilansir dari laman bps.go.id, jumlah seluruh penduduk Indonesia per Juni 2026 hanya sekitar 287 juta jiwa. Sementara itu jumlah penduduk Indonesia yang berumur 0 hingga 19 tahun per Februari 2026 hanya sekitar 88 juta jiwa. Jadi klaim ada 500 juta anak kekurangan gizi usai MBG diliburkan, seperti unggahan tersebut adalah tidak benar. Sebagai informasi, dilansir dari bgn.go.id, BGN melakukan penyesuaian operasional program MBG. Di mana melalui surat edaran nomor 12 tahun 2026, ditegaskan bahwa selama periode hari libur, tidak dilaksanakan pelayanan MBG bagi peserta didik maupun kelompok non-peserta serta didik, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita. Maka dapat dipastikan informasi yang beredar adalah hoax.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar ke sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikirkan.

0: 107.7 MHz.
1: Ini Pak, apa saja ya jenis kejadian yang mungkin paling sering ditangani damkar saat terjadi angin kencang ini, Pak?
2: Terima kasih ya, berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya bahwa menghadapi musim kemarau atau di saat musim kemarau seperti ini, banyak hal yang kami hadapi, yang kami tangani itu kebakaran lahan. Ya. Dan alhamdulillah selama ini di dalam hal kebakaran lahan kami selesaikan. Ya. Namun untuk tahun ini kami dari pihak manajemen Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan telah menginstruksikan ya kepada jajaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan khususnya di bidang pemadam kebakaran untuk menyiapkan segala sesuatu yang dapat meminimalisir ya dampak dari musim kemarau yang panjang atau di saat sudah terjadi kebakaran lahan.
1: Baik. Ya. Baik, kalau boleh tahu ini Pak Sekretaris ini mungkin di beberapa kota atau titik-titik yang ada di Kota Bawabawa ini wilayah yang paling sering atau rawan terjadi kebakaran ini di bagian mana itu? Entahlah itu kelurahan ataupun juga mungkin kecamatan begitu.
2: Untuk kebakaran lahan yang wilayah yang rawan yang rentan terjadi kebakaran itu di sekitar Kecamatan Betombari. Ya. Kita Kecamatan Betomari, khususnya di daerah tahun lalu itu dominannya di daerah Kelurahan Sula, ya, yang tadi malam juga itu antara Sula Boborobo dengan apa itu yang keluar dia ujung itu
1: Simpang Lima, begitu
2: ya? Ya Simpang Lima. Kalau daerah-daerah lain seperti di Kecamatan Bungi, Kecamatan Surawolio, alhamdulillah selama ini berpihak frekuensi ya, sangat kecil.
1: Baik, ini terjadi kalau tidak salah tadi malam begitu Pak Sekretaris ya?
2: Ya tadi malam terjadi di Simpang 5 arah menuju wilayah Kelurahan Waborobo.
1: Kalau boleh tahu di TKP ini apa ya, bisa dikatakan ini kejadian semalam itu apa yang menyebabkan ini?
2: Secara realnya ya, biasanya kan gini, kejadian-kejadian itu kalau kita setelah lakukan investigasi ya dengan segala kelebihan dan kekurangan kami tanya puntung rokok lah apalah, tapi saya lihat kondisi tadi malam karena kebetulan saya berada di lokasi, itu jaraknya dari pinggir jalan kurang lebih mungkin di atas 500 meter, sehingga dugaan bahwa itu puntung rokok sangat kecil. Dan seperti biasanya di tahun-tahun sebelumnya, itu ada kalanya keluarga-keluarga kita yang berkebun di sana, mereka melakukan buka lahan dengan cara membakar.
1: Baik.
2: Dengan cara membakar.
1: Dan alhamdulillah memang jauh dari pemukiman.
2: Jauh, ya? jauh sekali.
1: Ini bisa dikatakan kebun kah atau mungkin alang-alang saja begitu yang terbakar itu?
2: Kebun.
1: Baik. Dan ini memang selain puntung rokok juga bisa menyebabkan bisa saja di akibatkan mungkin pembersihan lahan begitu ya?
2: Iya.
1: Baik. Mungkin ini kurangnya edukasi masyarakat atau warga bukan?
2: Iya. Sehingga mungkin ya lewat media ini ya saya berharap kepada kita semua masyarakat Kota Bawabawa tanpa kecuali ya untuk selalu memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat, khususnya lini terdepan, camat, lurah, RT RW, ya, untuk tidak henti-hentinya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa bau-bau ini milik kita bersama. Mari kita dukung kebijakan-kebijakan wali kota dengan satu simbol atau kalimat kerja bersama.
1: Baik, baik. Pak Asmin, ini kita tahu selain mungkin bencana kebakaran apabila terjadi cuaca ekstrim, misalnya angin kencang, ini pohon-pohon tumbang juga sering terjadi di Kota Bawabawa ini ya. Seperti apa sih mungkin pantauan dari damkar ini mengenai pohon-pohon yang ada di Kota Bawabawa ini?
2: Kalau pohon tumbang sebenarnya sampai hari ini ya dari kami di internal Pemda Kota Bawabawa masih terjadi diskusi panjang. Apa itu tugasnya A, tugasnya B, tugasnya C. Karena jujur saja di protap kami, kami itu tugasnya penyelamatan.
1: Iya.
2: Tidak mengurus kalau ada pohon tumbang atau apa. Tetapi selama ini kami lakukan karena bentuk kemanusiaan. Dan kami mendukung kebijakan wali kota. Tetapi kalau barang ini setiap ada peristiwa kami lagi ya ya repot kan. Jadi kalau itu mungkin saya akan sebentar saya serahkan kepada kabid saya untuk menjelaskan teknisnya. Tapi ya kondisi di lapangan seperti itu.
1: Baik, terkait instansi yang menangani mungkin kasus pohon tumbang ini, berarti bisa dikatakan ini belum ada kejelasan apakah pihak dari Damkar, BPBD, ataupun juga mungkin dari DLH begitu.
2: Ya, sebenarnya berbicara kejelasan sudah jelas Pak. Ya, dari tahun lalu ya, saya sudah pernah sampaikan di forum kami lintas OPD ya, agar kan berbicara kebencanaan itu dibawa koordinirkan BPBD. Saya sampaikan itu hari kepala badannya Pak Muslimin. Segera bentuk tim itu supaya tidak ada yang saling berharap bahwa ini tugasnya siapa. Tapi alhamdulillah sampai beliau pensiun juga tidak terbentuk tim itu. Saya juga desak Pak Peda untuk segera bentuk tim. Tidak lain tidak bukan agar persoalan ini menjadi persoalan bersama.
1: Baik.
2: Supaya tidak subjektivitas dalam hal kita melakukan tindakan. Karena selama ini kami lakukan itu karena kemanusiaan. Tupoksi kami sebenarnya bukan itu.
1: Saya pernah juga bercerita itu sama Pak, berdialog sama Pak Muslimin, pensiunan ini, pensiun dari Kalakas. Katanya ini memang anggarannya tidak ada begitu dari pihak BPBD begitu. Untuk mengenai kasus-kasus pohon tumbang begitu.
2: Jadi sebenarnya
1: baik.
2: Saya buka-bukaan mungkin bisa enggak ini?
1: Ya. Jadi ya apa ya? Jadi serba simpang siur begitu.
2: Ya memang dilematis, Pak. Jadi berbicara anggaran jujur aja, Pak.
1: Ya.
2: Kami Damkar itu boleh dibilang OPD paling termiskin. Dalam konteks anggaran, Pak.
1: Ya.
2: Tapi paling kaya dalam jiwa dan pengorbanan kami. Jujur aja.
1: Baik.
2: Saya sampaikan kepada anggota saya, kita ini siap pasukan berani mati.
1: Iya.
2: Sehingga terus terang kalau seandainya ada masyarakat Indonesia, masyarakat bau-bau melihat penampilan anggota saya dengan serba kekurangan, bahwa itu secara prosedural tidak benar, betul. Tetapi aspek pasukan berani mati tidak melihat itu. Cuma selalu juga kami dari manajemen utamakan keselamatan kalian.
1: Baik. Baik, kerja ikhlas ya dari pihak Damkar begini. Saya mungkin ke Pak Kabid ini, Pak Sekretaris ini, Kabid Damkar ini, mengenai prosedur ya, mengenai evakuasi ataupun juga mungkin cuaca ekstrim yang sering terjadi ini, seperti apa ini evakuasinya ini dari pihak Damkar ini? Mungkin Pak Kabid ini sering juga ke lapangan begitu?
0: Ya, betul. Yang apa dulu ini? Penyelamatannya atau kebakarannya ini?
1: Penyelamatan begitu. Baik itu angin kencang maupun juga pohon tumbang dan juga kebakaran begitu.
0: Oke, terima kasih. Jadi untuk pohon tumbang itu sendiri, kami juga sudah beberapa kali koordinasi dengan dinas-dinas terkait masalah siapa sih yang berhak di lapangan. Jadi kami kemarin sudah membangun komunikasi dengan kepala-kepala bidang, dengan Pak Kalaks, bahwa memang kami Damkar itu akan turun apabila di situ ada korban yang tertimpa. Karena memang seperti itu SOP-nya. Hanya tadi seperti bilang tadi Pak Sekdin, karena memang selalu masyarakat yang ditelepon Damkar, makanya kami mau tidak mau langsung ke lapangan. Tetapi kami juga selalu menghubungi pihak BPBD untuk kita sama-sama di lapangan menyelesaikan pohon-pohon yang tumbang tersebut. Seperti kemarin juga ada terjadi di mana? Sekitaran Jalan Bakti Abri. Itu ada pohon yang tumbang melintang di tengah jalan. Itu kami langsung mengarahkan juga pihak BPD dan DLH. Dan alhamdulillah segera diatasi Pak dengan DLH.
1: Baik.
0: Ya.
1: Apakah juga ini pihak dari Damkar ini sudah membentuk juga tim khusus untuk mengenai penanggulangan pohon tumbang begitu?
0: Untuk di Damkar sendiri kami memang ada siap. Ada siap rescue untuk sensor. Kami sensor ada 3. Memang kami siap Pak. Karena memang dari dulu pekerjaan-pekerjaan ini kami yang lakukan. Hanya karena sekarang kita ada 3 dinas di situ, ada DLH, ada BPBD, dan ada Damkar. Hanya kami selalu mentikberatkan, kalau ada korban baru kami turun. Tetapi ya itu lagi-lagi masyarakat tetap menelpon ke kami. Mau tidak mau ya kami turun dulu, sambil nanti kita koordinasi dengan dinas terkait lainnya.
1: Baik. Ini personil bisa dikatakan juga sudah memadai begitu?
0: Atau? Untuk personal sendiri sebenarnya kami kurang Pak, kalau kurang, karena kami idealnya itu kami juga ada di Pak Sigdin Diano ya, di Sorolio. Sampai saat ini kita tidak bisa penuhi terkait dengan personal kami yang kurang. Makanya kami kadang potang-panting untuk membagi regu yang harus turun ke lapangan. Ditambah kami harus bersiap apabila ada panggilan 65 atau kebakaran. Karena itu memang sangat-sangat urgen kalau kebakaran Pak. Kalau yang lain kan masih bisa ada yang lain menggantikan kami Pak. Tapi kebakaran tidak bisa digantikan kecuali damkar.
1: Baik, baik. Kalau boleh tahu ini Pak, kalau tidak salah ada 3 ya titik dari pihak damkar ini. Misalnya kantor atau unit.
0: Untuk begitu. Kantor kami ada di Bungi 1, ada di Posko Wolio 1 yang bertempat di TVRI Lama di Puncak, terus ada di Beto Ambari dan ada di Mako. Jadi kami sekarang ada
1: 4.
0: Gitu ya. Memang ada rencana untuk perluasan ke Sorolio. Tapi lagi-lagi terbatasan armada dan personil kami yang masih kurang.
1: Baik, ada 4 titik ini apakah juga sudah bisa memenuhi untuk beberapa wilayah di Kota Bawabawi?
0: Untuk saat ini bisa kami optimalkan Pak. Apa boleh buat, karena mau tidak mau kita harus melayani masyarakat. Karena panggilan semua yang masuk di damkar itu kami layani Pak.
1: Ya. Baik, kita berbicara tren ini Pak Kabit ini, tren kebakaran dari tahun ke tahun ini seperti apa begitu?
0: Jadi memang tren kebakaran ini setelah saya lihat juga dengan musim yang sekarang juga kita hadapi El Nino, dia akan meningkat pada saat El Nino Pak. Nah, untuk saat ini di semester kedua ini sampai hari ini kebakaran kita itu sudah di angka 20 yang didominasi oleh kebakaran lahan. Jadi sebagian itu kebakaran lahan dan sampah. Jadi masih banyak masyarakat yang belum sadar tentang bagaimana penanganan sampah yang baik dan benar. Itu rata-ratanya itu mereka membakar sampah. Habis dibakar ditinggal Pak. Kena angin menjalar. Yang terjadi kemarin ada beberapa titik sampah yang menjalar sampai ke rumpun-rumpun pisang. Itu Pak, kalau pisang itu Pak, hijau pun dia nyala. Tidak sampai kira hijau nyala dia Pak. Lalu nyalanya betul-betul besar. Akhirnya kemarin kami turun sampai orang sudah panik. Ternyata kami turun cuma pisang Pak. Tetapi kami harus tetap turun, namanya kebakaran, kami turun. Makanya kami juga sambil memadamkan, kami juga sekaligus mengedukasi masyarakat tentang tidak boleh membakar sampah. Ya gitu Pak.
1: Baik, kalau melihat dari damkar sendiri ini, mungkin kasus kejadian yang sering dialami oleh masyarakat Kota Bawabawi, entah itu kebakaran ataupun juga mungkin penyelamatan hewan itu.
0: Ya betul Pak, kalau penyelamatan rata-rata di Kota Bawabawi ini Pak ular Pak. Jadi ular. Mungkin kemungkinan kalau saya lihat ini habitatnya yang berkurang Pak. Jadi ularnya yang turun ke kota Pak.
1: Ularnya yang turun ke kota.
0: Ya, karena rata-rata ular yang kami dapat ini di perumahan masyarakat.
1: Kalau di tahun 2026 ini kejadian-kejadian yang sudah dialami oleh masyarakat Kota Bawabawi ini yang
0: untuk
1: paling banyak
0: tren. Penyelamatan saja ini Pak, untuk di triwulan 2 itu 97. Tahun kemarin triwulan 1 itu 93 Pak. Jadi untuk penyelamatan sangat banyak. Makanya saya bilang personal kami sangat kurang. Bayangkan kalau ada penyelamatan di satu, kadangkala di satu hari itu ada panggilan bersamaan Pak. Ada di Kelurahan Wale, ada di Batara Guru. Itu tim penyelamatan kami bagi Pak. Kami cuma berdua, jangan sampai ada kebakaran. Siapa yang mau kami kirim? Makanya saya bilang tadi, personal kami kurang Pak.
1: Baik, mungkin saya ini ke Pak Sekretaris lagi nih, Pak Asman ini. Pak Asman ini seperti yang sudah diutarakan tadi oleh Pak Kabit ini, bahwa saja ketersediaan personil di lapangan juga ini mungkin sangat minim ya, atau bisa dikatakan kurang ini. Mungkin selain personil ini, apakah juga mungkin peralatan dari pihak damkar ini sudah juga bisa dikatakan memenuhi standar begitu atau SOP?
2: Kalau berbicara standar kualitas ya, sudah bisa dikatakan memenuhi. Tapi dalam bentuk kuantitas itu masih perlu jadi perhatian lah, untuk menjadi perhatian, karena satu hal yang menjadi pertimbangan kami di pihak manajemen bahwa penyelamatan atau bencana itu tidak mungkin dia minta izin dulu kepada siapa dan siapa. Untung-untung dalam satu hari itu misalnya hanya satu musibah atau satu tindakan penyelamatan. Kalau sekiranya lebih dari itu, ya itulah kami selalu tidak henti-hentinya dari pihak manajemen membangun, meminta petunjuk Pak Sekda, meminta petunjuk Pak Wali. Alhamdulillah Pak Sekda, Pak Wali merespon ya apa yang menjadi keinginan kami, apa yang menjadi harapan kami. Cuma sekali lagi selalu terkendala oleh efisiensi, ya, sehingga beliau mengharapkan kepada kami untuk tetap memaksimalkan dulu apa yang ada. Sehingga saya sampaikan kepada kru ya, di bidang damkar bersama seluruh jajaran saya yang di jabatan fungsional untuk tetap membackup setiap ada peristiwa kapanpun dimanapun selagi masih wilayah bau-bau supaya kita turun bersama-sama.
1: Baik, apakah anggaran juga tidak ada suntikan anggaran dari entah itu pihak pemerintah provinsi maupun juga pusat begitu
2: bantuannya? Ruang itu sebenarnya ada ya, dan kami sudah lakukan ya, dalam artian bermohon buat ini buat itu, tapi alhamdulillah sampai hari ini juga belum ada. Belum ada. Satu hal yang mungkin menjadi kesyukuran kami Pak, alhamdulillah pemerintah provinsi itu Pak Gubernur ya, hari ini saat ini telah menghibahkan mobil pemadam kebakaran provinsi kepada Kota Bau-Bau. Dan proses, insya Allah ya, sementara dalam proses, dan kami dengar dari pihak aset provinsi bahwa Pak Gub sudah oke, tinggal proses administrasi pengalihannya.
1: Baik, berarti sudah tidak ada kendala juga begitu kalau masalah peralatan begitu ya?
2: Artinya bisa, kalau berbicara tidak ada kendala pasti ada kendala. Tapi tetap seperti arahannya Pak Wali, kita memaksimalkan apa yang ada dulu. Karena dengan kebijakan-kebijakan efisiensi ini, ya sehingga saya selalu sampaikan kepada anggota, manfaatkan apa yang ada dengan tidak merugikan masyarakat yang menjadi masyarakat yang kita layani di Kota Bau-Bau.
1: Baik, mungkin selain peralatan dari pihak damkar ini, apakah juga masyarakat juga membutuhkan peralatan-peralatan begitu? Apakah juga mungkin ada saran misalnya kayak mungkin setiap rumah ataupun juga toko harus menyiapkan peralatan seperti apa begitu?
2: Memang ya apa? Saya sudah perintahkan jabatan instruktur ya, inspektur ya, inspektur damkar untuk selalu turun ke masyarakat, memberikan sosialisasi kepada masyarakat, lebih khusus ya kepada para pengusaha ya, agar di setiap rumah itu minimal terpasang alat apar.
1: Apar ya.
2: Ya. Karena untuk kita menghindari di saat ada kebakaran kecil, tidak mesti kami yang turun langsung. Tetapi mereka lah dulu yang melakukan penanganan. Karena pernah terjadi di sekitar kelurahan Tomba itu dekat kantor kami, ya. Bayangin aja, hanya gas yang tanda kutip ada masalah, ya telpon. Kan sekiranya bahwa alat pemadam kebakaran ada di rumah mereka, maka tidak akan, kami itu sangat tidak terlalu sibuk lagi lah dalam hal melakukan penanganan tentang kebakaran. Dan kami sekarang sudah merancang satu peraturan daerah dan sekaligus merancang peraturan wali kota agar setiap ruko, setiap rumah yang tanda kutip memenuhi standar untuk menjadi lahan bisnis, itu harus mendapatkan rekomendasi dari damkar. Dan aturan itu mendukung. Sehingga insya Allah mulai hari ini, mulai tahun ini, tidak dibolehkan dan tidak dibenarkan tempat usaha itu didirikan kalau tidak ada rekomendasi damkar.
1: Baik, selain dari perizinan begitu,
2: iya,
1: harus ada pihak.
2: Jadi perizinan tidak boleh keluar Pak, sebelum ada rekomendasi damkar. Dan alhamdulillah, yang di depan Lipo itu apa dia?
0: McDonald.
2: Jadi saya perintahkan kepada inspektur saya, toh lakukan pemeriksaan ya, alhamdulillah. Jadi McDonald itu secara standar pencegahan kebakaran di dalamnya sudah oke. Karena saya kasih tahu, jangan berikan rekomendasi kalau seandainya apa yang menjadi tuntutan peraturan mereka tidak penuhi.
1: Baik, ya. Baik. Menarik memang ini kalau kita berbicara tentang masalah evakuasi ini. Mungkin saya ke Pak Kabit dulu ini. Pak Kabit ini berbicara tentang kasus evakuasi dari damkar ini. Kesalahan apa yang mungkin paling sering ya dilakukan warga ketika terjadi entahlah itu bencana kebakaran ataupun juga mungkin pohon tumbang begitu?
0: Kesalahan gimana maksudnya?
1: Kesalahan yang mungkin mengenai penanganannya begitu, yang sering terjadi begitu bagi masyarakat begitu, karena kurangnya edukasi ataupun juga pengertian begitu.
0: Ya, pertama memang sebenarnya kalau edukasi itu saya kembali ke belakang, flashback ke belakang, kami dari bidang damkar itu sudah beberapa kali melaksanakan sosialisasi ke kelurahan-kelurahan terkait dengan pencegahan atau mitigasi bencana kebakaran. Itu memang kita sudah bekerjasama dengan pihak kelurahan, ada di cukup ada Tomba, Batara Guru, Wale, yang memang kami petakan itu daerah-daerah yang sangat rawan terjadi kebakaran. Itu kami lakukan kemarin, tahun kemarin. Terus kami juga masuk ke sekolah-sekolah, Pak. Terus kami masuk juga di pramuka, gugus-gugus pramuka yang ada di Kecamatan Bungi, ada di Wolio. Itu kami masuk, kita ajar untuk para usia dini untuk tahu betul, tahu memang dari awal apa sih kebakaran, apa sih teori api, bagaimana cara menangani kebakaran sebelum damkar datang. Ya, karena memang rata-rata juga ini masyarakat bukannya menelepon damkar tetapi malah live.
1: Iya.
0: Jadi kadang kami lihat dari TikTok, Pak, itu ada kebakaran, ada asap.
1: Iya.
0: Akhirnya kami cari tahu, kirim orang ke lapangan, tentu ternyata benar. Jadi kadang makanya kami membagi nomor kami itu di di masyarakat, bahwa kami punya hotline loh, Pak. Ini yang jaga 1x24 jam, ada piket yang jaga. Silakan lapor, kami akan segera merespon di lapangan.
1: Berarti ya. Apakah juga mungkin selain line telepon ini, apakah juga mungkin ada IG ataupun juga mungkin media sosial yang bisa?
0: Ada Facebook, ada Facebook juga yang dikelola oleh pihak damkar. Tapi yang paling cepat itu sebenarnya line telepon. Karena memang dia langsung kita pakai nomor GSM. Kita tidak pakai nomor biasa, tapi pakai GSM yang di 0811 400 1013. Itu langsung terkoneksi di piket damkar.
1: Baik. Adanya cuaca ekstrim ini, misalnya angin kencang ini, memang yang sering terjadi ini kebakaran dan juga mungkin pohon tumbang ya. Selain kebakaran dan pohon tumbang, apakah ada lagi begitu? Entahlah itu rumah warga juga.
0: Pohon tumbang, kebakaran, sama ini rumah warga yang terangkat atapnya. Nah, kami kadang bersama-sama BPBD untuk membantu ke lapangan. Karena pasti yang ditelepon pertama damkar, Pak. Nah, kami akhirnya lagi melanjutkan ke pihak BPBD karena biar sama-sama kita turun ke lapangan. Kayak kemarin juga pernah terjadi di Wameo. Kalau kemarin juga ada di Kilo 4 itu. Sempat juga atap rumah warga yang terangkut oleh angin.
1: Baik, angin kencang.
0: Angin kencang, ya.
1: Dan juga kebakaran dan juga pohon tumbang ya.
0: Siap.
1: Dan memang ini selain DLH
0: BPBD, tiga. Jadi DLH, BPBD, dan damkar.
1: Berarti selalu sinergi begitu.
0: Siap,
1: ya.
0: Ya.
1: Baik.
2: Diharapkan lo gitulah.
0: Kalau untuk
1: diharapkan begitu, tidak
0: diharapkan ada kendala, begitu.
1: Ya. Ya. Karena kalau satu saja tidak jalan,
0: ada yang ada yang masalahnya yang ditelepon pasti damkar. Damkar.
1: Baik. Oke, pendengar, buat pendengar juga yang ingin berpartisipasi bersama kami, Anda juga bisa ke line telepon kami di 0402-2823-994 ya, dengan topik yang kami utamakan yaitu waspada bahaya angin kencang di Kota Bau-Bau bersama narasumber kami, baik itu dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bau-Bau, dari Sekretaris Damkar Bau-Bau bersama Bapak Asmin Esos, dan juga Kabid Damkar maupun juga Penyelamatan Bau-Bau bersama Bapak Laude Nur Alam Ndoaka. Nah, pendengar, seperti yang sudah Anda dengarkan tadi ya, perbincangan kita dari dua narasumber kita, memang banyak kasus kejadian yang terjadi di Kota Bau-Bau, baik itu bencana kebakaran maupun juga angin kencang yang sering juga terjadi di beberapa wilayah yang ada di Kota Bau-Bau. Baik, saya ini ke Pak Sekretaris juga ini. Pak Sekretaris, ini terkait mengenai beberapa hari belakangan ini Kota Bau-Bau ini sering juga di terjang ini angin kencang begini ya. Apakah juga mungkin sudah ada komunikasi pihak dari BMKG begitu mengenai peralihan cuaca begitu?
2: Ya, kalau informasi dari BMKG itu setiap saat ada disampaikan kepada kami, dan kami juga melalui media yang kami miliki kami teruskan kepada seluruh masyarakat Kota Bau-Bau, dan secara manual juga kami teruskan kepada anggota Redcar yang kami telah bentuk. Mm-hmm. Karena di Damkar itu sudah terbentuk juga relawan kebakaran atau Redcar ya, mm-hmm. yang hampir sudah lebih setengah kelurahan dari 41 kelurahan di Kota Bau-Bau itu sudah lebih setengah sudah ada Redcar-nya. Mm-hmm. Cuma mungkin melalui media ini saya sangat mengharapkan kepada pemerintah kelurahan bahwa gunakanlah mereka, manfaatkanlah mereka, lihatlah mereka sebagai satu kekuatan potensi agar kita bisa meminimalisir ya bencana yang disebabkan oleh api, oleh angin, atau sebab-sebab lain yang berhubungan dengan tugas-tugas mereka sebagai perpanjangan pemerintah di daerah kelurahan RT RW, supaya kita semua masyarakat Kota Bau-Bau lebih nyaman di dalam hal menjalankan aktivitas kita sebagai warga negara dan sebagai warga masyarakat Kota Bau-Bau.
1: Baik, kalau angin kencang ini apakah juga mungkin pihak BMKG ini sudah memprediksi sampai bulan berapa begitu atau tanggal berapa begitu terjadi angin kencang di Kota Bau-Bau begitu? Karena memasuki awal bulan Juli ini angin kencang juga ini sering menerpa Kota Bau-Bau begitu. Mungkin saya ke Pak Kabit
0: ya. Jadi kita tergabung ada grup kami itu ada penanggulangan bencana Kota Bau-Bau. Di situ salah satu anggotanya adalah BMKG Kota Bau-Bau.
1: Iya.
0: Jadi memang diprediksi untuk El Nino ini sampai 2027. Jadi kemarin memang ada rapat yang dilaksanakan oleh dari pihak kehutanan ada beberapa itu kami diundang, hanya kami tidak sempat hadir. Tetapi intinya adalah persiapan untuk menghadapi El Nino yang sampai 2027 ini. Ya, jadi kami pada dasarnya kami siap, utamanya untuk lahan.
1: Ya. Berarti sudah ada koordinasi, ada grup WhatsApp.
0: Ada grup WhatsApp-nya.
1: Baik itu dari Damkar, BMKG, BPBD.
0: Jadi kalau BMKG setiap hari dia update, dia update ke kami bahwa hari ini seperti ini sampai besok atau minggu depan.
1: Baik, menarik memang kalau ada grup WhatsApp dari pihak Damkar ini. Apakah juga pihak Damkar ini sering juga melokasikan, misalnya ada beberapa titik-titik api yang ada di Kota Bau-Bau begitu?
0: Untuk titik api yang memang selalu terulang seperti tadi kata Pak Sekretaris bahwa dia di Kecamatan Beto Ambari itu lokasinya memang selalu yang itu-itu saja.
1: Yang itu-itu saja.
0: Ya, termasuk kejadian semalam setelah kami cek, betul kata Pak Sekdin, memang itu bukan kayak kalau kami bilang bukan petung rokok. Kenapa? Pada saat kami ke lokasi tadi malam itu ada titik baru berupa mereka membakar ban. Lokasinya juga jauh Pak, jauh. Untungnya pada saat kami di dekat api yang pertama, kami melihat ada titik api baru, kami dekati, ternyata itu sementara baru dibakar. Kami dekati, orangnya sudah lari Pak.
1: Yeah.
0: Nah, akhirnya kami tutup api itu dengan batu-batu, jangan sampai merambat, karena untuk armada kami tidak sampai ke sana Pak. Semalam juga anggota menggunakan ranting daun itu untuk mematikan, tetapi namanya angin kencang, ya tetap susah. Tapi karena memang kita lihat arahnya tidak ke pemukiman ya, kami cuma titip pesan sama para penghuni yang dekat-dekat situ untuk apabila mengancam segera hubungi kami.
1: Baik, kita tahan dulu ini, sepertinya kita break dulu ini Pak Kabid dan juga Pak Sekretaris ini. Kita coba nanti menghubungi narasumber kita ini bersama Kalaks BPBD Kota Bau-Bau.
3: Kepton pagi ini menghadirkan
4: Bau-Bau kembali meraih kopi di wajar tak
5: kurang peminat,
3: info dan perbincangan aktual
5: lain interaktif boleh di 08
3: opini publik, komentar serta info cuaca. Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
6: rri.co.id
7: rri.co.id
6: portal kantor berita nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
7: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
6: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
1: Pendengar, terima kasih masih bersama kami dalam program acara Dialog Interaktif untuk edisi pagi ini, tepatnya tanggal 16 Juli 2026. Nah, kami juga masih bersama dengan beberapa narasumber kami, selain Sekretaris Damkar Bau-Bau bersama Bapak Asmin Esos, dan juga Kabid Damkar, dan juga Penyelamatan Bau-Bau bersama Bapak Laude Nur Alam. Kita sudah juga terhubung dengan Kalaks BPBD Kota Bau-Bau bersama Bapak Tasdik. Selamat pagi, Pak Kalaks.
8: Selamat pagi.
1: Baik, terima kasih.
8: Salam sehat semua.
1: Baik, terima kasih Pak Kalaks ini sudah juga meluangkan waktunya bersama kami di pagi ini dalam acara Dialog Interaktif. Pak Kalaks ini saya sudah juga berbincang bersama Sekretaris Damkar Bau-Bau bersama Bapak Asmin Esos dan juga Kabid Damkar dan juga Penyelamatan Bau-Bau yaitu Bapak Laude Nur Alam ini mengenai topik yang kita utamakan waspada bahaya angin kencang di Kota Bau-Bau. Nah, mungkin pihak dari BPBD Kota Bau-Bau ini melihat cuaca di Kota Bau-Bau atau lingkup Cape Town beberapa hari belakangan ini seperti apa ini amatan dari pihak BPBD juga nih?
8: Baik, terima kasih. Kalau dari BPBD memang kami selalu mengacu kepada informasi dari BMKG bahwa wilayah Sulawesi Tenggara termasuk Kota Bau-Bau hari ini tengah memasuki musim kemarau secara bertahap dengan puncaknya yang diperkirakan berlangsung pada bulan Agustus sampai dan Oktober 2026. Dan ini bersifat lebih kering dan biasanya sering menguatnya fenomena El Nino serta masih tingginya potensi cuaca ekstrem non lokal. Untuk itu pihak BPBD Kota Bau-Bau selalu siap menerima laporan dari masyarakat untuk kita tindak lanjuti. Dan juga kami sudah menyebarkan himbauan kepada masyarakat untuk mewaspadai fenomena El Nino ini. Saya kira itu.
1: Baik, terkait fenomena El Nino ini Pak Kalaks ini apakah juga mungkin sudah ada langkah-langkah yang nantinya akan diambil dari BPBD begitu? Jangan sampai kejadian-kejadian yang mungkin sudah pernah terjadi tidak akan terulang lagi begitu.
8: Iya, BPBD sudah dalam kemarin tanggal 15 ya kemarin ada 3 kejadian yang kita pantau dan itu kita sudah eksekusi di lapangan. Yang pertama itu adalah adanya rumah warga masyarakat di Kelurahan Bukit Wulia Indah akibat angin kencang sehingga itu atapnya menimpa tetangga yang lain. Kemudian juga ada pohon tumbang di wilayah yang sama, Bukit Wulia Indah. Dan semalam ada kejadian pohon tumbang di Palagi Mata. Semua kita sudah selesaikan. Khusus untuk atap masyarakat yang tertiup angin, ini sementara kita upayakan untuk koordinasi dengan kantor tenaga sosial. Mungkin ada bantuan untuk itu, masih kita koordinasikan. Selanjutnya kami juga sudah mengeluarkan 2 himbauan kepada masyarakat yang intinya itu adalah mewaspadai potensi angin kencang dan pohon tumbang. Dan berserta dengan langkah-langkah antisipasi yang harus dilakukan.
1: Baik, terkait
8: seperti itu.
1: Pak Kalaks, terkait pohon tumbang, apakah juga ini mungkin pihak dari BPBD ini sudah membentuk mungkin tim khusus untuk menangani kasus-kasus serupa ini?
8: Iya, baik. Itulah kendala kita selama ini sebetulnya, karena satgas kita ini kan kemarin tidak masuk dalam kategori yang bisa diterima untuk paruh waktu. Jadi tim kita ini, saya punya anggota sejumlah 28 orang, itu sudah termasuk administrasi dan itu terbanyak justru perempuan. Tetapi dengan segala keterbatasan peralatan maupun sumber daya yang ada, kami tetap berupaya untuk tetap melayani jika ada masalah-masalah kebencanaan di di warga. Jadi kalau tim kita ini sekaligus juga adalah teman-teman di kantor saja, seperti itu.
1: Baik, apakah personilnya ini bisa dikatakan sudah memadai atau belum ini dari pihak BPBD?
8: Kalau berbicara memadai, memang ini sangat tidak memadai, belum memadai. Tetapi dengan segala kelemahan yang ada, kita optimalkan apa yang ada. Karena itu memang menjadi tugas atau tupoksi kami yang utama.
1: Baik, sedangkan untuk peralatannya ini?
8: Peralatan kita ini banyak sekali peralatan yang dalam kondisi tidak bisa digunakan atau rusak. Kita ambil contoh misalnya, kita punya pemotong kayu atau senso itu sebanyak 4. Ada satu yang besar dan 3 yang kecil. Yang

0: lain itu mesin tempe dan segala macam semua dalam keadaan rusak, tidak bisa digunakan.
1: Baik. Sepanjang
0: tahun. Dan untuk itu kami sementara mengajukan permohonan tambahan anggaran untuk perbaikan semua peralatan yang ada.
1: Baik. Pak Kalas, ini sepanjang tahun 2026 atau di awal tahun 2026 ini kasus apa saja yang mungkin sudah ditalangi atau di...
0: Kebetulan saya pelaksana, saya baru 1 Juli kemarin, 1 Juli 2026. Jadi kalau awal tahun itu sebelum saya, itu belum saya ditugaskan sebagai pelaksana di PPBD. Namun kalau kita menghitung dari tanggal 1 Juli, sejak saya diberi amanah untuk melaksanakan tugas di PPBD, memang ada beberapa yang sudah kita upayakan. Tadi yang seperti saya sampaikan lebih awal bahwa ada kejadian-kejadian yang sudah kita turun lapangan dan kita eksekusi.
1: Baik, baik Pak Kalas, ini kami minta maaf juga ini karena waktu kita terbatas ini sebelum kita akhiri kebersamaan kita dalam program acara Dialog Interaktif ini. Mungkin ada pesan ya, ataupun juga imbauan kepada masyarakat Kota Bau-Bau ini agar mungkin bisa lebih siap ya menghadapi potensi angin kencang seperti saat ini.
0: Baik, kepada seluruh masyarakat Kota Bau-Bau, pertama saya ingin menyampaikan bahwa mari kita mewaspadai potensi angin kencang dan pohon tumbang dengan langkah-langkah antisipasi. Pertama, memangkas dahan dan ranting pohon yang rimbun, lapuk, keropos, atau miring di sekitar rumah, sekolah, tempat ibadah, dan fasilitas umum. Kedua, tidak berteduh, berhenti atau memarkir kendaraan di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan tiang listrik pada saat hujan yang disertai angin kencang atau petir. Yang ketiga, memeriksa serta memperkuat konstruksi atap rumah, kanopi, tenda, baliho, dan bangunan semi permanen agar tidak mudah diterbangkan angin. Dan keempat, berhati-hati saat berkendara pada ruas jalan yang dinaungi pohon besar ketika cuaca buruk, dan segera melaporkan pohon yang rawan tumbang di fasilitas umum kepada instansi terkait, utamanya di BPBD.
1: Baik.
0: Selanjutnya, mewaspadai potensi tanah longsor, khususnya bagi warga yang bermukim di lereng, tebing, dan kawasan perbukitan. Dan juga mencegah kebakaran lahan dan pemukiman seiring meningkatnya suhu udara serta kekeringan menjelang puncak musim kemarau.
1: Baik.
0: Saya kira ya, itu yang bisa kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Bau-Bau.
1: Baik, terima kasih Pak Kalas ini sudah juga meluangkan waktunya bersama kami dalam program acara Dialog.
0: Baik, terima kasih kembali.
1: Baik, semoga saja apa yang telah sempat juga Pak Kalas utarakan di pagi ini yang pastinya dapat juga memperbarui informasi pendengar RRI Bau-Bau. Selamat pagi Pak Kalas, sehat selalu, selamat beraktivitas kembali.
0: Selamat pagi, sehat semua.
2: Kapten pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Dengar bersama Kalas Bau-Bau ya, bersama Bapak Takdir yang sudah juga melengkapi kebersamaan kita dalam program acara Dialog Interaktif di pagi hari ini. Baik, saya kembali ke narasumber kami yang saat ini berada di studio penyiaran RRI Bau-Bau bersama Bapak Sekretaris Damkar Bau-Bau, Bapak Asmin. Ini Pak Asmin ini karena waktu kita terbatas juga ini kami minta maaf ini. Apakah juga mungkin ada harapan ataupun juga imbauan kepada masyarakat ini seperti apa begitu?
3: Terima kasih ya, baik pribadi maupun pemerintah. Saya sangat mengharapkan, menghimbau kepada seluruh saudara-saudara saya, masyarakat yang ada di Kota Bau-Bau, di dalam hal kita menjaga agar tidak terjadi musibah kebakaran di negeri yang kita cintai ini, maka jangan lakukan pembukaan lahan, pembersihan lahan ya, dengan cara membakar.
1: Baik.
3: Tetapi mari kita lakukan di dalam hal membuka lahan dengan cara kita membersihkan, kita membabat, agar semua kita yang ada di Kota Bau-Bau merasa senang, merasa nyaman.

0: dan satu kalimat yang saya sampaikan kepada diri saya dan seluruh masyarakat Kota Bau-Bau, jangan karena perbuatan baikmu membuat orang lain menderita. Terima kasih.
1: Baik.
0: Itu yang dapat kami sampaikan.
1: Baik, saya ke Pak Kabit ini. Pak Kabit, mungkin sebelum kita akhiri kebersamaan kita juga di acara Dialog Interaktif ini, apakah mungkin ada program ya untuk bisa meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat begitu? Ya,
2: jadi mungkin pesan kami buat masyarakat untuk pertama sama dengan Pak Sidi tadi bahwa tidak boleh membakar sampah atau membuka lahan dengan cara membakar. Terus kedua, apabila akan merokok itu tentunya dimatikan secara sempurna. Jangan dilempar sembarangan karena itu juga rawan untuk memicu kebakaran. Dan berikutnya, selalu memeriksa, jangan sampai pada saat kita meninggalkan rumah masih ada kompor yang hidup. Ya, ada listrik yang terpasang, itu harus dicek. Jadi sedapat mungkin listrik dan kompor sudah aman. Mungkin dari kami itu saja. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih nih sudah.
0: Ada satu sabnya. Ya,
1: baik, silakan.
0: Ada satu lagi tambahan himbauan saya kepada pemerintah Kota Bau-Bau, ya, lebih khusus teman-teman yang ada di lini terdepan, camat dan lurah, RT RW, untuk tidak henti-hentinya menyampaikan kepada seluruh warga yang menjadi tanggung jawab kita agar mereka bisa berperilaku lebih bagus sehingga tidak terjadi bahaya atau kebakaran yang di wilayah kita. Yang kedua, saya sampaikan juga kepada teman-teman lurah. Kebetulan saya juga pernah jadi lurah, bahwa manfaatkanlah semua potensi yang Damkar telah bentuk di kelurahan. Bapak Ibu teman-teman lurah, yaitu Red Car sebagai garda terdepan yang membantu kami di Damkar untuk secepatnya menginformasikan kepada kami di saat terjadi musibah kebakaran, dan membantu juga kami untuk mengingatkan kepada saudara-saudara kita di mana kita tinggal agar jangan melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan kebakaran di sekitar kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, baik. Terima kasih nih Pak Sekretaris dan juga Pak Kabit ini sudah juga meluangkan waktunya bersama kami ini. Kalau saya, harapan saya juga di pagi hari ini, semoga saja pemerintah daerah, provinsi maupun juga pusat ini selalu memperhatikan dari Dinas Damkar maupun juga BPBD begitu ya, terutama mengenai peralatan begitu maupun juga personil ini. Kita akhiri nih di akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di kesempatan mendatang dalam program acara Dialog Interaktif.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

96,7 MHz dari Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama untuk paruh awal perjalanan Sultra Siang, pendengar, kita mau ngomongin terkait dengan pelayanan MBG di awal tahun ajaran baru. Nah, ada beberapa sekolah ya yang juga menyampaikan bahwa ada beberapa sekolah di Indonesia pun juga di Kota Kendari mungkin juga prosedurnya atau prosesnya sama ya, tidak semua SPPG melayani sekolah-sekolah, beberapa sekolah ya di awal tahun ajaran baru. Nah, di mana masuki tahun ajaran baru yang tentunya juga bersamaan dengan program awal dari program Makan Bergizi Gratis atau MBG, yang mana ini menjadi sorotan utama dalam agenda pendidikan nasional, pendengar. Di mana program ini bukan sekedar pemenuhan asupan, melainkan juga investasi strategis bagi kesehatan dan motor penggerak konsentrasi belajar siswa. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Di mana pemerintah menjelaskan bahwa distribusi MBG mengikuti kalender pendidikan di setiap wilayah, pendengar. Nah, argumen ini mungkin masuk akal ya. Di mana secara administratif, namun mungkin agak sedikit untuk siswa ya, dan juga tentunya untuk orang tua. Nah, ketimpangan waktu penerimaan di hari pertama sekolah ini menciptakan kesan layanan yang tidak seragam. Nah, secara di awal tahun ajaran baru atau di awal masuk sekolah, pendengar, ada beberapa sekolah ya yang jam sekolahnya itu ada yang dimajukan atau juga mungkin dimajukan karena masih ada MPLS. Nah, jam inilah mungkin yang membuat pihak sekolah tidak maksimal dalam memberikan penyaluran MBG dari pihak SPPG ya, tidak maksimal menyalurkan MBG ke pihak sekolah-sekolah. Nah, pemerintah mendengar menjelaskan bahwa distribusi MBG itu mengikuti kalender pendidikan di setiap wilayah. Nah, selain kalender pendidikan, tantangan sesungguhnya terletak pada kesiapan operasional di setiap dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG-nya. Nah, setelah masa libur panjang, mesin-mesin operasional ini harus dipacu kembali. Kesiapan bahan pangan, standar kebersihan tenaga kerjanya, sampai sistem logistik distribusinya, ini menjadi ujian krusial yang tidak boleh gagal, pendengar. Lonjakan permintaan di awal sekolah ini bukanlah alasan untuk melonggarkan standar tersebut.

0: Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Siap.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Masih bersama Pro 1 RRI Kendari. Kita mau ngomongin soal bola ya pendengar. Ada yang kecewa, ada yang gembira. Aduh, tapi kayaknya banyak yang kecewa deh. Termasuk siapa? Ya, kayaknya kita kurang lemah letih lesu nih hari ini. Secara Inggris kalah ya. Padahal berharap ada sesuatu yang luar biasa nih barengan sama jude-jude itu. Jude Bellingham ya. Waduh, tapi ya namanya bola itu bundar ya. Kita agak tidak bisa memprediksi ini yang bakalan menang siapa. Dan akhirnya ini pun juga membuktikan bahwa bola itu bundar. Argentina lolos ke final pendengar bertemu dengan Spanyol ya. Dan Inggris masih harus berjuang untuk berlaga lagi untuk menempati posisi 3 atau 4. Nah, ngomongin Argentina nih, selain apresiasi dari para pendukungnya, Presiden Argentina pun juga memberikan apresiasi yang luar biasa. Javier Milei mengungkap bahwa kebanggaannya setelah timnas Argentina berhasil mengalahkan Inggris di semifinal Piala Dunia 2026 yang berlangsung dini hari tadi. Milei

berjuang keras sepanjang turnamen. Yang memberikan ucapan terima kasih kepada Enzo Fernandez yang selalu dan juga seluruh pemain Argentina ya, yang menilai bahwa kemenangan tersebut memberikan kebahagiaan besar bagi masyarakat Argentina setelah pertandingan penuh perjuangan. Ya, bukan hanya masyarakat Argentina ya, tapi masyarakat seluruh dunia yang mendukung Argentina. Itu lautan secara karena tadi pakai jersey-nya warnanya biru ya, biru navy, dan ini tentunya menjadi sebenarnya sih di balik senyum-senyum mereka itu ada juga yang menangis-menangis sedih ya. Secara jagoan mereka juga harus menelan pil pahit, yakni kekalahan. Dan itu salah satu dari sekian banyak yang sedih itu adalah saya. Baik, kita masih akan terus hadirkan informasi di sepanjang perjalanan bersama RRI Pro 1. Tapi Sofia harus pamit ya, di pukul 11 nanti ada rekan saya Yuda yang akan menemani di paruh awal, di paruh kedua perjalanan Sultra Siang. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital, dengarkan siaran bola bersama RRI tentunya yang juga akan hadir bersama dengan Anda. Nanti kita juga akan sampaikan informasi-informasi terkait Piala Dunia 2026 hanya di RRI Pro 1 Kendari tentunya. Sofi pamit, ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

Saya Muti Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

mendengarkan langsung dari Jalan Lautan nomor 44 Mandonga Kota Kendari. Selamat siang pendengar, ketemu suara lagi dengan Yuda. Usai tadi ada rekan saya Sofi menemani Anda di Sultra Pagi. Nah, Sultra Siang ini Yuda punya tugas sampai tuntas nanti di pukul sore lah ya, menjelang maghrib. Untuk itu teruslah bersama dengan Pro 1 Kendari di 96,7 MHz RRI Digital serta di live TikTok. Membuka pertemuan kita untuk di Sultra Siang ada Tompi menghujam jantung. Check it out.

Sastra Siang, Yuda yang temani Anda, dan juga ada beberapa rekan-rekan di tim teknik juga yang siang hari ini bersama dengan kita. Oh ya, kalau di setiap tanggal 16 Juli itu di beberapa negara bagian itu justru mengapresiasi adanya hari apresiasi kecerdasan buatan. Nah, peringatan ini dirancang sebagai bentuk pengakuan atas kekuatan transformasi kecerdasan buatan atau AI di berbagai industri dan kehidupan sehari-hari masyarakat secara mengglobal atau dunia, ya kan? Dan memang terbukti kalau melihat dari hari apresiasi kecerdasan buatan yang memang ditetapkan juga oleh Alhart LCC pada Mei 2021 sebagai momentum untuk merayakan sejarah dan juga pencapaian teknologi AI dalam bidang sains dan teknologi hingga perawatan kesehatan. Bahkan selain dari mengapresiasi kontribusi positif dari AI itu bagi umat manusia, peringatan ini juga menyorot bahwa pentingnya etika dalam pengembangan AI serta mendorong percakapan nasional tentang hubungan antara kecerdasan buatan dan juga nilai-nilai moral. Nah, ini penting sekali ya. Kalau 16 Juli dipilih sebagai berlangsungnya konferensi dan juga itu ada di Dartmouth, ya, pertemuan yang dianggap juga sebagai tonggak sejarah lahirnya ilmu kecerdasan buatan secara formal. Bahkan dalam konferensi ini, John McCarthy, asisten dan profesor matematika di Universitas Dartmouth itu juga perdana kali juga memperkenalkan, atau pertama kali memperkenalkan itu istilah dari artificial intelligence dalam proposalnya yang berjudul Proposal for the Dartmouth Summer Rights Project of Artificial Intelligence, ya. Dan makna dari apresiasi kecerdasan buatan ini penting juga, karena ini diciptakan untuk mendorong penggunaan teknologi yang lebih mengenal sejarah AI dan memahami penetapannya. Dan saat ini serta juga akan mempertimbangkan bagaimana dapat berpartisipasi dalam perkembangan bidang yang memang terus berkembang pesat melalui berbagai kampanye di media sosial. Dan acara edukasi masyarakat juga dihimbau untuk tidak hanya menikmati manfaat dari AI, tetapi juga turut serta untuk membangun kesadaran tentang penggunaan AI yang bertanggung jawab, aman, dan juga etis. So, itu dia kebersamaan kita untuk di Sultra Siang. Yuda yang masih terus temani Anda di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

RRI bersuara untuk Piala Dunia 2026. Tidak terasa fase demi fase sudah dilewati oleh beberapa negara yang tergabung dan atau ikut dalam pertandingan Piala Dunia, ya. Dan yang pastinya kalau kita melihat dari awal televisi kemudian RRI, maksud kami TVRI dan RRI beserta dengan Antara ini memang sudah menyemakati untuk terus berkolaborasi dalam menyukseskan kegiatan siaran dan juga nonton bareng ajang Piala Dunia FIFA 2026 di Sulawesi Tenggara. Dan memang komitmen ini juga disampaikan dalam kunjungan kerja yang sempat juga dilakukan oleh Kepala RRI Kendari ke kantor TVRI Sulawesi Tenggara. Selain sebagai ajang silaturahmi, pertemuan ini juga bertujuan untuk memperkuat sinergi dan juga kolaborasi antara lembaga media publik dalam mendukung penyiaran Piala Dunia 2026. Jadi untuk itu teruslah mendengarkan siaran Piala Dunia dan juga info-info seputar Piala Dunia dan juga boleh dikata dengar bareng bersama RRI Piala Dunia 2026.

satu kendari kanal informasi dan inspirasi Sultra Siang. Nah, kalau keseruan Piala Dunia itu memang lagi tengah menggema di mana-mana. Kalau kita mau melihat sedikit ada perbedaan. Wali Kota Kendari dan wakilnya Ibu Siska dan juga Sudirman menghadirkan sebuah konsep yang berbeda dalam menyemarakan kemeriahan babak semifinal dan final Piala Dunia 2026 dengan menggelar nonton bareng atau nobar yang bertabur produk pangan murah atau UMKM yang juga dipadukan dengan basar kuliner pangan olahan serta pameran produk usaha mikro kecil dan menengah UMKM lokal. Nah, luar biasa ya. Kegiatan ini pendengar bertajuk bola dan juga kuliner ini akan berlangsung di 15 sampai dengan 20 Juli 2026 di pelataran kantor Wali Kota Kendari mulai pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah hingga selesai. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo Kota Kendari Syahurianto juga mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk sinergi lintas organisasi perangkat daerah atau OPD bersama dengan sejumlah mitra strategi untuk memberikan hiburan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ya, itu dia selengkapnya, nanti informasinya boleh kembali dilansir di KBRN atau juga di rri.co.id. Terus bersama dengan Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Kita semua tahu bahwa judi online sedang marak dan menawarkan berbagai janji manis. Namun kenyataannya, banyak orang yang terjerat dalam lingkaran setan judi online ini. Kecanduan judi bisa menghancurkan masa depan kita, menguras keuangan, dan merusak keharmonisan keluarga. Ingat, kemenangan dalam judi online adalah ilusi yang bisa menghancurkan hidup kita. Mari kita jaga diri dan orang-orang tercinta dengan menghindari judi online. Manfaatkan waktu dan energi kita untuk kegiatan yang positif dan produktif. Bersama, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik tanpa judi online.

0: Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.
1: Baiklah pendengar, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk penyampaian dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Argentina ke final Piala Dunia 2026 setelah memulangkan Inggris 2-1. Anggi mengamankan medali emas di Asian Boxing U19 2026. Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 16 Juli 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menang dramatis atas Inggris 2-1. Tantang Spanyol di final Piala Dunia 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Messi. Oh, England are in trouble.
2: Drama dan emosi mewarnai laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Inggris di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menang 2-1, memastikan tiket ke partai puncak melawan Spanyol. Laga berlangsung panas sejak awal, kedua tim saling menekan. Namun peluang emas masih sulit tercipta. Peluang terbaik Inggris datang lewat sundulan John Stones di menit ke-33, namun masih melenceng. Kartu kuning pertama dikeluarkan di menit ke-37 untuk Elliot Anderson, menyusul Leandro Martinez di menit ke-42. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Argentina langsung mengebrak lewat Julian Alvarez, namun Pickford masih sigap. Inggris mewujudkan Argentina dengan gol cepat. Anthony Gordon mencetak gol pada menit ke-51, memanfaatkan umpan Morgan Rogers. Inggris unggul 1-0. Tertinggal, Argentina meningkatkan tekanan. Enzo Fernandez menyamakan kedudukan dengan tembakan jarak jauh di menit ke-85. Skor menjadi 1-1. Saat laga memasuki injury time, Lionel Messi melepaskan umpan silang matang ke kotak penalti. Lautaro Martinez menyundul bola ke gawang yang terbuka lebar. Argentina berbalik unggul 2-1. Usai laga, pelatih Argentina Lionel Scaloni memuji kerja keras timnya demi mengamankan tiket final.
3: Sungguh menyenangkan bahwa mereka menikmati berada di final. Tim ini sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah pertunjukan tentang kelompok persaudaraan. Tidak ingin kalah dan berjuang sampai akhir. Setelah ini kami akan mencoba memenangkan final.
4: Pues esto sinceramente vamos a ir a ganar la final, vamos a intentar ganarla, pero qué más tiene que hacer.
2: Sementara itu, pelatih Inggris Thomas Tuchel akui pertandingan berjalan sangat ketat di antara kedua tim.
5: I think it was a very close match.
3: Itu pertandingan yang sangat ketat. Tapi saya senang dengan cara kami bermain. Kami memiliki momentum dan memanfaatkannya. Unggul 1-0. Saya rasa itulah yang terjadi dalam pertandingan yang benar-benar seimbang seperti ini. Saya pikir pada titik pertandingan itu, kami memang pantas bahwa kami memanfaatkan momen kami, tapi kami kesulitan untuk bertahan dari umpan silang. Jadi kami sama sekali tidak bisa mendapatkan momentum kembali dan mereka memanfaatkan itu dan memenangkan pertandingan.
5: Yeah, couldn't get the momentum back at all and they took advantage of that and don't
2: win. Selanjutnya Argentina akan menghadapi Spanyol di final Senin dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat di Stadion MetLife East Rutherford. Sebelumnya Spanyol lolos setelah membungkam Prancis 2-0 di semifinal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Got a chance here.
2: That's ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
1: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
3: Kabar sepak bola lainnya, pendengar, penyerang timnas Belgia Leandro Trossard resmi meninggalkan Arsenal untuk bergabung dengan Besiktas dengan nilai transfer 18 juta euro. Dibayar dalam 6 kali cicilan selama 3 tahun. Pemain 31 tahun ini menandatangani kontrak 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Trossard masih terikat kontrak hingga 2027. Namun kedua pihak sepakat mengakhiri kerjasama lebih awal selama di Arsenal. Sejak Januari 2023, ia juga tampil 174 pertandingan dan mencetak 36 gol. Termasuk 6 gol dan 6 assist di Liga Inggris musim lalu yang membantu Arsenal juara.
2: Brighton are getting closer and closer.

0: Mendengar kabar dari lintasan balap Tour de France etapa ke-11 berakhir dengan kemenangan mengejutkan Soren Wernskiöld. Sementara Tadej Pogacar tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Selengkapnya Liliana Dea melaporkan.
1: Now, I thought it was too far back and then it opened up on the right side like it.
2: Balapan Tour de France etapa ke-11 menghadirkan kejutan lewat kemenangan pembalap Norwegia Soren Wernskiöld. Sehari setelah finish terakhir pada etapa sebelumnya, pembalap Uno X Mobility itu bangkit dan memenangi sprint menuju garis akhir di Nevers, Prancis. Wernskiöld meraih kemenangan usai melancarkan sprint panjang pada kilometer terakhir. Ia unggul tipis atas Olaf Koif dari Belanda, sementara Jasper Philipsen finish di posisi ketiga. Kemenangan itu menjadi

0: atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Saya sempat merasa posisi saya terlalu jauh di belakang. Lalu tiba-tiba terbuka celah di sisi kanan, sesuatu yang biasanya tidak terjadi. Rasanya hampir sama seperti saat saya meraih kemenangan besar pertama saya di Omloop Head Nieuwsblad. Waktu itu juga saya merasa terlalu jauh di belakang, lalu tiba-tiba sudah berada di depan. Benar-benar luar biasa.
0: Itu pemegang jersey kuning Tadej Pogacar kembali menjalani etape dengan aman. Meski tidak meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu finish bersama rombongan utama sehingga tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Tidak ada perubahan berarti dalam persaingan perebutan jersey. Pogacar berhasil menghindari dan keunggulan menjelang etape pegunungan berikutnya.
2: Not an easy one, but at least was short.
3: Bukan etape yang mudah, tetapi setidaknya jarak pendek. Hari ini yang terpenting adalah tetap aman. Saya sempat mengalami satu momen ketika sebuah botol masuk ke depan roda sepeda saya dan saya hampir terjatuh. Saat itu saya benar-benar sangat ketakutan dan sudah membayangkan diri saya tergeletak di aspal. Untungnya, saya masih bisa mengendalikan setang sepeda dan tetap tegak. Pada akhirnya, semuanya berjalan dengan baik.
0: Persaingan Tour de France dijadwalkan berlanjut pada etape ke-12 hari ini. Para pembalap akan menempuh rute dari Sirkuit Nevers-Manicourt menuju Chalon-sur-Loire dalam etape datar yang diperkirakan kembali menjadi ajang bagi para sprinter. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Menuju ke sepak bola tanah air, di mana Presiden Semen Padang FC Andre Rosiade menyatakan adanya isu dua klub Liga 2 sudah membuking slot promosi ke kasta tertinggi sebagai kritik dan peringatan dini agar kompetisi berjalan adil. Ia meminta PSSI, PT LIB, dan Komite Perwasitan mengawal ketat agar pertandingan bersih dan fair play.
1: Nah, kami juga mendengar isu-isu bahwa ada dua tim yang sudah membuking seat Liga 1. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya kepada PSSI, PT Liga, dan pemilik wasit, ya, Semen Padang serius meraih Liga juara Liga 2 dengan cara-cara yang fair, cara-cara yang fair play, cara-cara jujur, bersih, dan saya harapkan ini dikawal oleh PSSI, PT Liga, dan juga Komite Wasit. Kawallah kompetisi ini agar kompetisinya profesional dan sehat. Dan terakhir, kalau ada cara-cara tidak benar, ya, ada yang merasa membooking slot, satu hal saya ingatkan. Ini era Presiden Prabowo, era penegakan hukum yang terbuka. Kami tidak ragu-ragu membawa permasalahan ini ke ranah hukum.
0: Di tengah isu miring, Semen Padang menargetkan juara dan juga promosi di Liga 2 2026-2027 dengan persiapan matang mengumpulkan 90% pemain dan latihan 3 bulan sebelum Liga bergulir. Pernyataan ini dinilai sebagai strategi agar perangkat pertandingan diawasi ketat sejak awal musim. Andre menegaskan tidak ada orang kuat atau mafia yang bisa

dari ArenaNet, di mana Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Muhammad Zaki Ubaidillah di tunggal putra, Putri Kusuma Wardani tunggal putri, kemudian Sabar Reza dan Fajar Fikri ganda putra. Ubaid mengalahkan Rasmus Gamke dari Denmark melalui rubber game 21-14, 16-21, 21-18 setelah sempat hilang fokus di game kedua. Fajar Fikri melibas Popov bersaudara dari Prancis dengan dua game langsung, 21-19, 21-13. Selanjutnya, 5 wakil Indonesia akan bertanding di babak 16 besar Japan Open 2026 untuk memperebutkan tiket perempat final. Ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari sudah dipastikan lolos ke perempat final tanpa bertanding setelah unggulan satu Tiongkok Liu Sheng Shu dan Tan Ning menyatakan walkover atau WO.

0: Kabar dari Arena Voli, Sigit Ardian bersiap memulai langkah bersama tim baru saat ia resmi dipanggil ke Timnas Voli Putra Indonesia untuk SEA League 2026 setelah absen 4 tahun. Pemain veteran ini dipanggil bersama setter senior Dio Zulkifri untuk menyeimbangkan kekuatan tim dan juga memberikan pengalaman bagi pemain muda. Ia mengakui adanya tantangan tersendiri saat kembali dipanggil sebagai pemain timnas.
1: Ya, ini mungkin tantangan juga buat saya ya. Jadi sebenarnya tim yang sudah ada ini udah cukup bagus dan mungkin sebenarnya nggak perlu saya gitu. Tapi ya mungkin dari pihak pelatih membutuhkan untuk posisi di OH. Jadi mungkin pilihannya ada di saya, ya saya terima dan saya siap untuk jadi apa ya, pendamping teman-teman lah. Ya ini mungkin
0: format baru SEA League dengan sistem grup dan babak silang membutuhkan rotasi pemain matang. Di SEA League 2026, Indonesia memulai perjuangan melawan Kamboja pada hari ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sigit telah membela timnas sejak SEA Games 2015 dan meraih emas pada 2019 dan 2021. Kehadiran Sigit dan Dio diharapkan menjaga mentalitas juara dan kedalaman squad pasca kesuksesan menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026.

0: Kehadiran Mario Aji dan Veda Ega Pratama di GP Indonesia 2026 mendongkrak antusiasme penggemar. Dengan tiket early bird ludes terjual dan total transaksi 2,4 miliar rupiah. Dukungan penuh penggemar lokal memicu lonjakan penjualan, didorong oleh status Mario dari Moto2 dan Veda Moto3 sebagai pahlawan lokal kebanggaan tanah air. Hal ini disampaikan langsung oleh Chairman Indonesia MotoGP, Troy Waroka.
1: Persennya masih beragam, okay. Tapi kalau kita lihat angka per malam ini sudah di angka sekitar 2,4 miliar. Tahun lalu untuk mencetak angka ini itu masih lama, masih menjelang sebulan baru mungkin langsung penuh gitu ya, langsung agresif. Kalau sekarang masih lama waktunya, sudah pembeliannya sudah mencapai di angka itu, udah laku seharga segitu. Betul, local heroes. Makanya sekarang kita ada hashtag Indonesia Mendunia, karena kalau bukan sekarang kapan lagi? Jadi kita harus benar-benar total football untuk mendukung mereka berdua, makanya hashtagnya pun Indonesia Mendunia.
0: Ajang balap bergengsi ini akan berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Para pecinta otomotif bersiap menyaksikan aksi pebalap muda Indonesia bersaing dengan pebalap kelas dunia di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

0: Lainnya pendengar, Pemprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi atau musprov. Pelaksanaan lebih awal ini diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan. Laporan disampaikan Putu Nirawati.
1: Jadi kami sampai di Desember 2026.
2: Pemprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi Musprov pada September 2026. Agenda utama Musprov ini untuk memilih ketua umum Pemprov IMI Bali periode 2027-2031. Ketua harian Pemprov IMI Bali saat konferensi pers di Sekretariat IMI Bali, R. Tony Susiartono, Rabu 15 Juli 2026 mengatakan Musprov kali ini memang dilaksanakan lebih awal. Masa kepengurusan IMI Bali sekarang akan berakhir Desember 2026. Pelaksanaan Musprov yang lebih awal diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan.
1: Jadi lebih awal kita bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih masuk di dalam, masuk ke Porprov di 2027.
2: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprov, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprov nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
1: Rencana Aji tidak maju, tetapi misalnya dari klub semua tetap minta memilih Aji, ya mau tidak mau kita berharap Aji bisa memimpin kembali. Karena kita juga sekarang juga masih satu periode, jadi di IMI itu bisa dua kali, dua periode.
2: Pada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum IMI Bali Iketut Alit Ano mengatakan pekerjaan rumah pengurus IMI Bali 4 tahun mendatang yakni konsisten melakukan pembinaan atlet sejak usia muda.
3: Jadi kalau untuk di tingkat nasional udah punya nama nanti dia. Satu prestasi luar biasa untuk kita di Bali gitu ya.
2: Iketut Alit Ano mengatakan Bali memang memiliki pembalap andalan I Gusti Ngurah Diva Ismayana. Namun dengan regulasi PON saat ini, Diva tidak memungkinkan lagi tampil di PON 2028 NTB dan NTT dikarenakan terganjal batasan usia. Atlet yang boleh bertanding di PON rentang usianya 16 hingga 25 tahun. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dari ring tinju, Indonesia meraih 1 emas dan 1 perak di Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Anggi Intania Halik meraih emas di U19 Putri Light Flyweight 45 hingga 48 kg setelah tampil dominan di final. Sementara Dira Artika meraih perak di U19 Putri Featherweight 54 hingga 57 kg setelah kalah dari India. Anggi yang sukses mengamankan emas bagi tanah air menyatakan bangga dan bersyukur atas kerja kerasnya.

0: Indonesia. Rasanya aku terharu, bangga. Akhirnya semua kerja keras latihan aku tuh terbayar di sini. Aku dihukum gara-gara berat badan aku over sama pelatih. Tapi semuanya aku bisa bayar di sini. Targetnya aku bakal terus, aku targetnya aku bisa bawa nama Indonesia lebih naik lagi.
1: Kejuaraan ini menjadi momentum kebangkitan tinju Indonesia dan langkah berikutnya adalah memastikan hasil ini berlanjut di ajang-ajang internasional mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

usai tadi kita memperbarui informasi kita seputar dunia olahraga dalam dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Sultra Siang Yuda kembali temani Anda untuk di hari ini. Yang pastinya memang semarak Piala Dunia ini masih terasa dan bahkan ada beberapa titik-titik spot-spot di wilayah Kota Kendari itu menjadi tempat favorit untuk menyaksikan atau nobar Piala Dunia. Ya, bagaimana dengan Anda yang juga barangkali timnya juga sudah harus kalah, tapi tetap masih ada yang namanya partai final. Dan partai final ini ada dua pilihan. Tentunya juga untuk Anda punya pilihan yang tinggal lo milihnya. Mana yang menjadi the next untuk jadi juara Piala Dunia tahun 2026. Saya temani Anda dengan satu nomor lagu lagi yang kembali akan hadir ke ruang dengar Anda. Lagu yang terus banyak disukai oleh pendengar setianya RRI. Dari Guru Perdana dengan Pergilah Saja akan bergulir ke ruang dengar kita, menemani suasana istirahat siang kita sambil juga mungkin menikmati makan siangnya.

Saya Muti Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

dan ikuti Dialog Interaktif Jaksa Menyapa setiap hari Rabu pukul 11 waktu Indonesia Tengah melalui program 1 RRI Kendari FM 96,7 MHz dan RRI Bau-Bau FM 99,4 MHz. Dialog Interaktif Jaksa Menyapa membahas seputar tugas dan fungsi kejaksaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, serta peran kejaksaan dalam pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Anda juga dapat berinteraktif melalui line telepon Pro 1 di 0401-3124-008 dan 0812-4493-8000.

0: 0811-9234. Untuk RRI Bau-Bau di 0402-282-3994 dan 0822-5972-2994.
1: Jaksa menyapa.
0: Hanya di Pro 1 RRI Kendari dan RRI Bau-Bau.
2: Disiarkan langsung dari Jalan Lauten nomor 44 Mandonga Kota Kendari. Selamat siang pendengar, kita ketemu suara lagi untuk siang hari ini. Di mana kita juga sudah menyampaikan bahwa hari ini kita akan ada di obrolan Jaksa Menyapa, ya. Dan tentunya saya tidak sendiri, seperti yang kita sudah bagi di beberapa platform media sosial kita bahwa hari ini saya akan kedatangan dua narasumber yang luar biasa, ya, cukup jauh, ya. Saya langsung menyapa dulu kedua narasumber saya yang sudah hadir di RRI Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Deden Syah, Sarjana Hukum selaku Kasubsi Seksi Intelijen Kajari MUNA.
3: Waalaikumsalam, Pak.
2: Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
2: Baik, ya. Selanjutnya ada Ibu Brigita Audrilia Verina Devi, Sarjana Hukum selaku Kasubsi Penuntutan Eksekusi dan juga Eksiminasi. Selamat siang, Ibu.
4: Selamat siang.
2: Apa kabar?
4: Baik.
2: Baik, luar biasa, ya. Di sela-sela kesibukan tetapi juga memberikan ruang dan waktu buat RRI dan terkhusus buat pendengar kita pastinya, ya. Oke, hari ini seperti yang kita sudah sounding di berbagai media sosial kita bahwa kita akan ngomong tentang sebuah pembaharuan sanksi pidana melalui pidana bersyarat, pidana pengawasan dan juga pidana kerja sosial. Wah, ini luar biasa, ya. Kalau kita melihat dari topik kita ini ada sebuah pembaharuan sanksi pidana.
4: Betul.
2: Nah, boleh langsung dijelaskan?
4: Iya. Hari ini kita akan bahas topik yang menarik tentu, menarik, dan ya, relevan dengan kehidupan kita sekarang.
2: Betul.
4: Jadi ada pembaruan sanksi pidana, di mana ini merupakan alternatif pidana penjara. Pemidanaan yang lebih humanis tentunya, yeah, efektif dan berkeadilan. Sebelumnya mungkin teman-teman pendengar RRI Pro dimanapun berada, yeah, pernah gak sih terpikir gitu, kenapa sekarang ada orang yang berbuat salah,
2: ya,
4: tapi tidak dipenjara, atau
2: itu
4: malah disuruh untuk bersih-bersih taman, atau bersih-bersih kampung, kerja bakti di kampung. Nah, ternyata hukum kita ini sedang mengalami perubahan.
2: Oke.
4: Jadi bukan main-main, tapi yeah, perubahan yang sangat manusiawi. Jadi kita bahas satu-satu.
2: Boleh.
4: Bayangkan sistem peradilan pidana itu seperti sebuah tim sepak bola. Kalau sekarang lagi
2: booming nih Piala Dunia.
4: Piala Dunia, iya. Nah, selama ini kita cuma punya satu strategi.
2: Ya.
4: Kalau melakukan pelanggaran, langsung kartu merah.
2: Langsung.
4: Dan dikeluarkan dari lapangan gitu. Tapi sekarang kita punya strategi baru, kartu kuning.
2: Oke. Okay.
4: Diperingatkan dulu.
2: Ada peringatan dulu. Okay.
4: Diawasi, bahkan disuruh kerja bakti di lapangan.
2: Nah,
4: kenapa sih kita perlu pembaharuan begitu? Selama ini tuh ternyata kita punya masalah besar. Yang pertama, lembaga pemasyarakatan atau lapas itu penuh dan sesak. Seperti bus yang kelebihan penumpang gitu. Di dalam sana bukan tempat yang ideal untuk pembinaan. Yang kedua, banyak pelaku kejahatan ringan itu justru masuk penjara dan menjadi sekolah kejahatan. Karena mereka di sana ketemu mungkin dengan penjahat-penjahat profesional yang lebih lebih huge lagi, lebih besar lagi. Dan yang ketiga, paradigma pemidanaan itu sudah berubah saat ini. Tidak lagi semata-mata menghukum pelaku, tapi bertujuan untuk mencegah tindak pidana, membina pelaku, dan memulihkan keseimbangan di masyarakat gitu. Karena filosofinya kita ini menganut hukum kita tuh sekarang dadar strafrecht. Artinya hakim itu tidak lagi melihat, hanya melihat pada akibat yang ditimbulkan dari suatu tindak pidana, tapi melihat pada dua hal. Yang pertama, perbuatannya. Seberapa berat sih perbuatan yang dilakukan gitu. Kemudian yang kedua, pelakunya. Siapa pelakunya, bagaimana latar belakangnya, apa motifnya. Jadi hukum tidak lagi sekarang itu seperti mesin penghancur yang asal bunuh.
2: Lebih manusiawi.
4: Lebih manusiawi.
2: Wow.
4: Jadi malah justru lebih seperti dokter yang mendiagnosis. lihat sakitnya apa,
2: ya,
4: siapa pasiennya, lalu beri obat yang tepat, gitu. Nah, kalau kita bahas alternatif pidana tadi yang sudah disebutkan itu ada yang pertama pidana pengawasan, gitu.
2: Ya.
4: Nah, pidana pengawasan itu apa sih? Nah, bayangkan sih, sahabat pendengar RRI Pro, ada seorang karyawan nih yang ketahuan mengambil uang perusahaan sedikit karena terdesak ekonomi.
2: Ya, ya, gitu.
4: Daripada masuk penjara dan kehilangan pekerjaan, dia bisa dikenai pidana pengawasan.
2: Pidana pengawasan namanya.
4: Ya, ibaratnya dia tetap bebas, tapi ada mata yang mengawasi.
2: Ada tetap pengawasan.
4: Betul. Seperti ibaratnya seperti anak SMA lah.
2: Ya, ya, ya,
4: yang masih harus diawasi orang tuanya. Boleh main.
2: Boleh.
4: Tapi harus lapor.
2: Harus lapor.
4: Ada aturannya.
2: Di jam-jam tertentu, misalnya kalau misalnya ibarat anak kecil, kamu pulangnya jam sekian. Nah, begitupun juga barangkali yang terkena pidana pengawasan.
4: Betul, gitu. Jadi ini seringnya disebut pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan.
2: Oh, pembinaan di luar.
4: Di luar lembaga pemasyarakatan kalau lapas itu dengan pengawasan hukum gitu. Jadi artinya apa? Dia tidak masuk penjara. Tapi tetap dalam pengawasan petugas. Ada aturan yang harus dipatuhi. Ini jauh lebih baik daripada memenjarakan orang. Karena kita melihat pada tiga dampaknya gitu. Keluarganya tidak hancur, pekerjaannya tidak hilang. Dia masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri.
2: Jadi agak sedikit lebih dilonggarkan gitu.
4: Betul.
2: Ya. Ibu, saya panggil Ibu Brigita ya? Atau panggil lebih akrabnya apa nih?
4: Bri.
2: Oh, Bri, ya sih.
4: Boleh.
2: Gitu, ya,
4: lebih singkat, padat. Nah,
2: Nah,
4: syarat-syaratnya gitu ya. Mungkin syarat-syaratnya tindak pidana atau siapa sih yang boleh dikenakan pidana pengawasan ini?
2: Pengawasan.
4: Jadi ada dua syarat sebetulnya. Ada syarat umum, yakni terpidana tidak akan mengulangi tindak pidana selama masa pengawasan. Kemudian syarat khusus. Ini syarat yang harus ditentukan oleh hakim.
2: Jadi, melalui hakim justru ya.
4: Melalui hakim, karena setelah melalui proses persidangan tentunya. Misalnya begitu, wajib pelaku ini wajib mengganti kerugian yang timbul
2: akibat
4: tindak pidananya.
2: Kerugian gitu ya.
4: Atau syarat-syarat lain yang mungkin ditentukan oleh hakim gitu. Jadi seperti aturan main, kalau dilanggar ya pidana penjaranya tetap harus dijalankan.
2: Harus dijalankan.
4: Betul. Nah, jadi siapa sih yang menentukan pidana ini dijatuhkan? Jawabannya tetap hakim. Hakim harus mempertimbangkan pada tiga hal. Keadaan diri pembuatnya, apakah dia masih bisa diperbaiki, apakah dia menyesal, dan itu pasti akan selalu diamati oleh hakim selama proses persidangan. Kemudian yang kedua, perbuatannya, berat atau ringan. Kemudian tiga, dampaknya pada masyarakat. Apakah masyarakat ini akan terganggu kalau dia tetap bebas? Nah, itu jadi melihat pada ancaman seberapa meresahkannya sih orang ini ketika dia tetap tergabung di dalam masyarakat seperti itu. Nah, terus kemudian kita lanjut ke pidana kerja sosial.
2: Ini
4: jenis alternatif pidana yang kedua.
2: Kerja sosial nih.
4: Betul. Bayangkan di penjara, pelaku daripada di penjara ya, pelaku disuruh bersih-bersih taman kota misalnya.
2: Misalnya,
4: membantu di panti asuhan. Atau kerja bakti, bangun fasilitas umum. Pidana kerja sosial ini bisa dijatuhkan untuk tindak pidana yang ancamannya kurang dari 5 tahun penjara.
2: Yang kurang lebih dari 5 tahun.
4: Kurang atau kurang. Sama dengan 5 tahun penjara. Jadi maksimal
2: 5
4: ancamannya dia adalah 5 tahun penjara.
2: Bisa dikenakan pidana sosial.
4: Kerja sosial
2: namanya.
4: Betul.
2: Filosofinya,
4: pelaku harus memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat yang telah dia rugikan. Gitu. Nah, syarat-syaratnya apa? Syarat-syaratnya ada empat. Ada yang pertama, pengakuan dari terdakwa. Dia mengakui bahwa betul dirinya yang berbuat tindak pidana. Kemudian yang kedua, kita harus juga melihat kemampuan kerja terdakwa. Dalam tanda kutip, terdakwa ini mampu bekerja, tidak mengalami kesulitan, misal mungkin dalam keadaan dia disabilitas seperti itu.
2: Benar.
4: Nah, jadi itu tetap harus dipertimbangkan
2: ya.
4: Betul. Dan yang ketiga, persetujuan dari terdakwa justru. Ini pidana kerja sosial ini tidak boleh dipaksakan juga. Harus ada kemauan dari terdakwanya juga.
2: Betul.
4: Dan yang keempat, pertimbangan riwayat sosialnya. Kita melihat bagaimana dia selama ini bersosialisasi di masyarakat.
2: Ya.
4: Lalu pertanyaannya pasti siapa yang mengawasi ketika mereka bebas di sana, begitu kan?
2: Betul.
4: Pengawasannya,
2: pengawasan
4: itu dilakukan oleh jaksa.
2: Jaksa langsung justru ya, teman-teman dari jaksa.
4: Betul.
2: Okay.
4: Tapi ada pembimbing.
2: Oh.
4: Pembimbingnya ini dilakukan dari pembimbing kemasyarakatan dari Kementerian Sosial. Biasanya kalau di daerah-daerah melalui Dinas Sosial.
2: Oke. Okay.
4: Jadi ada kontrol ganda di sini.
2: Hmm.
4: Nah, di dalam putusan hakimnya tentu harus memuat yang pertama ancaman pidana penjara yang semestinya dijatuhkan, kemudian batas waktu jam kerja yang dilaksanakan, dan yang ketiga sanksi.
2: Sanksi.
4: Jika pidana kerja sosial tidak dilaksanakan.
2: Hmm.
4: Nah, balik lagi. Yeah. Jadi kalau dia malas kerja, malas kerja sosial nih, ya maka akan tetap di penjara.
2: Iya.
4: Jadi ini sekali lagi bukan jalan pintas untuk bebas.
2: Oke, bukan ya, bukan berarti dengan
4: pelaku.
2: Cara begini.
4: Betul. Tapi kesempatan untuk membuktikan diri.
2: Oh, okay.
4: Kalau gagal,
2: ya,
4: maka pidana penjara tetap harus
2: dijalankan, dijalannya gitu ya.
4: Betul.
2: Oke. Ya, setidaknya nih masyarakat dan juga pendengar kita ya, Mbak Bri gitu ya panggilnya, dan juga Mas Deden, Bang Deden ya. Ini salah satu pengetahuan atau informasi yang memang harus nyampe ke masyarakat terkait dengan topik kita hari ini. Karena kita melihat ada beberapa pembaharuan sanksi pidana ternyata yang sudah justru ini berlaku ya.
4: Betul.
2: Buat yang terpidana.
4: Iya.
2: Ya, karena jenis-jenis pidananya tadi seperti yang saya jelaskan di awal, ada pidana melalui bersyarat, pidana pengawasan, dan juga pidana kerja sosial.
4: Betul.
2: Asik, itu tadi sudah dijelaskan. Oke. Mungkin ada yang mau ditambahkan, silakan Bu.
4: Mungkin tadi yang belum kita explore adalah pidana bersyaratnya.
2: Nah, bersyarat.
4: Nah, kalau bersyarat ini sebetulnya jenis pidana yang sudah lama ada.
2: Oh iya.
4: Tetapi sekarang diperkuat.
2: Oke.
4: Okay. Jadi pidana bersyarat ini adalah penundaan terhadap pelaksanaan pidana yang digantungkan pada syarat-syarat tertentu. Jadi ibaratnya hakim menjatuhkan pidana, tapi pelaksanaannya ditunda.
2: Iya.
4: Selama masa percobaan ini, pelaku harus berkelakuan baik. Kalau melanggar, ya pidana penjara kembali lagi harus dijalankan. Jadi ini seperti pemberian kesempatan kedua yang diberikan oleh hukum kepada pelaku untuk membuktikan diri bahwa dia bisa berubah.
2: Oke. Jadi saya melihat justru begini Bu Brigit dan juga Pak Deden ya, kerja teman-teman di apa di kejaksaan ini memang justru lebih extra time gitu ya, karena sedikit melonggarkan buat yang terpidana dan memang harus ada pengawasan langsung.
4: Betul.
2: Ya kan, jangan sampai dia lari atau dia kabur gitu ya kan. Ketika diberikan sanksi atau pidana-pidana yang sedikit melonggarkan, tentunya ini memang dibutuhkan sebuah kerja tim yang bagus juga dari teman-teman di kejaksaan. Nah, kalau saya ke Pak Deden selaku Kasubsi Seksi Intelijen, teman-teman yang ada di lapangan kayak gimana sih sebenarnya?
3: Iya, baik. Terima kasih. Terkait pelaksanaan pidana alternatif pidana yang butuh kerja ekstra itu memang pidana pengawasan dan khususnya pidana kerja sosial.
2: Iya.
3: Kenapa pidana kerja sosial ini butuh pengawas apa? Butuh kerja ekstra karena pelaksanaan itu harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Kemudian sejauh mana sih perkembangan pelaksanaan pidana kerja sosial ini untuk di wilayah hukum Sulawesi Tenggara? Kemarin Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara sudah melaksanakan MOU dengan beberapa kepala daerah yang ada di Sulawesi Tenggara, termasuk bersama Gubernur Sulawesi Tenggara, penandatangan MOU terkait pelaksanaan kerja sosial.
2: Kerja sosial.
3: Karena kan kalau kita merujuk di penjelasan pasal 85 KUHP nasional itu bahwa pelaksanaan kerja sosial ini memang memerlukan fasilitas-fasilitas yang ada di daerah, misalnya seperti rumah sakit
2: ya, fasilitas umum lah ya, Bubrit ya. Oke.
3: Sehingga kami memang ketika melakukan pelaksanaan kerja sosial ini, kami harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat.
2: Pemerintah daerah setempat.
3: Pos di mana kira-kira yang cocok?
2: Ya.
3: Kami sesuaikan dengan tadi yang sudah disebutkan syarat-syaratnya, terutama latar belakang.
2: Latar belakang sosialnya.
3: Karena kan tujuan pemidanaan ini memang salah satunya memasyarakatkan masyarakat.
2: Jadi lebih memasyarakatkan masyarakat gitu.
3: Jadi terjadi pergeseran paradigma pemidanaan, bukan lagi merendahkan martabat terpidana, tapi memasyarakatkan agar menjadi masyarakat yang berguna. Misalnya tindak pidana yang dilakukan adalah pencurian. Maka
2: misalnya
3: sangat tepat ini penerapan kerja sosial. Bagaimana caranya seter pidana ini bisa dilatih pekerja, misalnya dititipkan di kantor dinas lingkungan hidup, okay, tiap pagi membantu
2: masyarakat, teman-teman di dinas kebersihan misalnya dan sebagainya.
3: Itu okay. Dan itu akan diberikan jika sudah menjalani beberapa waktu dapat diberikan sertifikasi sebagai keahliannya. Jadi ada istilahnya pelatihan kerja.
2: Oke, okay. Ini kalau Bu ini sudah berapa lama diberlakukan ini undang-undang pembaharuan ini?
4: Kalau untuk tadi yang seperti saya terangkan sebelumnya, kalau pidana bersyarat itu sebenarnya dia sudah ada sejak lama.
2: Lama justru.
4: Tapi dengan adanya pembaharuan kita sekarang,
2: ini,
4: kita sekarang punya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
2: Oke, 2023
4: tentang KUHP atau biasa KUHP, orang kenal KUHP Nasional.
2: Oh gitu penyebutannya ya.
4: Nah,
2: KUHP Nasional justru.
4: Betul. Kalau tadi kita ini sudah bicara soal apa namanya aturan materialnya.
2: Iya.
4: Kita juga punya aturan mainnya.
2: Oke.
4: Okay. Aturan mainnya itu ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi kita sudah tidak lagi menggunakan KUHP atau KUHP yang lama. Begitu.
2: Okay. Secara otomatis KUHP lama sudah tidak terpakai dengan adanya pembaharuan.
4: Betul.
2: Okay.
4: Nah, tentu dalam pelaksanaannya pun khususnya di Kejaksaan kita juga punya aturan turunannya. Aturan turunannya
2: ada lagi
4: ini,
2: aturan turunan ya Bu Brit dan juga Pak Deden ya. Oke.
4: Aturan turunannya ini ada di pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang penerapan pidana bersyarat, pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Jadi memang hal-hal baru ini baru berlakunya itu pada saat berlakunya KUHP yang baru di tanggal 2 Januari 2026.
2: Jadi memang cocoklah hari ini kita sosialisasikan ya Bu Brit dan ya Pak Deden ya.
4: Betul.
2: Sehingga masyarakat di luar sana, barangkali juga teman-teman kita, anak-anak mahasiswa ini butuh pengetahuan atau ilmu yang disampaikan untuk hari ini, informasinya lah paling tidak ya, mengenai pembaharuan sanksi pidana. Karena memang ada beberapa pembaharuan-pembaharuan yang hari ini sudah disampaikan oleh Ibu Brigita Audrilia Verina Devi ya, selaku kasupsi penuntutan, eksekusi dan juga eksaminasi, dan juga Pak Deden selaku kasupsi seksi dari intelijen ya Kejari Muna. Wah, luar biasa ini ya, sebuah kolaborasi yang hebat. Nah, ini artinya adanya pembaharuan ini, inilah pentingnya kita hadir bersama di sini ya, untuk memberikan edukasi, memberikan informasi sehingga masyarakat bisa mengetahui, oh ini yang teman-teman dari Kejaksaan saat ini melakukan ketika ada terpidana. Tidak harus tadi yang dikatakan Ibu Brit, harus mereka dipenjarakan sampai benar-benar mereka menderita gitu. Tapi terjadi perubahan gitu ya.
4: Jadi memang apa namanya, pembaharuan ini tuh pendekatannya lebih ke arah yang restoratif.
2: Restoratif.
4: Jadi fokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban dan masyarakat. Jadi semuanya terdampak gitu. Penuntut umum juga bisa menuntut pidana tambahan dan atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kalau misalkan dirasa itu perlu begitu.
2: Perlu.
4: Jadi memang sebetulnya pasti ada muncul stigma negatif di masyarakat yang timbul
2: benar.
4: Jangan-jangan
2: nih,
4: ini malah buat pelaku kejahatan malah jadi senang.
2: Jadi senang lebih
4: bikin tindak pidana, tapi nggak akan dipenjara begitu.
2: Iya, karena ada keringanan gitu ya.
4: Betul. Tetapi sebetulnya bukan begitu.
2: Tujuannya,
4: keuntungan dari pidana non penjara ini kita melihat secara helikopter, helikopter view. Jadi ada banyak keuntungannya. Yang pertama, satu, kita melihat pada hak asasi manusia dari pelakunya sendiri. Dari dengan adanya pidana alternatif ini, pelaku tetap bisa bekerja.
2: Karena
4: dia tidak kehilangan pekerjaan, tetap bisa menghidupi keluarganya. Bayangkan kalau ada tulang punggung keluarga atau kepala keluarga gitu di penjara 6 bulan saja.
2: Tiba-tiba hilang ya kan penghasilan.
4: Bagaimana kemudian keluarganya? Malah justru itu nanti mendorong keluarganya karena terdesak ekonomi dan sebagainya menimbulkan masalah lain.
2: Ada lagi perbuatan yang melawan hukum ya kan?
4: Itu. Dan yang kedua, mengurangi stigma. Jadi mantan narapidana ini sering susah dapat kerja.
2: Nah, itu dia.
4: Tapi dengan pidana non penjara, dia tidak akan menyandang status itu. Dan yang ketiga, mengurangi beban negara. Ini penting.
2: Nah.
4: Karena ternyata biaya untuk memelihara atau merawat narapidana di penjara itu sangat mahal. bisa kebayang, mungkin ya, per kepala sebulan, kita aja yang hidup normal, ya, mungkin benar, habis 1-1,5 juta.
2: Karena kan mereka pun juga di dalam penjara makannya sama dengan kita.
4: Betul,
2: yang sehari 3 kali, ya.
4: Betul,
2: kan? Minimal sehari 3 kali. Iya, ya, ya, ya,
4: jadi
2: ya,
4: dengan pidana non-penjara ini, dengan mereka dikembalikan kepada masyarakat, biaya ini bisa berkurang gitu. Terus kemudian seperti halnya dengan pidana kerja sosial gitu.
2: Iya.
4: Manfaatnya tuh bisa langsung dirasakan sama masyarakat sekitarnya gitu. Kemudian masih ada peluang untuk memperbaiki diri. Pelaku bisa membuktikan bahwa dia bisa berubah tanpa harus dipenjara. Ini adalah kesempatan kedua yang bermakna seharusnya untuk pelaku gitu.
2: Yeah, yeah.
4: Dan kemudian pidana alternatif ini sifatnya non-institusional, sehingga memanfaatkan fasilitas yang ada di masyarakat. Maka negara tidak lagi perlu membangun lapas baru yang mahal atau membuat program-program lain yang akhirnya itu apa ya, menjadi pemborosan anggaran negara gitu. Jadi kalau kita lihat dari penjelasan-penjelasan tadi, siapa sih yang paling diuntungkan? Jawabannya semua pihak.
2: Semua pihak.
4: Pelaku, ya,
2: pelaku
4: masih dapat kesempatan memperbaiki diri,
2: ya,
4: keluarga pelaku,
2: keluarga
4: tidak kehilangan pencari nafkah, korban mendapat ganti rugi yang lebih cepat dan lebih jelas, langsung bisa di langsung bisa dirasakan manfaatnya, korban juga bisa langsung mendapatkan keadilan dan kepastian hukumnya. Kemudian dari sisi masyarakat juga bisa mendapatkan manfaat dari kerja sosial. Kalau tadi ada yang dipidana dengan pidana kerja sosial. Kemudian untuk negara menghemat biaya perawatan narapidana. Inilah keadilan yang sebenarnya. Tidak ada pihak yang dirugikan, semua mendapatkan manfaat. Begitu.
2: Luar biasa loh penjelasannya ini, udah semakin jauh semakin kita udah mulai sedikit memahami ya Pak Deden ya. Pak Deden sendiri paling tidak ya di bidangnya Pak sebagai kasubsi seksi intelijen ini memang yang lebih intens ke lapangan untuk melihat situasi dan kondisi yang terjadi, khususnya teman-teman kita yang terpidana. Nah mereka agak sedikit berikan kelonggaran tadi, seperti tadi penjelasan mereka tetap aja diberikan leluasa untuk bisa bekerja di beberapa tempat kerja, tetapi ada pengawasan.
4: Betul.
2: Pengawasan ini apakah memang berkolaborasi dengan pihak kepolisian juga, Pak Deden mungkin bisa menjelaskan?
3: Terkait pengawasan memang itu murni dari kami sendiri.
2: Oh langsung teman-teman dari kejaksaan justru ya.
3: Tapi kami kan terkait pidana pengawasan itu kami terapkan ada namanya istilah wajib lapor.
2: Wajib lapornya. Oh,
3: jadi kami
2: tidak
3: tahu
2: terkontrol ya.
3: Terkait kontrol perkembangan terdakwa ini. Pada saat wajib lapor itu selaku jaksa penuntut umum kami mengingatkan kepada terpidana bahwa jangan diulangi perbuatannya, karena sewaktu-waktu jika pengawasan itu dilanggar atau melakukan tindak pidana selama masa pengawasan, maka bisa dialihkan ke pidana penjara.
2: Pidana penjara yang sesungguhnya gitu,
3: sesungguhnya.
2: Bu ya. Oke.
3: Sehingga ya memang kami menekankan kepada terpidana untuk tetap korporatif dan menjauhi hal-hal yang bersifat negatif.
2: Tetapi memang paling tidak Pak Deden dan juga Ibu Brits ini kalau melihat tindak pidana yang dilakukan ini mungkin akan ditinjau dulu jenis-jenis pidana apa yang dilakukan oleh masyarakat sehingga mereka bisa diberikan sanksi itu tadi ya, tentang adanya perubahan seperti tadi tetap memberikan kelonggaran pekerjaan, wajib lapor dan sebagainya. Beda mungkin dengan kalau misalnya korupsi atau koruptor ya sebutannya, atau barangkali penjahat-penjahat narkoba dan sebagainya, itu kan agak beda ya.
4: Betul. Iya, jadi memang ada pembatasannya juga, syarat-syaratnya seperti tadi juga kan. Kalau kita melihat ukuran ancaman pidananya yang kurang atau sama dengan 5 tahun, artinya
2: 5 tahun ya, tadi targetnya di situ ya.
4: Betul.
2: Tolak ukurnya di 5 tahun.
4: Betul. Okay. Artinya tindak pidana yang dilakukan ini adalah jenis tindak pidana yang ringan sampai dengan sedang saja, yang bisa mendapatkan alternatif pidana ini. Seperti halnya kemarin saya baru selesaikan satu perkara dan ini pelakunya adalah anak.
2: Anak.
4: Anak ini kan menjadi sebuah kita dalam usia mereka di atas 14 tahun sampai kurang dari 18 tahun, mereka masih dianggap anak. Tapi mereka sudah mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan mereka. Bagaimana kemudian mereka mempertanggungjawabkan itu? Itu tantangan bagi aparat penegak hukum untuk tetap memikirkan hal yang paling terbaik bagi anak ini.
2: Yes.
4: Nah, jadi pada saat dengan tindak pidananya pada saat itu terkait dengan penganiayaan ringan.
2: Penganiayaan, biasalah anak-anak sekolah tawuran gitu misalnya.
4: Lempar kayu misalkan. Ada kena korbannya. Kebetulan korbannya ini aparat penegak hukum lain, misalnya polisi yang lagi berjaga,
2: yang lagi bertugas, ya katakan seperti itu.
4: Tapi dia hanya lempar satu kali. Yes. Jadi kita juga harus melihat pada mensreanya,
2: keinginannya. Ya, oke.
4: Motifnya dia apa? Oh, ternyata dia hanya ikut-ikutan. Dia tidak dia belum dewasa secara hukum untuk bisa mengukur sejauh mana sih tindakan yang dilakukan itu berdampak bagi dirinya begitu. Nah, dengan kejadian seperti itu, dengan fakta-fakta di persidangan, pada akhirnya hakim memutuskan dia harus menjalani pidana pembinaan di LPKA 2 tahun, tetapi ditunda.
2: Ditunda
4: dengan syarat dia harus wajib lapor selama 10 bulan kepada penuntut umum, dan juga kepada pembimbing kemasyarakatan. Nah, yang seperti tadi dijelaskan Bang Deden. Jadi kalau pidana pokoknya dia tetap dikenakan. Jadi 2 tahun pembinaan di LPKA. LPKA itu khusus lembaga anak. Khusus anak. Nah, kemudian kalau karena penundaan, penundaan dia harus wajib lapor selama 10 bulan, dia tidak boleh melakukan tindak pidana lagi selama 10 bulan. Nah, di situ peran kita sebagai jaksa. Sebagai penuntut umum berperan untuk mengawasi seperti tadi, wajib lapor, datang wajib ke kantor. Tapi menariknya pada saat itu saya berikan dia satu tugas. Jadi bukan hanya absen di depan aja gitu. Karena memang kan secara geografis Muna ini, kalau di Muna itu kan jarak memang agak jauh.
2: Nah,
4: jadi supaya dia nggak rugi jauh-jauh datang ke kantor menempuh 60
2: km.
4: Jadi dia wajib, karena dia wajib lapor satu kali seminggu.
2: Setiap
4: hari Senin saya berikan dia tugas, saya buatkan dia logbook.
2: Ada pengisian logbook gitu.
4: Logbook itu isinya apa? Hanya rincian kegiatan dia selama seminggu itu apa saja. Jadi dia saya tantang untuk satu, dia harus punya hobi. Kedua, kegiatan-kegiatan dia selama seminggu itu dia harus tuliskan apapun. Mau dia malas-malasan selama tetap, seminggu.
2: Ini masih status pelajar nih, Bu?
4: Masih dia kondisinya putus sekolah.
2: Oh, udah putus sekolah.
4: Jadi kita harus ada pendekatan juga seperti itu. Selain dia harus punya hobi, kegiatan-kegiatan setiap harinya tuh dia harus intinya bermanfaat lah. Tapi tekankan ke dia harus jujur. Harus jujur.
2: Apa yang dia lakukan gitu
4: Apa yang dia lakukan? Kalau misalkan hari ini masih bermalas-malasan, masih sholatnya, ibadahnya mungkin masih bolong-bolong, tulis saja. Kemudian ada emosi yang dia rasakan hari itu. Sedih, senang, khawatir atau apa gitu, atau
2: saya
4: kecewa.
2: Saya justru melihat ini memang ada akan berdampak terhadap psikologinya dia.
4: Betul.
2: Benar enggak ya? Tujuannya ke situ nggak? Atau atau gimana nih penjelasannya? Silakan ya, boleh.
4: Jadi,
2: karena ini ada contoh kasus yang memang baru diselesaikan, Bu, ya.
4: Betul.
2: Jadi, menarik nih.
4: Ini salah satu spirit kita juga sebagai penegak hukum. Jadi kita tuh tidak hanya asal tindakan sudah selesai disidangkan, sudah.
2: Betul.
4: Nah, karena saya memperhatikan ini juga perkara anak. Anak ini juga masih 17 tahun. Dia masih punya kesempatan yang besar dan perjalanan hidup yang panjang
2: masih
4: sekali.
2: Panjang,
4: bagaimana dengan akibat tindakan dia kemarin yang ya bisa kita bilang nggak sengaja lah, atau nggak sengajanya tapi menimbulkan hal yang sangat serius untuk dia kedepannya. Nah, bagaimana kemudian kita tetap membangkitkan semangat dari anak ini untuk tetap tumbuh menjadi orang yang baik, tertelan dengan stigma negatif dari masyarakat yang mengecap dia mungkin sebagai pelaku tindak pidana, sehingga dia tetap masih bisa berkarya di masyarakat, masih bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Dia lapor ke saya sendiri, dia setiap hari itu bantu orang tuanya bikin gula merah secara tradisional, kemudian dijual oleh ibunya di pasar. Itu kan menjadi satu poin yang sebetulnya secara psikologis anak itu akan merasa dia masih bermanfaat dan dia masih bisa berguna untuk menjalankan
2: hidupnya. Barangkali dengan cara seperti itu ibu memberikan tugas tambahan, mengisi apa kegiatannya hari-hari, ya paling tidak justru di situ dia akan merenung ya. Oh, ini ternyata kesalahan yang berimbas dan akhirnya dia harus berbuat baik dibalik apa kelalaian dia atau dia sempat melawan hukum gitu ya. Waduh, luar biasa. Ada yang mau ditambahkan, Pak Deden?
3: Saya rasa itu sudah lengkap ya dijelaskan oleh rekan saya Brigita, karena memang kebetulan Ibu Brigita ini mengalami sendiri, bahkan luar biasa juga saya mengamati tadi ternyata memang ada gebrakan tambahan terkait evaluasi. Karena kan memang selama ini kalau kita terkait pidana percobaan ya atau pengawasan, itu kami wajib lapornya hanya kadang satu bulan satu kali. Karena dengan luasnya geografi wilayah hukum Kejaksaan Negeri Muna. Tapi saya dengar juga dari teman-teman yang pergi, ternyata bisa satu minggu satu kali. Kemudian ditambah dengan logbook, ini sebuah terobosan.
2: Ya barangkali mungkin bisa jadi pilot project loh Bu Brigita. Buat teman-teman di kejaksaan yang lain, walaupun kita di daerah Muna, boleh katakan itu di kepulauan ya kan, kemudian juga transportasinya masih agak kesulitan ya kan, tetapi ada efek yang dibuat positif nih, tujuannya untuk bukan efek jera, justru ada hal yang positif saya melihatnya ketika ibu coba memberikan ada catatan logbook, kemudian tulis secara jujur apa yang kau lakukan di setiap harinya. Ini membuat sesuatu bentuk hukuman yang wah, ini aku yakin bisa merubah yang anak-anak bandel itu sudah nggak bandel lagi. Dia justru akan merenungi dirinya bahwa saya harus membantu orang tua saya, dan ini akibat yang harus dia lalui gitu. Dan tetapi ya inilah kenyataannya, ini akan berimbas positif kalau menurut saya. Nah, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi Bu Brigita?
4: Tentu dalam penjatuhan pidana alternatif itu yang paling utama adalah kita harus baik dari penuntut umum, baik dari hakim tentunya yang membuat keputusan, harus mampu melihat kondisi psikologis anak ini. Jadi yang penting itu adalah apakah masih dimungkinkan gak sih anak ini berubah gitu. Jadi setiap perkara-perkara anak itu memang ada penelitian kemasyarakatnya, kemasyarakatannya dari dinas sosial, sehingga di sana bisa tergambar backgroundnya anak ini selama ini bagaimana, hubungannya dia dengan keluarga itu bagaimana, dengan masyarakat bagaimana, kenapa dia putus sekolah dan lain sebagainya. Nah itu bisa menjadi indikator cocok nggak sih anak ini dikenakan pidana alternatif gitu. Kalau misalkan betul anaknya bandel dan tidak bisa diatur dengan kondisi keluarga, lingkungan hidup yang tidak mendukung, kita tidak bisa juga
2: memaksakan juga,
4: bisa memaksakan juga
2: yang gitu. Sampai berimbas lagi nih.
4: Betul, dan memang dengan terobosan-terobosan seperti itu tentu harusnya mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab sendiri terhadap anak itu, terhadap dirinya dia sendiri gitu. Dari hal-hal yang kecil, hal-hal rutinitas tapi harus dilakukan dengan disiplin, itu kan akan menumbuhkan satu karakter, pembentukan karakter barulah untuk anak gitu, selama dia masih bisa dibina.
2: Ya, menariknya karena kalau kita melihat tentu ada syarat-syarat ya mengenai pidana pengawasan ini. Yang tadi dijelaskan. Oke, silakan Pak.
3: Ada syarat-syarat yang memang, karena pertama itu tindak pidana tidak boleh lebih dari 5 tahun. Kemudian kemarin ada juga perkara yang fenomenal yang terjadi di Kejaksaan Negeri Muna. Jadi kami upayakan restoratif justice, tapi
2: sipir
3: pidana ini kan melakukan tindak pidana pengrusakan.
2: Pengrusakan.
3: Yang dimana ancaman maksimalnya itu minimal sekali 2 tahun 4 bulan.
2: 2 tahun 4 bulan. 4 bulan.
3: Di berdasarkan KUHP nasional yang baru. Kemudian kami tempuhlah restoratif justice, tapi si terpidana si terdakwa ini telah melakukan tindak pidana sebelumnya, penganiayaan.
2: Udah berlapis justru.
3: Padahal si korban ini masih ada hubungan keluarga dan sudah memaafkan, sudah ada berita acara perdamaiannya. Tapi kita tempuh melalui restoratif justice karena sudah pengulangan, jadi tidak bisa. Akhirnya tetap kita lanjutkan proses pemidanaan, lanjut di persidangan. Tapi ironisnya putus tindak pidana putus pidana pengawasan. Nah, itulah bagusnya dengan adanya alternatif pemidanaan ini. Kalau kita lihat di sisi kalau kita putus pidana kemudian kita masukkan di lembaga pemasyarakatan, kira-kira ya pertanyaan siapa yang diuntungkan? Korban sendiri sudah legowo dan masih ada hubungan keluarga, kemudian terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi
2: lagi.
3: Sehingga memang diputuslah pidana percobaan karena tidak ada yang diuntungkan di situ juga. Tetap lanjut pada penjatuhan pidana di lembaga pemasyarakatan.
2: Ini menarik sekali Bu ya. Waduh, luar biasa. Dengan adanya pembaharuan sanksi pidana ini, pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana kerja sosial. Nah, kembali ke kerja sosial ini memang ditujukan kepada terpidana dan kemudian itu memang harus kerjasama dengan pemerintah daerah ya, pemerintah daerah, kota ataupun juga provinsi barangkali, sehingga di mana cocok mereka di berikan sanksi sosialnya atau kerja sosial gitu ya. Ya. Kalau sejauh ini di daerah Muna sudah ada yang diperlakukan seperti itu, mereka harus dikerjakan misalnya di rumah sakit, bersih-bersih, atau di sekolah atau gimana?
4: Kita sedang menuju ke arah sana. Artinya segala upaya kita masih kita upayakan karena ini merupakan hal yang baru.
2: Yang baru, benar.
4: Kejaksaan juga perlu MOU juga dengan banyak dinas-dinas untuk mendukung artinya pelaksanaan paradigma yang baru ini karena memang kalau kita melihat ke kenyataan atau keadaan real sebelum-sebelumnya, memang pidana penjara itu pada akhirnya tidak memberikan efek jera yang maksimal. Justru malah di dalam sana orang-orang yang tadinya seperti tadi saya katakan, yang tadinya dia hanya melakukan tindak pidana yang ringan, tapi karena dia di sana di dalam bergaul dengan pelaku-pelaku kejahatan lain yang lebih masif, dia malah menjadi seperti diajari begitu, diajari menjadi penjahat yang lebih profesional lagi dengan ukuran hukum ancaman hukumannya dia yang masih sebentar. Ketika dia keluar, dia kemudian mungkin mencoba mempraktekkan itu mungkin, nah itu kan menjadi masalah baru yang akhirnya lingkaran setan tidak selesai
2: di situ ya pada ini ya.
4: Iya, dan ternyata juga angka kriminalitas tidak menurun dilihat dari apa namanya keadaan kita sebelumnya, sebelum adanya alternatif-alternatif pidana yang apa namanya sifatnya lebih korektif, lebih restoratif, rehabilitatif. Jadi memang semangatnya itu bukan lagi menghukum, tapi memperbaiki, memulihkan, dan juga membina.
2: Tidak hanya sebatas menghukum, tetapi di dalamnya ada pembinaan, kemudian juga saya melihatnya lebih memanusiakan manusia.
4: Betul.
2: Benar nggak ya? Tujuannya ke situ ya. Oke, kita akan rehat sejenak, boleh ya? Kita kasih dulu satu sebuah lagu. Kemudian nanti kita akan kembali lagi dan kita masih akan membahas dan kita masih fokus untuk sebuah pembaharuan sanksi pidana melalui pidana bersyarat, pidana pengawasan, dan juga pidana kerja sosial. Untuk itu pendengar, teruslah bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan kembali sesaat lagi.

0: 101 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih ada di Jaksa Menyapa ya, pendengar, di 96,7 MHz RRI Digital serta di live TikTok. Masih juga bersama dengan Ibu Brigita selaku Kasupsi penuntutan, eksekusi dan juga eksiminasi, dan juga bersama dengan Pak Deden Syah selaku Kasupsi Seksi Intelijen Kejari Muna. Oke. Okay. Pembaharuan sanksi pidana melalui pidana bersyarat, pidana pengawasan, dan juga pidana kerja sosial. Wah, ini topiknya luar biasa ya. Oke, kita lanjut lagi Bu Brigita dan juga Bu Pak Deden, silakan. Kita lanjut nih, kita kalau melihat dari peran KUHAP yang kemarin-kemarin itu, atau yang baru ini, yang baru diberlakukan ini ya, 2025 kah atau 2026 ini? 2026. Oke, ini kan pidana apa? Pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana kerja sosial ini yang agak sedikit meringankan lah. Tetapi ya tadi yang dikatakan Ibu Brigita bahwa pasti ada tanggapan di luar sana. Kok ini semakin diringankan gitu? Kenapa nggak dibikin seberat-beratnya aja biar ada efek jera? Tetapi di sisi lain berbeda ya, yang harus diberlakukan oleh teman-teman dari kejaksaan itu. Nah, mungkin lagi sedikit kita review sedikit. Silakan, ya, Bu.
1: Jadi betul. Ya. Karena satu hal tadi, ya, karena dengan berlakunya KUHP dengan KUHAP yang baru ini, mm-hmm, paradigma kita terkait dengan, ya, hukum itu sudah bukan lagi, ya, represif. Sifatnya retributif, menghukum, okay, membuat efek jera. Sebetulnya mungkin menurut saya pribadi, yeah, tantangan terberat kita adalah, yeah, bukan bagaimana kita bertahan di dalam tahanan,
0: okay,
1: tapi bagaimana kita menyesuaikan diri di dalam masyarakat dengan apa namanya, perbuatan-perbuatan yang kemudian ternyata, yeah, merugikan masyarakat. Mm-hmm. Contohnya seperti anak tadi,
0: yeah,
1: dia masih ada rasa malu. Masih ada, ya, rasa bisa gak ya diterima lagi di dalam, ya, masyarakat. Nah, kita sebagai penegak hukum penting juga untuk apa ya, berpikir lebih, ya, luas dan berani, melakukan hal yang lebih besar daripada hanya menuntut atau menghukum, ya, orang.
0: Oke, okay. Tidak ada di titik itu ya, bukan fokusnya ke situ ya.
1: Iya. Okay, tidak, okay, lagi, okay, tidak lagi ke sana. Yeah, tapi tentu, yeah, tentu bukan artinya, yeah, orang-orang sekarang yang, yeah, yang melakukan perbuatan atau, yeah, tindak pidana tidak lagi dihukum, bukan, yeah, bukan begitu,
0: bukan begitu,
1: tentunya.
0: Yeah, yeah,
1: tapi, yeah, kita punya alternatif cara lain, cara lain yang lebih baik lagi, lebih bermanfaat lagi,
0: yeah,
1: daripada kita mengurung puluhan ribu orang di dalam satu tahanan, yeah, dan mereka tidak berbuat apa-apa, hanya menunggu waktu
0: menghabiskan kapan selesai.
1: Betul, lebih, ya, baik mereka dikembalikan kepada, okay, masyarakat. Apa yang, yes, bisa mereka berikan, tapi tentunya dengan pengawasan. Pengawasannya tentu, okay, dari semua pihak berperan,
0: okay.
1: Masyarakat sendiri berperan, pemerintah daerah sendiri berperan,
0: okay,
1: aparat penegak hukum berperan, mulai dari polisi, tentara,
0: yeah,
1: yeah, jaksa, hakim, juga, yeah, melakukan pengawasan yang masif. Seperti itu.
0: Ya, ini sebuah pembaharuan yang luar biasa ya. Karena walaupun mungkin baru, tetapi memang harus terus digelorakan barangkali. Saya justru sempat melihat ada beberapa program-program dari kejaksaan, justru ada jaksa masuk sekolah. Ya, itu sebenarnya tujuannya memang lebih mengarah ke situ ya, edukasi adik-adik kita yang belajar ya.
1: Nah,
0: itu
1: kalau
0: sudah wah, ini keren banget ini. Iya, saya juga sempat lihat tuh jaksa masuk sekolah gitu ya.
1: Iya, itu sebenarnya satu cara juga, yeah, kejaksaan lebih dekat lagi dengan masyarakat.
0: Okay.
1: Jadi stigmanya di masyarakat tuh kejaksaan bukan lagi lembaga atau instansi yang, yeah, tangkap orang.
0: Yeah,
1: tapi kita, yeah, juga, yeah, bisa dekat dengan masyarakat. Nah,
0: bisa,
1: kalau kok, jaksa, yeah, menyapa, jaksa masuk sekolah, itu program-program yang ada di intelijen. Nah, mungkin, okay, Pak Deden, ya, bisa
0: Pak Deden boleh tambahin
1: lebih bercerita,
0: ya,
1: lagi
0: dikit ya. Silakan Pak Deden.
2: Baik, memang itu karena kan tugas di bidang intelijen itu salah satunya, okay, penyuluhan dan penerangan hukum.
0: Oke, okay, penyuluhan dan
2: penerangan hukum.
0: Penerangan hukum, oke, okay, pas nih, pas banget ya.
2: Bagaimana dengan, ya, pelaksanaan penerangan dan penyuluhan hukum itu?
0: Yeah.
2: Kami memang ada beberapa kegiatan. Untuk dikejari Munais sendiri di bidang intelijen itu ada namanya jaksa masuk sekolah.
0: Jaksa masuk sekolah.
2: Di tahun ini kami punya 4 kegiatan. Kemudian ada namanya jaksa menyapa ya. Seperti yang kita laksanakan
0: sekarang.
2: Itu ada 2 kegiatan. Sehingga memang kemarin pada saat penyusunan tema di kegiatan ini kami mengangkat terkait pidana kerja sosial, pidana pengawasan dan pidana bersyarat. Karena itu kami anggap hal yang baru sehingga tepat tujuannya memang untuk mengedukasi masyarakat bahwa pembaruan KUHP sekarang itu ada namanya alternatif pemidanaan. Jadi tidak kaku hanya bersifat retributif saja, tapi ada alternatif-alternatif lain dalam pemidanaan.
0: Oke, wow, udah luar biasa ya. Dan iya, Ibu Brigita dan juga Pak Deden, kita ini sudah mulai ada di segmen akhir. Mungkin ada untuk melihat atau kita menarik benang merahnya dari topik kita untuk hari ini. Silakan. Apa yang mau dijelaskan Bu Brigita, silakan.
1: Jadi kesimpulannya dari pembahasan kita tadi, pendengar RRI Pro, pembaruan sanksi pidana melalui pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana kerja sosial, ini sebetulnya adalah langkah maju dalam sistem peradilan pidana kita. Perubahan paradigma ini mencerminkan pergeseran dari pendekatan yang semata-mata menghukum menjadi lebih korektif, memperbaiki, memulihkan, dan membina. Kemudian dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, kemudian didukung juga oleh Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2025, sistem pemidanaan di Indonesia ini menjadi lebih manusiawi lagi, proporsional, dan memberikan keadilan yang lebih bermakna bagi pihak, baik bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Kemudian untuk jaksa sendiri sebagai penuntut umum dan eksekutor putusan pengadilan memiliki peran strategis dalam mengoptimalkan penerapan ketiga jenis pidana ini. Jadi sehingga tujuan pemidanaan yang seharusnya adalah mencegah tindak pidana, membina pelaku, dan memulihkan keseimbangan dalam masyarakat itu bisa tercapai.
0: Oke, baik. Ada yang mau ditambahkan Pak Deden?
2: Baik, tadi sudah dijelaskan juga rekan saya bahwa tujuan pemidanaan itu memanusiakan manusia terpidana. Salah contohnya, misalnya pidana kerja sosial. Kita harus garis bawahi bahwa pidana kerja sosial itu memang ada hal-hal yang memanusiakan manusia. Contohnya, pelaksana kerja sosial itu dibatasi, jadi tidak serampangan. Contohnya, pelaksana kerja sosial dalam waktu satu hari itu hanya dibatasi dalam waktu 8 jam. Jadi memang kita juga, walaupun ini namanya pidana, tapi tetap memperhatikan hak-hak dari terpidana.
0: Berarti memang sama dengan keseharian kita lah. Kita bekerja kan juga 7-8 jam sehari, benar itu.
2: Jadi kami penyusun undang-undang dan kami juga sebagai pelaksana
0: di lapangan
2: sendiri, kami tetap memperhatikan itu. Yang kedua, terkait pidana kerja sosial ini memang tidak bisa dikomersialkan. Artinya kami tidak bisa memaksakan di suatu instansi pemerintah daerah untuk menggaji setir pidana ini, karena dia tahu sendiri kan ini namanya pidana.
0: Pidana itu.
2: Jadi memang yang kita kejar adalah keahlian dari setir pidana itu sendiri.
0: Baik. Tidak terasa ya, kurang lebih hampir 1 jam kita ada di Jaksa Menyapa bersama dengan Ibu Brigita Audrilia Verina Devi, Sarjana Hukum selaku Kasupsi Penuntutan Eksekusi dan juga Eksiminasi, dan juga Pak Deden Syah, Sarjana Hukum selaku Kasupsi Seksi Intelijen, Kajari Muna ya. Hari ini kita membahas luar biasa loh pembahasannya, ini menarik dan hal yang baru, boleh dikata seperti itu ya. Hal yang baru, dan ini memang paling tepat lah untuk hari ini kita ada di pembaharuan sanksi pidana yang kita sudah bahas tadi, pidana bersyarat, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial. Dan saya yakin Ibu Brit dan juga Pak Deden, hari ini apa yang didengarkan oleh pendengar kita atau yang menonton kita atau menyaksikan kita melalui live TikTok ini mendapatkan sebuah pencerahan baru, pengetahuan baru tentang apa yang kita sudah jelaskan hari ini, dan juga menjadi berkah buat kita bersama. Kita aminkan bareng. Sekali lagi terima kasih Ibu Brigita dan juga Pak Deden, jangan bosan-bosan main kesini ya, karena banyak hal yang perlu kita sama-sama sosialisasikan ke masyarakat.
1: Boleh saya tambahkan sedikit?
0: Boleh. Sedikit masih ada waktu. Silakan.
1: Jadi yang perlu kita ingat lagi dengan perubahan paradigma pidana kita saat ini, yang perlu kita ingat, hukum yang baik itu adalah hukum yang ditegakkan dengan hati nurani. Jadi hukum kita sedang bergerak menuju ke arah yang lebih baik, lebih manusiawi, lebih adil, dan lebih bermanfaat bagi semua. Jadi kami mengajak juga masyarakat untuk mendukung hal ini agar bisa terlaksana dengan baik untuk kehidupan kita sebagai bangsa dan negara juga. Dan tentunya untuk aparat penegak hukum, khususnya jaksa, kita harus menegakkan keadilan tentu dengan spirit kita, spirit Satya Adi Wicaksana. Setia pada kebenaran, berani, jujur, dan bijaksana.
0: Setia pada kebenaran,
1: berani, jujur, dan bijaksana.
0: Itulah yang menjadi akhir perbincangan kita untuk di Jaksa Menyapa untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi teman-teman di Kejaksaan Negeri Muna. Mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan yang sehat, tetap menjalankan tugasnya. Salam juga buat teman-teman yang tidak sempat hadir ke sini ya. Dan baiklah pendengar, kita akhiri sampai di sini untuk Jaksa Menyapa kita, karena sesaat lagi saya akan hadir dengan penyampaian warta berita hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan juga RRI Bau-Bau. Terima kasih, kita akhiri sampai di sini Jaksa Menyapa. Waalaikumsalam untuk semuanya. Salam. Waalaikumsalam.

Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

0: Dari Jalan Lautnya nomor 44 Mandonga Kota Kendari, inilah Warta Siang.
1: Karena ini adalah kawasan yang mungkin masih boleh dibilang terbuka gitu ya. Ya memang perlu ada satu perlindungan dan juga edukasi terutama para
2: jadi sementara dalam proses Pak Gubernur itu sudah oke ya, tinggal validasi dari Inspektorat Provinsi untuk diserahkan kepada Pemerintah Kota Lampung. Kan spesifikasi saya

pokok berita mewarnai perjalanan warta siang kita. Di antaranya, pemerintah pusat mengusulkan Gua Matanduno yang memiliki lukisan tertua menjadi warisan dunia UNESCO. Dinas Pemadam Kebakaran Bau-Bau akan terima 2 unit mobil pemadam baru dari pemerintah provinsi. Inilah warta siang selengkapnya bersama dengan saya, Yuda.

0: Kita awali informasi kita yang pertama, pemerintah pusat mengusulkan Gua Liang Kabori dan Gua Metanduno yang memiliki lukisan tertua di dunia yang berada di Kabupaten Muna menjadi warisan dunia UNESCO. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musafir.
1: Ya, memang perlu ada satu perlindungan dan juga edukasi.
2: Pemerintah pusat akan menetapkan Gua Liang Kabori di Kabupaten Muna sebagai cagar budaya nasional, sekaligus mengusulkan Gua Metanduno menjadi warisan dunia UNESCO. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, saat berkunjung di Kabupaten Muna beberapa waktu lalu mengatakan, langkah ini diambil setelah temuan ilmiah yang menempatkan kawasan itu dalam peta peradaban dunia. Menurutnya, pengembangan Gua Metanduno akan menjadi tanggung jawab Kementerian Kebudayaan dengan tetap mengedepankan tiga prinsip, yakni perlindungan sebagai prioritas, setiap kebijakan berbasis data konservasi, serta melibatkan masyarakat sebagai penjaga sekaligus pelaku ekonomi budaya. Fadli Zon juga menghimbau masyarakat menjaga kawasan gua dengan tidak menyentuh lukisan cadas, merusak maupun melakukan vandalisme.
1: Karena ini adalah kawasan yang mungkin masih boleh dibilang terbuka gitu ya. Ya memang perlu ada satu perlindungan dan juga edukasi. Terutama para pengunjung tidak boleh sama sekali memegang-megang dinding gua. Apalagi melakukan vandalisme. Coret-coret itu udah pelanggaran hukum gitu ya. Tapi memegang itu juga saya kira harus ada edukasi. Karena itu bisa merusak lukisannya. Jadi hanya dilihat saja, ya, dan itu pun kalau bisa jaraknya jangan terlalu dekat.
2: Sementara itu Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangiroka menyambut baik dukungan pemerintah pusat terhadap pelestarian warisan budaya di Muna. Menurutnya, warisan budaya merupakan aset bangsa yang harus dijaga bersama melalui kolaborasi pemerintah, akademisi, pelaku budaya, media, komunitas, dan masyarakat. Ia berharap Liang Kabori dapat berkembang menjadi destinasi unggulan yang dikenal hingga tingkat internasional, serta mendapat dukungan dari pemerintah pusat.
3: Seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri akan dilakukan cagar budaya, maka kami dari pemerintah provinsi akan mendukung kegiatan itu, salah satunya itu akan membangun akses jalan.
2: Ya. Andi Sumangiroka menambahkan, rencana penetapan status cagar budaya nasional dan pengusulan warisan dunia UNESCO diharapkan memperkuat upaya pelestarian kawasan prasejarah di Kabupaten Muna sekaligus membuka peluang pengembangan pariwisata berbasis budaya. Pemerintah juga mendorong agar pengelolaan situs dilakukan secara berkelanjutan sehingga nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan manfaat ekonomi dapat dirasakan masyarakat tanpa mengurangi kelestarian warisan budaya tersebut. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Optimalkan penanganan kebakaran, Dinas Damkar Bau-Bau segera terima 2 unit pemadam baru dari pemerintah provinsi. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani, melaporkan.
4: Kekuatan armada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Kota Bau-Bau segera bertambah. Pemerintah Kota Bau-Bau akan menerima bantuan 2 unit mobil pemadam kebakaran yang diharapkan mampu meningkatkan kecepatan dan efektivitas penanganan kebakaran di seluruh wilayah kota. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau, Asmin, mengatakan 2 armada tersebut merupakan bantuan dari pemerintah provinsi. Saat ini proses penyerahan masih berada pada tahap administrasi setelah memperoleh persetujuan Gubernur Sulawesi Tenggara dan melalui validasi Inspektorat Provinsi, kendaraan tersebut akan segera diserahkan kepada pemerintah Kota Bau-Bau. Asmin menjelaskan, kedua kendaraan ini memiliki tipe yang sama dengan armada damkar Bau-Bau yang telah beroperasi selama ini, namun mobil baru tersebut dibekali spesifikasi yang lebih modern, sehingga diharapkan mampu meningkatkan performa petugas saat melakukan pemadaman maupun penanganan keadaan darurat.
5: Jadi sementara dalam proses, Pak Gubernur itu sudah oke ya, tinggal validasi dari Inspektorat Provinsi untuk diserahkan kepada pemerintah Kota Bau-Bau. Kan spesifikasi saya informasi dengan dari mekanik saya itu lebih bagus.
4: Lebih bagus ya. Baik. Berapa unit kalau
5: 15. Sekarang ya. 15 termasuk ambulans dan mobil angkut itu. Jadi semuanya 15. Kalau ditambah lagi ini berarti sudah 17.
4: 17 Pak ya. Lanjut Asmin, dengan tambahan 2 unit tersebut, jumlah armada damkar Bau-Bau akan bertambah dari 15 menjadi 17. Unit. Meski demikian, jumlah tersebut masih belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pelayanan kebakaran di Kota Bau-Bau. Tak hanya armada, damkar Bau-Bau juga masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, Berdasarkan standar pelayanan, Kota Baubau idealnya memiliki 15 pos pemadam kebakaran, namun hingga kini baru tersedia 4 pos yang ditempatkan di sejumlah kawasan yang dinilai rawan terjadi kebakaran. Kedepan, kata Asmin, Dinas Damkar dan Penyelamatan berharap dukungan pemerintah terhadap penambahan sarana-prasarana serta personil dan juga anggaran terus meningkat. Dengan demikian, pembangunan pos-pos pemadam baru dapat direalisasikan sehingga waktu respon petugas menjadi lebih cepat dan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. Wade Nurliani, reporter Baubau, melaporkan.
0: Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A menggelar pelatihan pembuatan souvenir dan juga kerajinan tangan dari limbah rumah tangga bagi kaum perempuan sebagai upaya meningkatkan kemandirian ekonomi sekaligus kesadaran terhadap pengelolaan lingkungan. Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan juga mengatakan kreativitas akan menjadi modal penting di daerah digital sehingga limbah anorganik ini seperti kain perca, plastik, kertas, dan botol bekas dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis apabila didukung dengan inovasi dan juga pemasaran digital. Ia berharap keterampilan yang diperoleh peserta dapat terus dikembangkan di lingkungan keluarga dan menjadi sumber pendapatan baru. Kegiatan ini diikuti oleh puluhan perempuan termasuk pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan dengan tujuan melatih kemampuan untuk menangkap peluang usaha dari material yang sebelumnya tidak bernilai. Para peserta juga memperoleh materi kewirausahaan dan juga pemasaran produk kerajinan dari Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Kendari, Sarifuddin, yang juga membahas penguatan jiwa wirausaha serta pemanfaatan platform digital agar produk ini mampu bersaing di pasar lokal maupun nasional, sekaligus membantu mengurangi volume sampah di Kota Kendari. Kita lanjutkan informasi kita selanjutnya, bantuan operasional sekolah atau BOS. Prestasi diharapkan akan menjadi motivasi peningkatan kualitas wilayah Sulawesi Tenggara. Berikut laporan Laras Ayu Ningtyas.
6: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berharap semakin banyak sekolah yang termotivasi meningkatkan kualitas pembelajaran dan mengukir prestasi dengan adanya program bantuan operasional sekolah atau BOS prestasi. Diketahui untuk tahun anggaran 2026, sebanyak 16 sekolah menengah pertama atau SMA yang dinilai memiliki prestasi baik dari capaian satuan pendidikan maupun prestasi para siswanya di berbagai ajang kompetisi menerima program BOS prestasi. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Profesor Aris Badara, mengatakan hal tersebut menjadi bentuk apresiasi pemerintah terhadap sekolah yang mampu mencetak prestasi sekaligus mendorong peningkatan mutu pendidikan.
7: Di Kota Kendari ini ada SMA 4, SMA 1, dan ada juga sekolah-sekolah yang ada di luar Kota Kendari. BOS prestasi tahun ini ada 16 sekolah yang mendapat, itu juga merupakan kompetisi, artinya pemerintah tidak memberikan begitu saja tetapi melihat kinerja, melihat prestasi, terutama prestasi siswa terkait dengan minat dan bakat siswa.
6: Lanjut Aris Badara, untuk mendapatkan program BOS prestasi, sekolah juga harus memiliki sedikitnya satu penghargaan, medali atau sertifikat prestasi yang diraih dalam ajang talenta tingkat provinsi, nasional maupun internasional yang diselenggarakan atau didelegasikan oleh Kementerian Pendidikan. Prestasi tersebut harus diperoleh dalam kurun waktu 2 tahun berturut-turut. Pemerintah juga berharap melalui program ini dapat memicu dan memotivasi sekolah-sekolah lain untuk membenahi kualitas edukasi sekaligus mengakselerasi pencapaian prestasi.
0: Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur mempercepat pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C sebagai upaya meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pelaksana tugas Bupati Kolaka Timur Haji Yosep Sahaka mengatakan bahwa pembangunan RSUD tipe C merupakan salah satu program prioritas pemerintah daerah, sehingga seluruh tahapan pekerjaan diharapkan berjalan lancar, tepat waktu, dan sesuai dengan standar teknis yang berlaku. Yosep Sahaka juga menyebutkan pembangunan rumah sakit tersebut akan menjadi investasi jangka panjang yang diharapkan mampu menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih optimal bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur juga akan terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan agar seluruh proses berjalan sesuai dengan rencana, sehingga fasilitas kesehatan yang diharapkan representatif, modern, dan juga berkualitas itu dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat. Kali kita ke informasi yang terakhir. Tim Buser 77 Satreskrim Polresta Kendari menangkap operator bandar narkoba di Gunung Jati. Tersangka juga terlibat dengan kasus penganiayaan berat terhadap seorang pelaut di Kendari. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musafir.
2: Tim Buser 77 Satreskrim Polresta Kendari menangkap seorang pria berinisial CA alias Caca 25 tahun yang diduga sebagai bandar narkoba di kawasan Lorong Barat Gunung Jati Kota Kendari. Kasatreskrim Polresta Kendari Kompol Welianto Malau mengatakan penangkapan dilakukan di Kelurahan Rahan Dauna Kecamatan Puasia setelah polisi menindaklanjuti laporan masyarakat tentang kasus penganiayaan berat terhadap seorang pelaut berinisial TA. Saat hendak diamankan, pelaku sempat melarikan diri sehingga terjadi aksi kejar-kejaran dengan tim Buser 77 sebelum akhirnya berhasil ditangkap.
8: Bahwasanya tim Buser 77 ini sudah lama mengintai dan mengidentifikasi si pelaku. Saat ini terkait masalah si korban, sudah ada 4 korban tambahan terhadap yang dilakukan perbuatan pidana oleh si pelaku tersangka inisial Caca tersebut. Kami berharap untuk di korban-korban si tersangka pelaku Caca untuk dapat melaporkan apa yang menjadi korban dalam dirinya masing-masing, khususnya di daerah Gunung Jati, Kendari Barat, kemudian daerah Kampung Salo. Silakan melapor dan datang ke Polresta Kendari, kami terima laporannya. Karena di sini juga semalamnya sebelum penangkapan di daerah Puasia, dia mengancam seseorang yang tempat dia mau menarik hasil penjualan narkoba jenis sabu dengan menggunakan sajam.
2: Kompol Weliwanto Malau menjelaskan, penganiayaan bermula dari perselisihan terkait parkir kendaraan di Jalan Poros Gunung Jati pada 2 Juli lalu. Pelaku diduga menikam korban menggunakan sebilah keris sehingga menyebabkan luka serius pada bahu kanan, telapak kaki, dan kedua siku korban. Dalam penggeledahan di rumah pelaku, polisi menemukan paket sabu seberat 0,64 gram, uang tunai yang diduga hasil transaksi narkotika, buku catatan penjualan narkoba, serta penjualan senjata tajam dan amunisi ilegal. Seluruh barang bukti telah diamankan di Polresta Kendari, sementara pelaku dijerat dengan pasal berlapis terkait penganiayaan berat, kepemilikan senjata tajam dan amunisi tanpa hak, serta tindak pidana narkotika. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Demikianlah seluruh rangkaian informasi untuk Warta Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah pusat mengusulkan Gua Metanduno yang memiliki lukisan tertua akan menjadi warisan dunia UNESCO. Dinas Pemadam Kebakaran Bau-Bau akan terima 2 unit mobil pemadam baru dari pemerintah provinsi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuda mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat menjalankan aktivitas Anda. Dan sampai jumpa.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru, semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026. RRI.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih? Paling video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi terus menemani Anda dengan musik-musik pilihan dan juga informasi ya. Dan untuk kebersamaan saya akan terus menemani hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Tengah untuk di Sultra sore ini pendengar, dan juga nanti di pukul 16 kembali ya kita akan mengupdate informasi lalu lintas bersama dengan teman-teman dari RTMC Polda Sulawesi Tenggara. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Hei, kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan, itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view. Logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, Wak.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

sekaligus menyerap puluhan ribu tenaga kerja di berbagai daerah. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan bahwa jaringan irigasi yang andal menjadi kunci menjaga produktivitas pertanian selama musim kemarau. Menurutnya, program padat karya ini juga memberikan manfaat ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat. Hingga 14 Juli kemarin, pendengar ya, progres fisik P3T GAI ini secara nasional sudah mencapai 13,08% dari target pelaksanaan. Program ini juga menyerap 26.602 tenaga kerja atau setara dengan 159.640 hari orang kerja atau HOK. Pada tahun anggaran 2026, Kementerian PU menargetkan pelaksanaan P3T GAI ini di 12.000 lokasi seluruh Indonesia. Dan pemerintah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,64 triliun dengan target menyerap 180.000 tenaga kerja ya. Lalu salah satu capaian tertinggi ini dicatat Balai Wilayah Sungai Sulawesi 3 Palu dengan progres fisik ya mencapai 55,81%, di mana penyerapan tenaga kerja ini mencapai 576 orang atau setara 9.210 hari orang kerja melampaui target awal.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.

masih terus bersama mendengar untuk di Sultra sore ini. Kita kembali mengupdate ya, kali ini informasinya seputar Kopdes Merah Putih ya, yang dimana saat ini pemerintah juga masih menyelesaikan pembangunan gerai, gudang, serta sarana operasional Kopdes Merah Putih. Dan setelah beroperasi penuh, nantinya koperasi akan menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal, pendengar. Dan juga pemerintah menggandeng 10 asosiasi desa sebagai mitra strategis dalam mengawal implementasi program ini. Kementerian Desa akan menggelar seminar nasional Koperasi Desa Merah Putih yang melibatkan perwakilan desa dari 38 provinsi. Dan menurut Menteri Desa ya dan PDT ya Yandri Susanto mengatakan bahwa 20% keuntungan koperasi Desa Merah Putih ini akan menjadi pendapatan asli desa atau PADES. Kebijakan ini diharapkan bisa mendorong pemerintah desa untuk aktif menyukseskan program yang memang diinisiasi oleh Presiden Republik Indonesia. Dan Menteri juga mengatakan bahwa manfaat ekonomi Kopdes Merah Putih ini tidak hanya dirasakan oleh pemerintah desa ya, karena sebagian besar keuntungan koperasi juga akan kembali pada masyarakat, pendengar. Serta pemerintah juga berharap bahwa Kopdes Merah Putih ini dapat menjadi instrumen penguatan ekonomi desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi, pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita mengupdate informasi lalu lintas bersama dengan teman-teman RTMC Polda Sultra untuk di Traffic Update.
1: Traffic Update. Traffic Update. Traffic Update.
0: Saya sudah bersama dengan Bribtu Unso. Assalamualaikum, selamat sore Bribtu Unso.
2: Saya rekan Jihan.
0: Iya, bagaimana?

0: kabarnya untuk di hari ini?
1: Alhamdulillah baik rekan Jihan. Rekan Jihan di studio apa kabar?
0: Alhamdulillah, saya juga sehat-sehat sekali nih ya, teman-teman di sini juga sehat. Dan pastinya kami juga menantikan nih informasi lalu lintas untuk di sore hari ini. Silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Jihan. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Saya Bribtun Sosibuan akan melaporkan situasi lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV RTMC di Lantas Polda Sultra. Pada titik yang pertama yaitu Simpang 4 Pronto, situasi arus lalu lintas terpantau ramai namun tetap lancar dan terkendali. Mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang disebabkan oleh aktivitas masyarakat yang kembali setelah melaksanakan giat perkantoran dan juga sekolah. Untuk kondisi cuaca terpantau cerah, untuk itu kami menghimbau kepada pengendara, khususnya yang akan melintasi Simpang 4 Pronto agar menurunkan kecepatan kendaraannya dan tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Beralih pada titik selanjutnya yaitu situasi lalu lintas pada Bundaran Abu Nawas. Terpantau arus lalu lintas ramai namun tetap lancar dan terkendali. Untuk kendaraan didominasi oleh roda 4, untuk itu kami menghimbau kepada pengendara agar selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda. Demikian info traffic update pada sore hari ini. Saya kembali kepada rekan Jihan di studio.
0: Ya, Bribtu Unso, saat ini juga apakah masih berlangsung operasi terpadu penertiban pajak kendaraan bermotor, Bribtu Unso?
1: Betul sekali rekan Jihan, untuk saat ini masih berlangsung operasi kepatuhan pajak yang dimulai dari tanggal 13 sampai dengan 16 Juli 2026.
0: Baik, berarti sampai hari ini ya?
1: Betul sekali rekan Jihan.
0: Ya baik, kalau begitu terima kasih informasinya Bribtu Unso untuk di sore hari ini. Silakan kalau ingin memberikan himbauan juga kepada pengguna jalan di sore hari ini.
1: Rekan Jihan, kami menghimbau kepada masyarakat agar selalu waspada dalam berkendara, taati rambu lalu lintas, klik helm dan sabuk pengaman Anda, perhatikan batas kecepatan, dan jadilah pelopor keselamatan dalam lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Saya Bribtu Sosibuan, kembali kepada rekan Jihan di studio.
0: Terima kasih Bribtu Unso untuk informasinya di hari ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya dan salam sehat. Selamat sore. Ya, demikianlah mendengar ya untuk informasi lalu lintas sore hari ini di Traffic Update.
2: Demikian Traffic Update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.

0: Ya baiklah pendengar, untuk di suasana sore hari ini ya, di hari Kamis penanggalan 16 Juli 2026 akan kembali hadir di ruang dengar Anda, Beranda Asta Cita Nasional. Dan hari ini akan bersama dengan Binda Umar ya, dan juga bersama dengan teman-teman dari RRI Denpasar, yaitu mengenai warisan budaya tak benda Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali. Lalu dari RRI Nunukan, Harmoni di Perbatasan Kisah NTT dan Tidung Nunukan. Kemudian dari RRI Merauke mengenai melestarikan budaya dengan membaca. Lalu dari RRI Tanjung Pinang dengan Hasanah Melayu. Selamat mengikuti.
1: Cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Selamat sore pendengar, saatnya Beranda Asta Cita Nasional hari ini diawali dari RRI Denpasar dengan tema warisan budaya tak benda Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali berikut ini.
3: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang warisan budaya tak benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali. Pendengar, tengah pesatnya perkembangan zaman, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, tetap entitas budayanya melalui pelestarian Tari Baris Bendega, atau yang dikenal masyarakat setempat sebagai Baris Klemak. Tarian ini merupakan warisan budaya tak benda yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari tradisi sakral masyarakat adat. Berbeda dengan tari baris pada umumnya yang menggambarkan semangat kepahlawanan, baris bendega merepresentasikan kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut. Gerak tari yang dinamis dipadukan dengan unsur simbolik mencerminkan kebersamaan, rasa syukur, serta penghormatan kepada Tuhan atas limpahan hasil laut dan keselamatan para nelayan. Keberadaan Tari Baris Bendega menjadi bukti bahwa warisan budaya tak benda tidak hanya tersimpan dalam bentuk pengetahuan, tetapi juga hidup melalui praktik budaya yang terjalankan oleh masyarakat. Pendengar, untuk memahami lebih jauh Tari Baris Klemak, kita simak Menteri Larasati bersama Imade Aryawan SSMSI selaku Ketua Sanggar Seni Danan Jaya.
4: Saat ini bagaimana posisi dari Tari Baris Bendega ini sebagai warisan budaya dalam menjaga identitas seperti itu dan juga nilai-nilai tradisi masyarakat di tengah perkembangan zaman ini, Bli?
5: Untuk baris bendega ini sebenarnya adalah sebuah tradisi yang berada di Desa Cemagi, di mana tradisi ini merupakan sebuah pelaksanaan upacara agama, wujud syukur dari nelayan yang berada di Desa Cemagi. Nah, keberadaan Tari Baris Bendega saat ini tidak seperti dulu, karena dulu memang Tari Baris Bendega ini sangat dipentaskan oleh semarak, oleh berbagai macam nelayan, bahkan oleh masyarakat di Cemagi sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan juga sebagai tani. Nah, dari sanalah beranjak Tari Baris Bendega ini, bagaimana wujud syukurnya para bendega itu atau nelayan membawa klemat atau dayung dan sarana-sarana yang dipakai untuk melaut seperti dungki, mangar, dan lain sebagainya. Itu berjalan dari pantai menuju Pura Pendam yang berada di ujung desa. Nah, sekarang keberadaan tari ini masih dilakukan, hanya saja dilakukan dengan minimalis. Minimalis itu artinya minim. Dulunya mereka berjalan dari pantai menuju Pura Pendam, sekarang sudah menggunakan mobil pickup. Dan barisnya itu masih tetap dipentaskan cuma dengan anggota yang sedikit. Nah, dengan keberadaan ini tentunya keberadaan baris bendega ini jarang diketahui oleh masyarakat luas. Juga masyarakat lokal pun sangat agak jarang juga mengetahui, karena ini dilakukan hanya oleh beberapa orang dalam satu kelompok nelayan. Nah, inilah yang menyebabkan bagaimana terjadinya degradasi budaya. Terkikis jadinya budaya itu pada sebenarnya merupakan ikon atau baris bendigo ini. Dulu dilaksanakan menggunakan sarana upacara yang banyak sekali dan ada namanya pekelem yang dilakukan di pantai-pantai dan juga di pura pendem. Sekarang pelaksanaannya itu upacaranya masih tetap tidak berubah, namun pelaksanaannya sudah mulai dikurangi dari segi jumlah personil dan dari segi prosesinya, tapi tetap.
4: Kalau untuk makna filosofi yang terkandung dari tari baris bedega dan nilai-nilai yang ingin diwariskan kepada generasi-generasi ini seperti apa pemaknaannya, Uli Madi?
5: Semua menyebutkan bahwa baris klemat ini adalah sebagai wujud syukur dari para petani atas hasil panen yang melimpah. Itu ada istilahnya odalan sedaro. Itu semua alat-alat yang dipakai dalam melaut, semua itu diupacarai. Dan juga sebagai simbolisnya adalah kita mengaturkan pekelam. Pekelam itu sesajen, dan juga ada yang menggunakan bebek, ada yang menggunakan bambu guling. Itu dengan sesari, dengan ada aturan sesari berapa kepeng, berapa rupiah, itu ada di sana di dalamnya. Tentu itu tidak bisa berubah karena itu sudah turun-temurun. Itu filosofinya, bagaimana kita mengaturkan terima kasih kepada dewa yang berada di laut, dan juga kita mengupacarai sarana-sarana yang kita pakai melaut agar kita selalu selamat dan mendapatkan hasil yang melimpah.
4: Kalau saat ini Blimade melihat perkembangan zaman atau mungkin perubahan-perubahan yang ada, generasi muda di sekitar Desa Cemagi ini seperti apa perannya untuk membantu sustainability-nya lah, atau keberlanjutan tari baris gede ini agar tetap lestari seperti itu tanpa menghilangkan nilai sakral yang ada dalam proses dan juga dalam pemaknaan tari ini, Bli?
5: Kalau peran generasi muda di Desa Cemagi, tentunya saya sendiri sebagai generasi muda di Desa Cemagi, hal ini pun dibangkitkan dan mulai besar lagi gaungnya, akan sangat berbeda lagi nilainya dan juga menompang dari Desa Cemagi ini. Berkaca dari itu, karena Desa Cemagi ini diimpit oleh desa-desa yang besar, Desa Mungu sudah terkenal dengan mokoteknya, Nahlot di sebelah barat, Canggu di sebelah timur, besar-besar sekali. Cemagi berada di tengah-tengahnya yang jarang sekali orang ketahui. Maka dari itu, saya sebagai generasi muda dan juga dengan Karang Taruna dulu, pada saat tahun 2015 ada Lomba Desa, itu ditampilkan dari baris lema, baris pendegel ini. Itu masih saya sendiri di sanggar ini sebagai penggagas untuk pengiring tabuhnya, dan penarinya itu masih menggunakan nelayan-nelayan yang asli.
4: Harapannya Blimade untuk nantinya tari baris bendega ini yang tidak hanya dikenal sebagai bagian dari tradisi, tapi juga semakin mendapat pengakuan dan apresiasi yang tak kita harapkan di tingkat nasional. Seperti apa Bli harapannya?
5: Saya berharap nanti ke depannya tradisi ini bisa gaung lebih gede, bisa diketahui oleh masyarakat luas bahwa setiap purnama ini, bulan ini, nanti akan ada pertunjukan baris bendega di Desa Cemagi. Itu harapan saya sangat besar sekali, agar Desa Cemagi itu tahu, oh Desa Cemagi, personal brandingnya sudah ada, Desa Cemagi, oh di sana ada baris bendega, sudah. Saya hanya ingin itu aja. Masalah nilai ekonomi dan lain sebagainya itu bukan untuk saya pribadi, tapi mungkin bisa nanti bermanfaat untuk masyarakat luas, karena ini berkaitan dengan pariwisata budayanya. Nah, itu yang saya harapkan, karena dari baru saya mencetuskan ingin mengorbitkan ini, sudah banyak bermunculan dari bendesa adat dan lain sebagainya bermunculan. Kita punya kok tradisi ini, kita punya kok tradisi ini. Nah, dari sinilah mulai meremet dia, kesadaran masyarakat itu. Banyak masyarakat yang ketemu dengan saya, kita punya loh tradisi ini, gak bisa ini dibangkitkan. Nah, seperti itulah. Ini yang memang saya harapkan.
3: Pendengar, Tarian ini menjadi bagian dari rangkaian upacara keagamaan yang hanya dipentaskan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan ketentuan adat. Kesakralan tersebut menjadikan proses regenerasi penari, pelatihan hingga pelaksanaan pementasan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tetap berpedoman pada nilai-nilai tradisi. Dengan demikian, pelestarian tari baris klemat tidak hanya menjaga sebuah tarian, melainkan juga mempertahankan nilai sejarah, spiritualitas, dan jati diri masyarakat Desa Cemagi untuk generasi mendatang. Demikian Beranda Astacita terkait warisan budaya tak benda, tari baris bendeka di Desa Cemagi, Badung, Bali, produksi RRI Denpasar. Saya Natalia Meka, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Beranda Astacita.
2: Dari RRI Denpasar kita beralih ke RRI Nunukan dengan tema Harmoni di Perbatasan, kisah NTT dan Tidung Nunukan berikut ini.
6: Dari RRI Nunukan, saat ini saya bersama dengan Pak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini ya sekali lagi kita mengangkat topik yang sangat menarik, harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Sebuah potret kebersamaan yang telah terjalin ya sejak dahulu dan juga menjadi kekuatan dalam keberagaman. Dan untuk membahasnya kali ini juga sudah hadir bersama kita sosok yang sangat memahami jejak sejarah dan juga dinamika sosial budaya di daerah ini. Beliau adalah Bapak Listran SAP MAP, seorang sejarawan Nunukan yang selama ini aktif menggali, merawat dan juga menyuarakan nilai-nilai sejarah serta kearifan lokal masyarakat perbatasan. Halo, selamat sore Pak Listran.
7: Selamat sore.
6: Gimana kabar hari ini?
7: Baik aja, kebetulan hari cerah nih.
6: Iya, sangat cerah sekali Nunukan ya. Terima kasih sekali lagi sudah mau hadir berbincang langsung bersama di sore ini. Baik Pak Listran, sebagai sejarawan, bagaimana Bapak melihat awal mula masyarakat NTT datang dan juga menetap di Nunukan?
7: Baik, terima kasih. Memang Nunukan ini kalau dilihat kan kota persinggahan ya, dari lahirnya Nunukan ini memang sudah disebut transit ya. Nah, dan konsep transit ini ya tentunya kan beberapa suku. Suku yang memang mendiami Pulau Nunukan ini itu memang suku Tidung ya, asli. Jadi memang sudah ada sejak 1849 dan ini memang di bawah naungan Kerajaan Bulungan ya, pulau ini. Kemudian suku yang memang juga datang di awal itu memang NTT ya, yaitu suku dari Lambata.
6: Memang dari Lambata.
7: Dari Lambata. Dari suku Larantuka. Jadi beliau ini sebenarnya kerja di perusahaan Malaysia. Nah, karena perbatasan ini tadi, maka masuk juga perusahaan Belanda ya di Nunukan 1928. Maka beliau itu diambil, ditarik sebagai pekerja. Nah, dari pekerja itu memang sudah menjadi budaya ya, suku Tidung ini kan suku yang ramah ya, Pak. Artinya siapapun yang datang, karena memang sudah dari sananya memang sikap beli itu sangat toleransi tinggi, ramah, tidak memandang suku, maka keterbukaan itu ada. Nah, tidak memandang lagi suku agama apapun. Nah, sehingga memang dari situlah sudah menetapnya suku Timur ini tadi. Nah, di daerah perbatasan ini memang awalnya suku Timur itu datang sekitar 1930-an ya.
6: 30-an.
7: Ya. Jadi itu memang namanya Anton Tarawayu. Beliau itu. Jadi beliau itu nanti juga akhirnya akan menikah dengan suku-suku Tidung yang juga cucu-cucunya nanti juga
6: beranak cucu,
7: beranak
6: ya,
7: cucu
6: jadi,
7: di sini.
6: Akhirnya
7: ya.
6: campuran di sini ya.
7: Betul.
6: Nah, bagaimana peran masyarakat asli seperti suku Tidung ini dalam menerima para pendatang dari NTT pada masa itu? Apakah langsung aja diterima atau gimana?
7: Ya, memang mulanya ya, Mbak, suku Tidung ini kan ada yang namanya pembakal ya, kepala kampungnya. Siapapun yang datang dinunukan pada waktu itu harus melapor dulu, karena ini kan daerah transit ya, daerah yang cukup rawan pada waktu itu, Mbak. Jadi memang harus melapor dulu. Nah, tetapi bukan berarti mereka harus melapornya juga pun harus ditolak, tidak. Mereka itu ingin tahu aja, ingin apa, ingin menetap. Nah, memang rata-rata suku Timur ini kan, Mbak, menetap bekerja ya. Memang dari tahun ke tahun konsepnya kan mau ke Malaysia nih, tetapi karena sudah nyaman di Nukan bekerja, nah, jadi akhirnya suku Tidung ini ya menerima dengan baik. Ya, dengan sikap sopan santun mereka itu, jadi sampai hari ini, Mbak, itu kolaborasi perkawinan tuh ada. Bahkan saya hari ini salah satu dari yang terjadi ya, hubungan erat itu tadi gitu, Mbak. Jadi keramahan suku Tidung ini sangat luar biasa, Mbak.
6: Karena Pak Listran ini kan NTT, campuran NTT dan juga Tidung ya.
7: Jadi Tidung Bulungan gitu. Tidung jadi Bulungan, memang ya? Bersatu gitu. Jadi itu yang bahkan sampai hari ini banyak, Mbak. Banyak nih. Jadi hampir rata-rata itu memang sudah berumah tangga ya. Jadi memang gambarannya toleransinya ini tinggi, Mbak. Gotong royongnya itu tinggi. Jadi yang tadi kalau ditanya bagaimana keperannya ya, memang NTT ini juga ya apa ya, menyesuaikan bagaimana adat budaya yang ada di sini, mereka bisa menyesuaikan gitu, Mbak.
6: Baik, Pak Listran, apa ini nilai-nilai budaya Tidung yang paling berperan dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman ini, Pak Listran?
7: Iya, dari suku Tidung ini pertama, Mbak, toleransinya tinggi ya. Jadi memberikan kesempatan juga kepada suku-suku Timur ya, kalau ada kegiatan acara misalnya nih, acara budaya NTT. Tetapi tentu juga dari NTT ini minta izin. Nah, harus, ini salah satu ya. Ini salah satu keharusan. Maksudnya semacam ritual minta izin kepada suku Tidung bahwa memang pamit lah gitu, Mbak. Karena bagaimanapun juga ini kan bumi nunuk ya, bumi nunukan gitu yang dipenghuni oleh suku Tidung. Jadi diberikan kesempatan acara-acara budaya. Kadang-kadang kan acara Timurnya ada budaya perang gitu. Jadi kan minta izin, Mbak. Jadi itu sangat luar biasa ya, memberikan kesempatan. Bahkan hari ini, Mbak, bagi kolaborasinya ada. Akan seperti menciptakan apa itu? Tarian itu tadi. Iya, jadi memang sangat apa ya, dari awalnya itu sudah memang sudah menyatu, Mbak. Sudah menyatu. Jadi tinggi sekali budaya Tidung ini untuk menghormati suku-suku yang lain. Itu bukan hanya suku Timur aja, tetapi peran yang ada itu memang suku Timur ini selalu meminta izin kepada suku Tidung yang tetuanya ya, yang kepala adatnya, untuk minta ritual, minta izin, jangan sampai ada apa-apa. Karena kepercayaan dan keyakinan orang NTT itu di mana bumi dipijak itu,
6: di situ langit dijunjung ya, harus menghargai.
7: Ya, harus menghargai.
6: Baik. Dan dalam catatan sejarah nih ya, selama ini ya warga NTT berada di sini nih, apakah pernah ada gesekan antar kelompok itu?
7: Iya, itu nggak pernah ada, Mbak. Sampai hari ini sampai gesekan hari ini ada, ya? Bagaimana mau bergesek, Mbak? Ini kan berkeluarga nih.
6: Keluarga semua
7: sudah kayak keluarga, Mbak. Jadi ya konsepnya nih, Mbak. Timur ini kan hobi berkebun ini, Mbak. Jadi rata-rata memang suku Tidung ini hidup di pinggir sungai, Mbak. Jadi memang saling berkolaborasi. Jadi yang membuka hutan itu rata-rata awalnya itu suku Timur, Mbak. Jadi sudah menjadi seperti saudara, akhirnya, Mbak, itu sudah berkeluarga. Dan rata-rata itu, Mbak, itu sudah orang Timur yang lama. Ini sudah banyak anak-anaknya yang sudah jadi suku Tidung Timur itu tadi. Dan memang erat sekali, Mbak. Kalau gesekan tuh nggak pernah ada, Mbak. Nggak pernah. Bahkan bersatu, Mbak. Bahkan dia mengakui bahwa Tidung tuh dia bersatu dengan Timur gitu. Karena bagaimana mau bergesek, Mbak? Jadi mereka itu satu keluarga. Dan Timur juga, Mbak, saling menghargai, Mbak. Saling menghargai, tidak ada gesekan apapun. Kalaupun ada, dia tetap menghormati bahwa ini bumi suku Tidung. Jadi dia harus minta izin, minta pamit apapun. Makanya, Mbak, kenapa tidak ada gesekan? Karena awal tadi sudah menghormati. Kecuali tidak ada tadi, Mbak. Pasti ada kan gitu. Nah, ini memang supaya tidak ada kegesekan, supaya tidak saling apa. Jadi mereka tetap minta izin apapun dalam kegiatan acara ritual NTT ataupun acara-acara budaya begitu. Jadi tidak ada pernah gesek sampai hari ini, Mbak. Enggak ada gesekan.
6: Sampai hari ini.
7: Ada.
6: Tetap aman semuanya. Tetap aman, Mbak. Dan ini Pak Listran, bagaimana ini di tengah perkembangan zaman saat ini dan juga arus globalisasi, apakah nilai kebersamaan ini masih terjaga juga dengan baik?
7: Iya, Mbak. Jadi salah satu contoh gini, Mbak. Ketika ada adat perkawinan ya, dari suku Tidung ini kan sering mengarahkan adat Jepen ya,
6: Jepen. Nah, iya.
7: Itu budaya yang memang sudah dari sananya. NTT ini juga, Mbak. Kalau dia turunkan pengantinnya dari rumah, dia juga tetap mengadakan budaya NTT, Mbak. Jadi saling ini menghargai, dan di tengah-tengah globalisasi ini memang, Mbak, terpadu aja semua. Jadi saling apa ya menghargai itu tadi, Mbak. Konsepnya semua diberikan kesempatan, Mbak. Suku Tidung itu memberikan kesempatan sepanjang itu menghormati dengan budaya-budaya NTT dan tidak apa ya, saling menyinggung itu nggak ada, Mbak. Sampai hari ini sangat luar biasa itu budayanya sejalan. Karena di tengah-tengah perbatasan kita ini, Mbak, yang pengaruhnya kuat nih, NTT tetap sinergi dengan suku Tidung itu, budaya masing-masing tetap mempertahankan. Hebatnya limbah suku Tidung itu memberikan kesempatan bahwa silahkan sepanjang itu memang budaya Anda dan tidak apa ya, tidak ada gesekan-gesekan yang menyinggung perasaan suku-suku Tidung. Ya tentunya kalau saya nih, Mbak, juga pun dari bagian dari NTT itu melihatnya nggak ada yang harus kita gesek begitu, karena itu kan tadinya itu tadi semua kegiatan NTT itu penghormatannya sangat tinggi, tetuanya itu yang harus dipanggil minta duduk, bahkan dihadirkan, Mbak, dihadirkan untuk menyaksikan itu, dan pernah diadakan acara itu, Mbak, itu berapa suku itu dihadirkan penghormatan waktu itu acara bakar lilin itu yang NTT itu dihadirkan suku-suku Tidung, dan itu sangat kuat, Mbak.
6: Luar biasa, saling menghargai,
7: saling
6: pastinya
7: menghargai.
6: Dan apa ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi muda dalam mempertahankan harmoni budaya di wilayah perbatasan seperti Nunukan ini?
7: Ya, ini kan zaman globalisasi, Mbak, ya, zaman HP ya. Ini tentunya informasi ini kan tidak mudah harus kita telan mentah-mentah anak muda ini, Mbak. Kadang gesekan-gesekan tadi itu, Mbak, maksudnya ketika ada hal-hal satu anak-anak muda misalnya berteman-berteman, berkelahi di video, lalu informasinya ini dari suku. Nah, itu yang harus kita jaga. Sebenarnya itu tadi peran semua elemen itu penting, Mbak. Bukan hanya suku Tidung dan Timur saja sebenarnya. Jadi semua peran ini dari aparat juga harus sinkron, bisa menjaga harmoni itu. Karena, Mbak, ini zaman global ini zaman terbuka, akses informasi yang cepat gitu, Mbak. Nah, entah informasi itu benar atau tidak, itu kan takutnya ditangkap mentah-mentah dari suku ini, suku ini. Tetapi alhamdulillah, Mbak, sampai hari ini sekalipun zaman ini, mudah-mudahan lah kami mendoakan Nunukan ini aman
6: terus,
7: ya, tidak ada hal-hal yang begitu zaman canggih gitu.
6: Semoga ya.
7: Semoga.
6: Dan terakhir nih, apa nih pesan Bapak kepada masyarakat Nunukan agar harmoni antara NTT dan juga Tidung ini tetap terjaga dan juga menjadi contoh bagi daerah lain, Pak Listran?
7: Iya, Mbak. Jadi memang yang terpenting gini, Pak, saya ingin sampaikan bahwa suku NTT ini sebaiknya memang berkolaborasi, Mbak, dalam meningkatkan budaya, Mbak. Maksudnya antara suku Tidung dan NTT ini bagaimana tari-tariannya itu bisa berkolaborasi ya. Maksudnya bisa tampil di ajang-ajang tingkat provinsi misalnya, di ajang nasional, bahkan kita yang di perbatasan ini, Mbak.
6: Ya?
7: Jadi itu harapan saya melalui dua suku ini ya, menciptakan budaya yang satu, Mbak, bisa menciptakan hal yang baru kan begitu, Mbak. Okay. Seperti itu.
6: Baik, terima kasih Pak Listran untuk obrolan singkat kita sore hari ini. Dan juga demikian perbincangan singkat saya dengan sejarawan Nunukan, Bapak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan.
1: Beranda Asta Cita.
2: Dari RRI Nunukan kita kembali ke RRI Merauke dengan tema melestarikan budaya dengan membaca berikut ini.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita, produksi RRI Merauke di sore hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian dengan paket yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya, terkait juga dengan judul kita, yaitu pelestarian budaya. Nah pendengar, bicara tentang budaya tentu banyak sekali ada adat istiadat dan juga kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang yang ada di suatu tempat itu sendiri. Dan kali ini pendengar, ya, bicara tentang budaya, kita akan berbicara tentang budaya membaca pendengar. Saat ini saya sedang berada di perpustakaan daerah Merauke, dan saat ini pun saya sedang bersama Bapak Yeremias Minip. Ya, di mana beliau adalah Kepala Seksi Pembudayaan Gemar Membaca di Perpustakaan Daerah Merauke. Ya, selamat sore Pak Yeremias.
1: Ya, selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Pak?
1: Ya, baik, baik.
0: Ya, Pak Yeremias, ini bisa diinformasikan dulu terkait juga dengan perpustakaan daerah di Kabupaten Merauke ini sendiri. Ya. Apa saja yang ada di dalamnya ini, Pak?
1: Baik, selamat sore pendengar di mana saja berada. Dinas Perpustakaan Daerah Merauke, kita di bidang pembinaan perpustakaan. Jadi kita di Jalan Raya Mandala yang bangunan tingkat. Untuk perpustakaan daerah sendiri, kami di sini programnya kita pelayanan. Pelayanan pengunjung, baik itu anak sekolah, mahasiswa yang mau kerja tugas, mau membaca atau apapun, di sini kami sediakan di dalam dengan internet gratis, ada komputer, bisa kerja tugas. Di samping itu kami juga ada pelayanan buku digital. Nah, ini untuk diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Merauke juga bahwa perpustakaan daerah kami punya cukup buku dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Jadi kalau masuk di perpustakaan daerah, kami di sini yang di lantai bawah khusus untuk anak sekolah. Kalau yang di atas itu terkhusus untuk umum sama mahasiswa.
0: Di perpustakaan daerah ini sendiri terkait juga dengan minat baca untuk para warga dan juga para murid ataupun juga para mahasiswa yang datang ini, apakah datang hanya untuk mencari tugas atau apa ini, Pak?
1: Baik, selama ini yang kami lihat yang sekarang ini kebanyakan tuh mereka datang untuk kerja tugas, terutama mahasiswa. Mahasiswa itu terkait dengan skripsi, mereka ada cari referensi, referensi-referensi untuk skripsi mereka. Terus terkait dengan tugas, kalau yang SMA, SMP, SD itu kebanyakan terkait dengan tugas. Tugas terus, karena tim tidak punya paket data, mereka bisa datang numpang di petakan seperti itu.
0: Ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan daerah selain hanya di tempat saja, apakah ada kegiatan-kegiatan di luar seperti itu, Pak?
1: Baik, terima kasih. Kami perpustakaan daerah punya program. Programnya itu perpustakaan keliling. Jadi perpustakaan keliling itu kami fokusnya ke SD, SD, SMP, dan SMA. Nah, itu yang kami program rutin sebenarnya setiap tahun yang kami lakukan. Terutama ke SD karena kita menumbuhkan minat baca dari usia dini.
0: Ya, Pak Yeremias, terkait juga dengan pelestarian budaya yang disampaikan tadi, terkait juga dengan minat membaca. Kenapa pelestarian budaya ini penting bagi generasi-generasi muda seperti saat ini?
1: Bagi generasi muda, khususnya di Papua Selatan ya, budaya adalah jangkar identitas sebenarnya. Jangkar identitas yang di tengah derasnya modernisasi. Pemahaman terhadap nilai adat seperti filosofi hidup suku Marin khususnya memastikan pemuda kita tidak kehilangan jati diri dan tetap menghormati tanah leluhurnya seperti itu.
0: Kalau bisa diceritakan juga, ini bagaimana cara masyarakat untuk menjaga tradisi agar tidak punah? Karena ini juga kan termasuk dalam pelestarian daerah ini, Pak.
1: Masyarakat terutama para tua-tua adat ya, harus konsisten melakukan transfer pengetahuan kepada generasi penerus melalui penuturan lisan, mengaktifkan sanggar seni kampung, dan tetap mempraktikkan ritual adat dan momen-momen penting di kehidupan.
0: Pak Yernes, kita tahu bahwa sekarang di tengah era modernisasi dan juga globalisasi saat ini, minat baca untuk datang ke perpustakaan sedikit demi sedikit sudah mulai agak ditinggalkan, seperti itu Pak. Bisa diceritakan sebenarnya keunggulan dari membaca lewat buku dengan membaca lewat internet ini sebenarnya apa ini Pak?
1: Menurut kami, ini saya jelaskan dulu. Kalau dulu saya, sebelum ada HP, saya membaca satu buku. Ketika saya membaca, saya masih bisa ingat. Oh ya, saya membaca ini. Tapi kalau sekarang, anak muda sekarang itu pakai HP. Mereka lihat langsung ini. Tapi kalau kita membaca itu lebih untung daripada kita lihat menggunakan teknologi yang sekarang, karena lebih beda
0: membaca sama scroll.
1: Dia cuma scroll ini, tapi kalau membaca itu langsung dia sambil baca sambil ingat di dalam pemikirannya sampai kapanpun, seperti itu
0: ya. Ya ini yang saya lihat ataupun juga yang saya dengar saat ini, perpustakaan daerah juga sedang mengembangkan kamus bahasa Marin ini Pak. Ya ini bisa diceritakan sampai saat ini sudah sejauh mana?
1: Oh ya baik, terima kasih. Kami dari perpustakaan daerah, kami ada kerjasama dengan pihak dari toko adat. Mereka yang susun, sementara ini perkembangannya sudah selesai, cuman masih koordinasi dengan Balai Bahasa.
0: Okay.
1: Nah, untuk penerbitannya. Jadi sementara hak untuk penerbitannya harus dari Balai Bahasa yang usulkan ke Jakarta untuk proses itu. Jadi sementara masih di sebatas itu, belum untuk diterbitkan. Jadi sementara masih di yang membuatnya. Jadi kita gak ada kerjasama dengan toko adat yang bersangkutan, seperti itu.
0: Oke, jadi ini tinggal terkait juga masalah hak penerbitan, seperti itu ya. Dan kenapa ini dipandang perlu untuk membuat kamus bahasa Marin ini sendiri? Apakah ini terkait juga dengan masalah generasi muda yang untuk saat ini khususnya di Papua Selatan ya, di wilayah Kota Merauke sendiri, ya bahasa Marin ini apakah sudah ditinggalkan atau seperti apa?
1: Kalau kita lihat sekarang ya Pak, untuk bahasa ibu sendiri khususnya di Papua Selatan, Kabupaten Merauke, dia sudah bergeser jauh. Iya, kalau kita mau lihat ya, kita mau, mungkin karena pengaruh perkembangan teknologi yang ada, akhirnya bahasa ibu untuk pelestarian bahasa itu mulai hilang. Jadi khususnya untuk anak-anak muda sekarang, pergeseran bahasa ibu itu sangat jauh sekali.
0: Jauh sekali.
1: Iya.
0: Jadi ini memang dipandang perlu untuk membuat ini agar bahasa ini nanti akhirnya punah, seperti
1: tidak
0: itu.
1: Punah, ya.
0: Pak Yeri, akibat dari suatu budaya kalau tidak dilestarikan ini seperti apa ini Pak?
1: Kita akan kehilangan identitas kita. Khususnya di Merauke ya. Punahnya budaya lokal, hilangnya kearifan menjaga alam Papua, itu termasuk pudarnya rasa hormat terhadap tanah adat, dan masuknya krisis sosial akibat generasi muda yang kehilangan kompas moral budayanya.
0: Dan sebenarnya yang paling penting untuk menjaga budaya, ya khususnya terkait juga dengan bahasa, agar dilestarikan ini sebenarnya itu siapa Pak yang paling berhak?
1: Untuk melestarikan ini sebenarnya itu dari lingkungan keluarga. Iya, lingkungan keluarga. Nah, ini yang harus seperti di dalam rumah, kita berbahasa atau menyampaikan kepada anak kita, kalau bisa ada bahasa ibu yang disampaikan. Itu salah satu untuk melestarikan dari lingkungan keluarga dulu di awal. Misalnya jalan, ini ada sagu, dihinangkan di atas meja, ini dari budaya kita seperti ini ya, mulai dari makan apa semua seperti itu awalnya dari situ. Nah, kemudian kalau untuk menyangkut umum ya, itu sebenarnya juga tanggung jawab pemerintah sih, yang harus betul-betul memperhatikan ini biar semuanya tidak punah, khususnya provinsi Papua Selatan, kabupaten. Karena kalau untuk kita bicara ini, orang bicara proyek paling besar, tapi kalau untuk barang kecil yang ini saja orang tidak perhatikan, padahal ini satu faktor yang bisa buat kita tuh mundur jauh dari kita punya kebiasaan adat istiadat yang ada.
0: Oke, jadi memang ini ya, budaya bisa dibilang juga menentukan suatu ya. Daerah seperti apa ya. Baik, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk perbincangan kita di sore hari ini?
1: Baik, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada RRI Pro 1 yang sudah datang ke kami. Mungkin satu pesan saja untuk kita semua. Pertama, mari kita sama-sama jaga kelestarian budaya kita, khususnya di Provinsi Papua Selatan, di Kabupaten Merauke. Kita tidak bisa suruh orang lain yang melestarikan, kita sendiri yang harus mulai dari kita sendiri. Karena ini salah satu dasar untuk kita. Ketika kita sudah tidak mengenal budaya kita, bagaimana kita mau jaga kita punya tanah ini dan sebagainya di dalamnya.
0: Baik, terima kasih Pak Yeremia Sedip ya, sudah berbagi informasi ya di sore hari ini program Beranda Asta Cita. Dan kami ucapkan terima kasih ya untuk para pendengar semuanya yang ada di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan paket siaran kami di program ini, dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Beranda Astatista.
1: Dari RRI Merauke kita beralih ke RRI Tanjung Pinang dengan tema Hasanah Melayu berikut ini.

0: pendengar, kampus memiliki peran penting tidak hanya sebagai tempat menuntut ilmu, tetapi juga sebagai wadah untuk menjaga, mengembangkan, dan juga memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada generasi muda. Upaya penguatan khazanah budaya Melayu di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam kian nyata. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Laboratorium Khazanah Melayu oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Kamarudin Amin pada 25 April lalu, laboratorium ini diharapkan dapat menjadi pusat pengkajian, pelestarian, dan juga pengembangan budaya berbasis nilai-nilai keislaman. Dan seperti apa sebenarnya Laboratorium Khazanah Melayu ini? Bersama saya ada penanggung jawab Lab Khazanah Melayu Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Ada Bapak Romi Akmal MSI yang sudah bersama kita. Kita akan mendengarkan bagaimana sih cerita sebenarnya latar belakang berdirinya laboratorium ini, Pak Romi.
1: Jadi memang ini salah satu upaya untuk kami, terutama di akademisi, itu mendukung visi kampus. Karena visi kampus itu adalah unggul, keislaman, dan kemelayuan. Jadi salah satu upaya untuk bagaimana visi ini tetap bisa berjalan dengan maksimal, ya, baik itu tidak hanya di kampus maupun penerapannya kepada mahasiswa, maka dibangunlah Labor Khazanah Melayu ini. Labor Khazanah Melayu ini dibangun dalam upaya untuk melestarikan budaya-budaya Melayu yang bisa diterapkan melalui materi kuliah, kemudian praktek-praktek tradisi, ya, kemudian juga dalam hal pengenalan simbol-simbol kemelayuan tadi.
0: Oke, berarti itu memang dipakai untuk itu. Terus apakah ada jurusan ataupun prodi yang berhubungan dengan lab ini nih?
1: Oke, untuk jurusan itu tidak ada. Kita lebih kepada sejauh ini masih ke mata kuliah. Jadi untuk mendorong jalannya visi kemelayuan itu, kita dengan mata kuliah seperti Tamadun Melayu, kemudian Kajian Naskah Melayu, dan mata kuliah-mata kuliah yang berbau kemelayuan yang disesuaikan dengan prodi. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu upaya kita untuk kemudian mengembangkan khazanah Melayu melalui pendidikan dari pembelajaran.
0: Oke, okay. Lalu bagaimana nih? Apa aja yang ada di dalam lab ini, Pak?
1: Oke, okay. Awalnya kita terinspirasi dari lembaga adat Melayu Kepulauan Riau. Jadi kita berpikir bagaimana simbol-simbol kemelayuan yang ada di lembaga adat itu bisa diaplikasikan di kampus seperti itu. Sehingga terinspirasi lah oleh kami untuk membangun Petrakna awalnya. Jadi Petrakna Melayu, dan alhamdulillah kita ketemu dengan orang yang tepat, ya, namanya Tok Januar, kami sebut saja. Beliau kemudian mengkonsepkan hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun Petrakna Melayu itu, dan alhamdulillah selesai. Kemudian kita menyediakan pakaian-pakaian tarian Melayu, dari tarian persembahan dan tarian-tarian lainnya. Kemudian kita menyediakan pakaian pernikahan tradisional Melayu seperti itu, pakaian-pakaian adatnya. Dan di situ juga tentu ada banyak sekali buku-buku berbau kemelayuan, jurnal-jurnal yang hasil daripada penelitian-penelitian para dosen yang kemudian dikembangkan dalam bentuk buku maupun jurnal-jurnal seperti itu. Kemudian di situ juga kita menyediakan beberapa peralatan-peralatan makan berhidang berlima. Ini kan salah satu bagian dari pelestarian WBTB, ya kan? Jadi kita upayakan hal-hal yang berbau WBTB itu hadir dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa kita seperti itu, kan?
0: Oke, berarti tadi kalau diceritakan tidak ada jurusan khusus untuk prodi yang berhubungan dengan ini. Lalu bagaimana cara mahasiswa kita memanfaatkan lab ini, Pak?
1: Oke. Untuk mahasiswa memanfaatkan lab ini, karena lab ini terbuka untuk bahkan bukan hanya mahasiswa, dosen, dan orang-orang umum, orang-orang luar, kita sangat terbuka sekali. Tapi untuk mahasiswa, pertama melalui pembelajaran, yaitu tadi kan mata kuliah Tamadun Melayu, pokoknya yang berbau Melayu, kita arahkan di lab ini, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan materi pembelajaran, Tapi kemudian kita bisa memperkenalkan, ini loh salah satu misalnya simbol warna dari Melayu itu, kemudian ini loh apa nama corobong itu, ini maknanya peternaknya ini sebagainya seperti itu. Jadi kita bisa kemudian memperlihatkan mereka. Ya, misalnya kalau ada mata kuliah kemudian tentang tradisi makan berhidang berlima, ya, kita akan langsung tunjukkan dan kita praktekkan, sehingga memang penerapan ilmu itu lebih berdampak seperti itu, dan mereka lebih merasa nyaman, ya, belajarnya lebih nyaman karena dengan praktek sekali. Termasuk juga dengan mata kuliah pernikahan, tradisi adat-istiadat pernikahan Melayu seperti itu. Ya, mereka akan benar-benar menikmati materi dan suasananya seperti itu, Kak. Jadi itu sistem penerapan kita.
2: Oke, berarti sejak berdiri pada April lalu hingga saat ini kegiatan yang sudah dilakukan di lab itu apa aja nih?
1: Alhamdulillah, mulai dari berdiri sampai hari ini cukup banyak kegiatan yang kami coba buat dalam upaya pelestarian budaya ini, budaya Melayu khususnya. Mulai dari pertama, saya ingat betul kegiatan tentang pelestarian tradisi lisan, ya, seperti pantun, pelatihan gurindam, syair, talibun, dan sebagainya seperti itu. Kemudian kemarin alhamdulillah ketika Waka 2 Dato' Al-Mahfuz mendapat fasilitas pemajuan kebudayaan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Pulau Riau, kemudian kita juga buat kegiatan di situ tentang pelatihan berzanji untuk pemuda Melayu di Pulau Riau. Kemudian juga kemarin kita buat FGD tentang kondisi sosial masyarakat maritim, terutama masyarakat pesisir di Pulau Riau, seperti itu. Dan tentunya kegiatan-kegiatan praktek yang rutin lah kita lakukan di labor itu.
2: Berarti bisa jadi ini lab kita tidak hanya terbuka untuk mahasiswa, tapi juga orang-orang luar bisa untuk menikmati lab ini.
1: Betul. Jadi lab ini kami welcome sekali, Kak. Jadi siapapun masyarakat yang ingin tahu, yang ingin belajar, yang ingin mengenal, ya, maka kita tamu-tamu dari Malaysia, Singapura itu kita akan awal arahkan kepada labor, karena mereka sangat senang sekali berfoto-foto dan sebagainya seperti itu. Dan ketika pas momennya ada anak-anak sedang latihan, mereka akan ikut sering menikmati momen-momen latihan seperti itu.
2: Oke. Ini untuk teknologi digital sendiri nih, dari pihak Kapu sendiri melalui lab ini bagaimana memanfaatkannya untuk memperkenalkan kepada masyarakat kita?
1: Oke, alhamdulillah di kampus kita itu ada smart TV yang sudah layar sentuh, Kak, ya. Jadi memang itu sangat bermanfaat sekali untuk kita dalam pembelajaran dan praktik perkuliahan. Di situ juga banyak sekali kita sudah siapkan bahan-bahan materi dan sebagainya yang tinggal diakses saja, seperti tinggal digunakan. Kemudian kita juga menggunakan media sosial kampus yang kita siapkan khusus untuk unit Seri Melayu namanya. Di situ bisa diakses. Dan memang kalau hari ini untuk kegiatan-kegiatannya memang masih lebih banyak kepada web saya pribadi. Maksudnya, jadi saya lebih, karena untuk pengelolaan web itu belum ada orangnya, masih apa? Masih kita carilah tim-timnya. Memang saya lagi berfokus juga sih mencari tim-tim yang bisa kemudian membangun lebih luas, mulai itu jaringan, pembelajaran, dan sebagainya dengan teknologi digital ini. Kemudian juga kita sudah kolaborasi dengan Andalas terkait dengan mendigitalisasikan manuskrip-manuskrip seperti itu. Kita coba berkoordinasi tentang alat-alatnya dan sebagainya seperti itu. Jadi sejauh ini kita berupaya untuk memaksimalkan media sosial untuk mengenalkan tentang budaya Melayu di kampus kita.
2: Oke, harapan kedepannya untuk di lab kita sendiri ini untuk lebih terkenal kepada masyarakat supaya dapat menikmati juga tentang lab ini apa nih, Bang, kedepannya?
1: Oke, pertama tentu kami ingin mengoptimalkan peralatan-peralatan yang ada di dalam itu yang masih belum lengkap, kita usahakan untuk mengungkapinya. Karena kebetulan kemarin waktu didatangi asesor, mereka sangat senang dan mereka mengusulkan untuk lebih memaksimalkan peralatan-peralatan tradisi seperti makan, kuliner-kuliner, alat-alat masak dan sebagainya. Kemudian harapan yang kedua, tentu lab ini tidak hanya sebagai tempat indah saja, tapi betul-betul dimanfaatkan oleh pelajar mahasiswa, SMA, dan perguruan tinggi manapun. Kita sangat terbuka untuk sharing, berbagi pengetahuan tentang kebudayaan Melayu. Kemudian untuk harapan kita dengan masyarakat, Kami ingin berharap sekali ke depannya ya masyarakat kita yang ingin kemudian melihat lab kita, yang ingin kemudian sharing, yang ingin memberikan tunjuk ajarnya untuk menambah pengetahuan kepada kami, dosen-dosen dan para mahasiswa, kami sangat terbuka sekali seperti itu. Jadi kami berharap mungkin dari para tokoh-tokoh ada, tokoh-tokoh masyarakat yang ingin memberikan sumbangsi pemikirannya, baik itu melalui penseminar, pelatihan dan sebagainya, insya Allah kami akan usahakan memfasilitasinya.
2: Oke, tapi di depan ada target nggak sih yang ingin digapai untuk lab kita sendiri?
1: Kalau target, kami berharap targetnya lab ini menjadi pusat daripada kajian melayu.
2: Oke, terima kasih Bapak Romi selaku penanggung jawab lab Kazana Melayu dari Sains Sultan Abdul Rahman, Provinsi Kepulauan Riau. Pelestarian budaya Melayu merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai budaya lokal. Kampus telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga eksistensi budaya Melayu agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Kedepan, sinergi antara Sivitas Akademika, pemerintah, masyarakat, dan pelaku budaya diharapkan dapat terus diperkuat sehingga upaya pelestarian budaya Melayu tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan akademik dan sosial yang berkelanjutan. Demikian Beranda Astacita untuk edisi kali ini, produksi RRI Tanjung Pinang.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita akan kembali untuk mengupdate informasi seputar RRI Skorwil Nusantara 4 di Gema Sari Pati Maju.
1: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
1: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
2: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
2: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
2: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.
3: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kita bertemu kembali untuk di Gema Saripati Maju edisi Kamis 16 Juli 2026. Langsung dari Studio Pro 1 RRI Kendari bersama saya Jihan Benazir. Kita awali informasi di sore hari ini pendengar dari RRI Kendari mengenai pemerintah pusat yang mengusulkan Gua Liang Kabori dan Gua Metanduno yang memiliki lukisan tertua dunia yang berada di Kabupaten Muna menjadi warisan dunia UNESCO. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musyafir.
2: Dan juga edukasi.
3: Pemerintah pusat akan menetapkan Gua Liang Kabori di Kabupaten Muna sebagai cagar budaya nasional, sekaligus mengusulkan Gua Metanduno menjadi warisan dunia UNESCO. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadlizon, saat berkunjung di Kabupaten Muna beberapa waktu lalu mengatakan, langkah ini diambil setelah temuan ilmiah yang menempatkan kawasan itu dalam peta peradaban dunia. Menurutnya, pengembangan Gua Metanduno akan menjadi tanggung jawab Kementerian Kebudayaan dengan tetap

0: mengedepankan tiga prinsip, yakni perlindungan sebagai prioritas, setiap kebijakan berbasis data konservasi, serta melibatkan masyarakat sebagai penjaga sekaligus pelaku ekonomi budaya. Fadlizon juga menghimbau masyarakat menjaga kawasan gua dengan tidak menyentuh lukisan cadas, merusak maupun melakukan vandalisme.
1: Karena ini adalah kawasan yang mungkin masih boleh dibilang terbuka gitu ya, ya memang perlu ada satu perlindungan dan juga edukasi, terutama para pengunjung tidak boleh sama sekali memegang-megang dinding gua, apalagi melakukan vandalisme, coret-coret itu udah pelanggaran hukum gitu ya. Tapi memegang itu juga saya kira harus ada edukasi, karena itu bisa merusak lukisannya. Jadi hanya dilihat saja, ya, dan itu pun kalau bisa jaraknya jangan terlalu dekat ya.
0: Sementara itu Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangiroka menyambut baik dukungan pemerintah pusat terhadap pelestarian warisan budaya di Muna. Menurutnya, warisan budaya merupakan aset bangsa yang harus dijaga bersama melalui kolaborasi pemerintah, akademisi, pelaku budaya, media, komunitas, dan masyarakat. Ia berharap Liang Kabori dapat berkembang menjadi destinasi unggulan yang dikenal hingga tingkat internasional, serta mendapat dukungan dari pemerintah pusat.
2: Seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri akan dilakukan cagar budaya, maka kami dari pemerintah provinsi akan mendukung kegiatan itu, salah satunya itu akan membangun akses jalan. Ya.
0: Andi Sumangiroka menambahkan, rencana penetapan status cagar budaya nasional dan pengusulan warisan dunia UNESCO diharapkan memperkuat upaya pelestarian kawasan prasejarah di Kabupaten Muna, sekaligus membuka peluang pengembangan pariwisata berbasis budaya. Pemerintah juga mendorong agar pengelolaan situs dilakukan secara berkelanjutan, sehingga nilai sejarah, ilmu pengetahuan, dan manfaat ekonomi dapat dirasakan masyarakat tanpa mengurangi kelestarian warisan budaya tersebut. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
3: Dari RRI Kendari, pendengar, kita menuju RRI Toli-Toli bersama rekan Suharmi. Silakan rekan Suharmi. Ya, selamat sore rekan Suharmi di RRI Toli-Toli. Silakan untuk laporannya. Ya. Mendengar kita menuju RRI Bone bersama dengan rekan Arfiani. Selamat sore rekan Arfiani.
4: Selamat sore.
5: Ya, alhamdulillah tadi juga kita
3: ya, silakan laporannya dari RRI Bone.
6: Pemerintah Kabupaten Mamuju meluncurkan buku bahasa daerah dan menetapkan program sehari.
4: Pemerintah Kabupaten Bone optimis mampu meraih gelar juara umum pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau PORT. Pemerintah Kabupaten Bone optimis mampu meraih gelar juara. Pemerintah Kabupaten Bone optimis mampu meraih gelar juara umum pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV ke-18 yang akan digelar November mendatang. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengungkapkan rasa optimisme tersebut didasari oleh kesiapan atlet pada sejumlah cabang olahraga unggulan seperti judo, renang, dan senam. Selain itu, Kabupaten Bone juga mengandalkan cabang olahraga yang tengah berkembang, yakni Muay Thai, yang diproyeksikan mampu mendulang pundi-pundi medali bagi kontingen Bone. Pada perhelatan kali ini, Kabupaten Bone akan berbagi peran sebagai tuan rumah bersama dengan Kabupaten Wajo. Sesuai jadwal, pelaksanaan PORPROV akan berlangsung pada 7 hingga 14 November mendatang. Seremoni pembukaan PORPROV akan dipusatkan di Kabupaten Bone, sementara seremoni penutupan direncanakan berlangsung di Kabupaten Wajo.
7: Tentu pasti kami menjadi daerah pemenang ya di beberapa cabang olahraga ya. Laporannya dari Kepala Dinas Olahraga itu kita mau bertabur emas ya. Dan sekarang ini kita persiapkan seluruh atlet ya untuk bisa berlaga di tingkat provinsi dan yang terpenting menjadi tuan rumah.
4: Pemerintah Kabupaten Bone kini terus mematangkan persiapan atlet agar target juara umum dapat terrealisasi secara maksimal di ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.
8: Demikian informasi dari RRI Bone terkait pemerintah Kabupaten Bone menargetkan gelar juara umum pada ajang Pekan Olahraga Provinsi November mendatang yang dilaporkan Suryani Arifin. Dan terima kasih atas kebersamaan kita Pak untuk sore hari ini. Kita kembali ke rekan yang ada di RRI Kendari.
3: Ya, terima kasih rekan Arfiani dari RRI Bone. Dari Bone, pendengar, kita menuju RRI Bau-Bau bersama Waude Sabaria. Silakan.
9: Baik rekan Jihan, untuk informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait optimalkan penanganan kebakaran, Dinas Damkar Bau-Bau segera terima 2 unit mobil pemadam baru dari pemerintah provinsi. Berikut dilaporkan rekan kami Wawdi Nur Liani.
10: Kekuatan armada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Kota Bau-Bau segera bertambah. Pemerintah Kota Bau-Bau akan menerima bantuan 2 unit mobil pemadam kebakaran yang diharapkan mampu meningkatkan kecepatan dan efektivitas penanganan kebakaran di seluruh wilayah kota. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau, Asmin, mengatakan 2 armada tersebut merupakan bantuan dari pemerintah provinsi. Saat ini proses penyerahan masih berada pada tahap administrasi setelah memperoleh persetujuan Gubernur Sulawesi Tenggara dan melalui validasi Inspektorat Provinsi, kendaraan tersebut akan segera diserahkan kepada pemerintah Kota Bau-Bau. Asmin menjelaskan, kedua kendaraan ini memiliki tipe yang sama dengan armada damkar Bau-Bau yang telah beroperasi selama ini, namun mobil baru tersebut dibekali spesifikasi yang lebih modern, sehingga diharapkan mampu meningkatkan performa petugas saat melakukan pemadaman maupun penanganan keadaan darurat.
11: Jadi sementara dalam proses Pak Gubernur itu sudah oke ya, tinggal validasi dari Inspektorat Provinsi untuk diserahkan kepada pemerintah Kota Bau-Bau. Kan spesifikasi saya informasi dengan dari mekanik saya itu lebih bagus.
9: Lebih bagus ya. Baik. Berapa unit kalau
11: 15. 15 sekarang ya. 15 termasuk ambulans yang mobil angkut itu. Ya. Jadi semuanya 15. Kalau ditambah lagi ini berarti sudah 17.
9: 17 Pak ya.
10: Lanjut Asmin, dengan tambahan 2 unit tersebut, jumlah armada damkar Bau-Bau akan bertambah dari 15 menjadi 17 unit. Meski demikian, jumlah tersebut masih belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pelayanan kebakaran di Kota Bau-Bau. Tak hanya armada, damkar Bau-Bau juga masih menghadapi keterbatasan infrastruktur. Berdasarkan standar pelayanan, Kota Bau-Bau idealnya memiliki 15 pos pemadam kebakaran, namun hingga kini baru tersedia 4 pos yang ditempatkan di sejumlah kawasan yang dinilai rawan terjadi kebakaran. Kedepan, kata Asmin, Dinas Damkar dan Penyelamatan berharap dukungan pemerintah terhadap penambahan sarana-prasarana serta personil dan juga anggaran terus meningkat. Dengan demikian, pembangunan pos-pos pemadam baru dapat direalisasikan sehingga waktu respon petugas menjadi lebih cepat dan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
9: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Jihan Benazir di Pro 1 RRI Kendari.
3: Ya, terima kasih rekan Wawde Sabari untuk informasinya sore hari ini. Dan pendengar dari Bau-Bau, kita kembali menuju RRI Toli-Toli bersama rekan Suharmi. Silakan.
12: Baik, terima kasih rekan Jihan. Pendengar, gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,1 yang mengguncang Kabupaten Buol pada Minggu 12 Juli 2026 mengakibatkan ratusan bangunan mengalami kerusakan. Akademisi UNTAD menilai perlu kajian mendalam terkait bangunan tahan gempa di Kabupaten Buol. Laporan Susanti Akataba.
13: Ratusan bangunan di Kabupaten Buol mengalami kerusakan pasca gempa bumi dengan magnitudo 5,1 yang mengguncang Kabupaten Buol Minggu malam 12 Juli lalu. Salah seorang warga, Sugiat, mengaku mengalami kerugian setelah 2 unit mobil miliknya tertimpa material bangunan yang roboh. Ia menuturkan getaran gempa berlangsung cukup kuat hingga menyebabkan dinding rumahnya runtuh dan menimpa 2 unit mobil yang terparkir. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.
14: Kita tidak tahu juga tiba-tiba langsung gempa bagaimana. Nah, kita langsung keluar, berdiri di teras, sudah ambruk semua. Kan ini teras saja yang dihantam semuanya, yang ambruk semua, dan kendaraan roboh 2 unit.
13: Menanggapi banyaknya bangunan yang mengalami kerusakan akibat gempa di Kabupaten Buol, pengamat kebencanaan Universitas Tadulako Palu Abdullah menilai, pemerintah perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya bangunan tahan gempa. Menurut Abdullah, meskipun magnitudo gempa hanya 5,1, kerusakan yang ditimbulkan menunjukkan masih banyak bangunan yang belum memenuhi standar konstruksi tahan gempa. Kondisi ini harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Kabupaten Buol agar pembangunan rumah maupun fasilitas umum ke depan mengacu pada prinsip bangunan tahan gempa.
15: Kita prihatin adalah gempa 5,1 magnitudo, tapi 196 bangunan yang rusak. Ini sangat mengagetkan ini. Ini belum 6 koma, belum 7 koma. Jadi dipertanyakan juga ke depan kualitas bangunan yang ada di Kabupaten Bogor itu termasuk kantor bupati.
13: Abdullah menambahkan, selain edukasi kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Bogor juga perlu memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan serta mendorong penerapan standar konstruksi yang sesuai dengan karakteristik wilayah yang rawan gempa. Upaya ini diharapkan dapat meminimalkan risiko kerusakan dan korban apabila terjadi gempa. Susanti Akataba melaporkan.
12: Demikian informasi dari RRI Toli Toli dan mewakili kerabat kerja yang bertugas sore ini, saya Suharmi Darmoswito, di meja operator ada rekan Darwis dan Dava Raihan, mengucapkan terima kasih kembali bersama Jihan di RRI Kendari.
3: Ya, terima kasih rekan Suharmi ya untuk informasinya di sore hari ini. Dan selanjutnya pendengar, kita akan update informasi dari RRI Mamuju bersama dengan rekan Randi. Silakan.
16: Baik, terima kasih rekan Jihan. Dalam upaya melestarikan bahasa daerah, pemerintah Kabupaten Mamuju meluncurkan buku bahasa daerah serta menetapkan program Sehari Berbahasa Mamuju yang diberlakukan setiap hari Selasa bagi ASN dan pelajar SD hingga SMP. Berikut laporannya disampaikan Marhadi Umar.
17: Bahasa Mamuju setiap hari Selasa bagi aparatur sipil negara atau ASN, pelajar SD serta SMP. Peluncuran ini dilakukan dalam rangka peringatan hari ulang tahun atau HUT Mamuju ke-486 pada Selasa 14 Juli 2026. Bupati Mamuju Sutina Suhardi mengatakan bahwa program ini bertujuan melestarikan bahasa daerah yang mulai ditinggalkan oleh generasi muda. Ia mengungkapkan kekhawatirannya karena saat ini banyak generasi muda Mamuju yang tidak lagi mengenal dan menggunakan bahasa daerahnya sendiri. Ia berharap seluruh warga yang tinggal di Mamuju termasuk pendatang dapat turut mempelajari bahasa daerah Mamuju.
5: Alhamdulillah tadi juga kita laksanakan launching bahasa Mamuju setelah rangkaian launching buku bahasa Mamuju yang dipelajari oleh anak-anak kita SD dan SMP di Kabupaten Mamuju. Ini kita launching Sehari Berbahasa Mamuju di tiap hari Selasa untuk ASN dan untuk anak-anak sekolah. Kenapa kita meluncing berbahasa Mamuju, Sehari Berbahasa Mamuju? Karena sekarang sudah banyak generasi-generasi muda Mamuju itu tidak tahu berbahasa Mamuju.
17: Sementara itu, Wakil Bupati Mamuju Yuki Permana mengatakan bahwa buku ini nantinya dapat menjadi bahan ajar bagi anak-anak sejak usia dini. Ia menambahkan, pengenalan bahasa daerah sejak dini sangat penting untuk menjaga identitas dan sejarah Mamuju.
18: Insya Allah ini karena sudah ada nanti bukunya, itu akan disampaikan pelajarannya. Dan kita berharap memang dari awal, dari sedari dini, anak-anak kita itu sudah dibiasakan untuk bisa berbahasa Mamuju, supaya Mamuju kita ini akan lebih baik lagi. Kita tidak lupa dengan sejarah.
17: Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kecintaan terhadap daerah dapat diwujudkan melalui pelestarian bahasa dan budaya lokal. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
16: Dari RRI Mamuju, kita kembali ke rekan Jihan di RRI Kendari.
19: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Beralih ke informasi lainnya dari RRI Makassar bersama rekan Irsan Saputra, silakan untuk informasinya.
20: Iya. Yeah. Informasi dari RRI Makassar kami sampaikan untuk Anda, pendengar. BPBD Makassar siapkan status tanggap darurat hadapi potensi kekeringan. Dilaporkan oleh rekan reporter kami, Edwin Masud.
21: BPBD Kota Makassar mulai memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan di sejumlah wilayah. Selain menyalurkan bantuan air bersih, BPBD juga menyiapkan rekomendasi penetapan status tanggap darurat sebagai dasar penanganan yang lebih masif. Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar Fadli Tahar mengatakan, intervensi telah dilakukan meski status tanggap darurat belum ditetapkan. Prioritas diberikan kepada wilayah yang mengandalkan air tanah sebagai sumber air bersih, termasuk kawasan pesisir di Kecamatan Ujung Tanah, Buloa dan Talo. Saat ini, BPBD telah mendistribusikan tandon air ke 17 kelurahan yang mengalami kesulitan memperoleh pasokan air bersih. Fadli menjelaskan, BPBD bersama BMKG, Balai Besar Wilayah Sungai, PDAM, Damkar, Basarnas, serta sejumlah instansi terkait telah menggelar rapat koordinasi untuk menyusun langkah penanganan menghadapi penurunan debit air selama musim kemarau.
1: kita telah melakukan intervensi di beberapa tempat, walaupun belum masuk dalam SK tanggap darurat, tapi beberapa daerah atau wilayah di Kota Makassar yang merupakan sumber airnya dari sumber air bawah tanah, itu yang paling pertama yang perlu kita intervensi. Kami telah melakukan penyaluran intervensi secara langsung, seperti di hari ini kita melakukan intervensi ke wilayah ujung tanah. Ada 17 kelurahan wilayah di sekitar Kecamatan Ujung Tanah yang kami antarkan tandon. Jadi daerah-daerah ini adalah yang perlu kesuai, yang bukan langganan PDAM, artinya tidak mendapat pasokan air dari PDAM, yang memang dari air bawah tanah yang sekarang mungkin airnya sudah kering dan tidak ada tersuplai lagi air.
21: Ditambahkan BPBD memperkirakan
20: masih dari Kota Ngimamiri Makassar, kembali bersama rekan penyiar di sana. Silakan.
3: Ya, terima kasih rekan Irsan dari RRI Makassar. Kita menuju RRI Ampana bersama rekan Novian. Silakan rekan Novian.
2: Ya, baik, terima kasih rekan Jihan dari RRI Ampana. Wabub Tona Sidak progres pemutakhiran DTSN di sejumlah desa di Kecamatan Tojo Barat.
22: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una terus mempercepat proses pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN sebagai dasar penyusunan kebijakan dan penyaluran berbagai program pemerintah. Namun lambatnya progres pendataan di sejumlah desa masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Untuk memastikan pelaksanaan pemutakhiran data berjalan sesuai target, Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya Lapasiri melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah kantor desa guna memantau langsung perkembangan pendataan di lapangan. Dari hasil sidak, Wakil Bupati menemukan masih banyak desa yang belum menyelesaikan proses pemutakhiran data. Bahkan terdapat desa yang capaian pendataannya baru mencapai 0,23%. Kondisi tersebut dinilai tidak berjalan dengan target yang telah ditetapkan dan perlu segera mendapat perhatian dari pemerintah desa serta operator pendataan.
23: Kenapa kami datang? Karena melihat itu keadaan seperti itu. Kami mencerita benar, kok kenapa seperti ini? Yang lain sudah harus bisa sudah 50%, 60%. Sementara di sini begini modelnya. Bisa tarik alasan jaringan. Kita tidak pakai alasan jaringan. Pulang ke sana, mereka punya sudah ada 100% ada. 50% ada, 80% ada. Itu pulau yang jauh.
22: Surya Lapasiri menegaskan bahwa pemutakhiran DTSN merupakan tanggung jawab bersama yang harus diselesaikan secara cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia meminta seluruh kepala desa dan operator DTSN meningkatkan kinerja serta mempercepat proses pendataan tanpa mengabaikan ketelitian dan validasi data. Rahmawati Tani melaporkan.
2: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana terkait dengan pemutakhiran data DTSN. Dari perhatian dan Bapak Tono lakukan sidak. Kami kembali ke rekan Jihan di Kendari.
3: Ya, terima kasih rekan Novian dari RRI Ampana. Dan untuk menutup perjumpaan kita di Gema Saripati Maju sore hari ini, pendengar, kita menuju RRI Palu-Palu. RRI Palu bersama rekan Umi Kalsum.
24: Terima kasih. Dan kami dari RRI Palu akan menghadirkan satu paket news feature produksi RRI Palu tentunya dengan topik setara dalam kehidupan bermartabat dalam kesempatan bersama dengan Iksan Setiadi.
25: Banyak orang mengira tantangan terbesar penyandang disabilitas adalah keterbatasan yang mereka miliki. Padahal bagi mereka, hambatan yang paling berat justru sering datang dari lingkungan sekitar. Dari tatapan yang penuh rasa iba, dari kesempatan yang tertutup, dari anggapan bahwa mereka tidak mampu sebelum diberi ruang untuk membuktikan diri. Di balik kehidupan yang tampak biasa, penyandang disabilitas menjalani perjuangan yang tidak sederhana. Mereka harus berjuang memperoleh pendidikan, mencari pekerjaan, mengakses pelayanan publik, hingga meyakinkan masyarakat bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk hidup bermartabat. Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Sulawesi Tengah, Muhammad Yusuf, mengatakan persoalan utama yang masih dihadapi bukan lagi soal keterbatasan fisik, melainkan cara pandang masyarakat yang masih menempatkan penyandang disabilitas sebagai objek belas kasihan, padahal yang mereka butuhkan bukan perlakuan istimewa, melainkan kesempatan yang setara untuk belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam pembangunan.
0: Ini memang perlu dipahami. Hal-hal yang seperti inilah yang kadang-kadang juga menimbulkan banyak. Kita bukan ingin dikasihani, tapi memberikan akses yang prioritas. Prioritas itu kan artinya bukan diutamakan, tapi kalau memang ada, maka itulah yang diprioritaskan lebih dahulu. Seperti itu, kita bicara di luar bahwa kita membutuhkan akses yang baik, tapi dari dalam teman-teman sendiri sebenarnya kita butuh juga mereka untuk memahami siapa kita.
25: Cara pandang yang keliru itu pernah dirasakan langsung oleh Elizabeth Nurmahi. Perempuan penyandang low vision itu pernah diperlakukan tidak adil ketika mengurus administrasi di kampus. Karena keterbatasan penglihatannya tidak tampak secara fisik, permintaannya untuk dibantu justru dianggap sebagai upaya mencari belas kasihan. Namun pengalaman itu tidak membuatnya berhenti. Elizabeth memilih melanjutkan pendidikan, bergabung dengan organisasi penyandang disabilitas, mengikuti berbagai pelatihan, hingga berhasil meraih prestasi pada kompetisi public relation tingkat regional. Baginya, menerima diri bukan berarti menyerah pada keadaan. Justru, dari situlah keberanian untuk terus berkembang dimulai.
4: Saya orang yang, maksudnya saya anak yang suka belajar, anak yang suka eksplor banyak hal, dan saya tidak mau membunuh hal-hal indah seperti itu hanya dengan satu kondisi gitu ya. Mm-hmm. Makanya saya mencoba menerima dan saya coba bergabung ke komunitas-komunitas yang kondisinya itu sama dengan saya. Mm-hmm. Dari situ saya bisa mendapatkan banyak pengalaman, sharing dari mereka, karena saya
6: melihat insight positif, gitu ya.
4: Insight positif. Mm-hmm. Dan ketika saya bergabung dengan mereka, saya ada orang, teman-teman yang sebenarnya kondisinya lebih parah dari saya. Ya, ada yang totally blind itu, saya mulai kayak mungkin saya yang kurang bersyukur apa gimana ya, karena ternyata ada yang lebih kondisinya lebih parah daripada saya, dan dari situ saya belajar untuk menerima diri sendiri sebenarnya.
25: Semangat serupa tumbuh di Rumah Merah Putih Kota Palu. Di tempat ini, penyandang disabilitas tidak diajarkan untuk bergantung pada bantuan. Mereka didorong mengenali potensi, belajar berbagai keterampilan, membangun usaha, hingga percaya bahwa mereka mampu berdiri di atas kemampuan sendiri. Bagi Koh Awi, pembina Rumah Merah Putih, kemandirian adalah bentuk penghormatan terhadap martabat manusia. Karena seseorang tidak akan pernah benar-benar tumbuh jika hanya dipandang sebagai penerima belas kasihan.
7: Jawaban mereka adalah kita ingin disejajarkan dengan manusia normal dalam konteks sebuah bidang pendidikan, ya kan, seni budaya, ya kan, talenta, dan juga terbukanya lapangan kerja. Jadi saya pikir hal itu sesuatu yang sangat menyentuh hati. Biasa kan orang, ya, dan itu memang sudah saya latih. Kita tidak mengemis, ya, kita berdiri di atas kaki kita sendiri, di atas kinerja kita sendiri, karena kita tidak tahu kapan berkat itu tetap ada atau kapan berkat itu habis. Jadi anak-anak saya ini saya latih untuk mereka bisa mandiri. Nah, minimal kita membantu dalam konteks memutar lapangan pekerjaan.
25: Menjadi penyandang disabilitas bukan berarti kehilangan masa depan. Yang seringkali membatasi bukanlah kondisi fisik mereka, melainkan lingkungan yang belum sepenuhnya membuka ruang untuk tumbuh bersama. Kesetaraan bukan lahir dari rasa kasihan. Kesetaraan lahir ketika masyarakat mulai melihat kemampuan bukan kekurangan. Ketika sekolah membuka akses, dunia kerja memberi kesempatan, pelayanan publik menjadi ramah, dan setiap kebijakan mendengarkan suara mereka yang selama ini kerap terabaikan. Pada akhirnya, penyandang disabilitas tidak meminta jalan yang lebih mudah. Mereka hanya meminta agar pintu yang sama dibukakan. Karena setiap manusia memiliki hak untuk bermimpi, berkarya, dan hidup bermartabat. Dan ketika kesempatan itu benar-benar diberikan, penyandang disabilitas tidak hanya mampu bertahan menghadapi kehidupan, tetapi juga menjadi bukti bahwa keterbatasan tidak pernah menghalangi seseorang untuk memberi arti bagi sesama.
24: Demikian News feature produksi RRI Palu dengan topik setara dalam kehidupan bermartabat dalam kesempatan yang sudah disampaikan oleh Iksan Setiadi. Dan kami dari RRI Palu mengucapkan terima kasih kembali ke rekan kami yang ada di RRI Kendari.
3: Ya, terima kasih rekan Umi Kalsum dari RRI Palu. Dan dengan demikian pendengar, usai sudah ya untuk informasi yang kami sampaikan melalui Gema Saripati Maju sore hari ini, edisi Kamis 16 Juli 2026. Saya Jihan Benazir bersama rekan Made dan juga Jeremy mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
19: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: 107,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita cukupkan ya terlebih dahulu untuk lagu-lagu religi sore hari ini, untuk bersama kita menyimak rendungan menjelang maghrib yang akan dibawakan oleh Haji Wahid Nur Salim SAG MA dengan judul Benci Berbuah Cinta. Dan kami ucapkan selamat menantikan waktu ibadah sholat maghrib untuk Anda umat muslim dan muslimat dimanapun Anda berada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pendengar renungan maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Renungan maghrib kali ini dengan judul Benci Berbuah Cinta. Pendengar, cinta dan benci adalah dua hal dengan pengertian berbeda, tapi kaitannya sangat dekat terasa. Ada cinta berujung benci, ada pula benci berbuah cinta. Mari kita belajar dari kisah para pahlawan terdahulu, karena tiap pahlawan punya kisahnya masing-masing untuk kita tarik pelajaran. Salah satunya adalah kisah Sofwan bin Umayyah. Mendengar muslimin muslimat rahimakumullah, sosok ini terlahir di dunia dalam keadaan kaya dan serba ada. Lil Sultan, orang sekarang membahasakannya, ayahnya merupakan tokoh ternama, hartawan dan pembesar Quraisy, Umayyah bin Khalaf. Sang ayah sangat terkenal dengan perlakuan bengis, yaitu kepada budaknya yang bernama Bilal bin Rabah. Kekejamannya pada hari itu akan selalu dikenang sepanjang sejarah. Pendengar rahimakumullah, begitupun dengan anaknya, Sofwan bin Umayyah bin Khalaf. Ia bak buah yang jatuh tak jauh dari pohonnya. Berbagai cara ia gunakan untuk melampiaskan dendamnya terhadap kaum muslimin. Bahkan Sofwan pernah merencanakan pembunuhan terhadap Nabi. Ia sering menyewa para penyair untuk menebar kebencian dan memprovokasi orang-orang agar membenci Islam. Namun siapa sangka, dari wataknya yang teramat membenci Muhammad, muncul keturunan yang kemudian membela dan mencintai Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Pendengar rahimakumullah, sejak peristiwa terbunuhnya Umayyah di Perang Badar, tertanam dendam kesumat di hati sang anak, Sofwan bin Umayyah. Setahun berselang, para putra mahkota tokoh-tokoh Quraisy yang lain juga ingin melampiaskan pembalasannya di Perang Uhud 3 Hijriah. Di antara putra-putra Quraisy ini adalah Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abi Jahal, Abu Sufyan, dan putra mahkota yang lain. Semuanya ingin membalaskan dendam orang tua atau saudaranya yang terbunuh di Perang Badar. Tidak luput pula Sufyan untuk serta di dalamnya. Dendam kusumat ini terus tumbuh dan mengakar di dalam hati Sufyan hingga Makkah ditaklukkan. Artinya kebencian Sufyan kepada Islam telah terhitung kurang lebih 21 tahun sejak Rasulullah mendeklarasikan kenabian. Dalam peristiwa Fathu Makkah Hijriah, sebetulnya Sofwan bin Umayyah masuk dalam daftar 10 nama yang diburu DPO, daftar pencarian orang dan dinyatakan halal darahnya oleh Rasulullah SAW. Beruntungnya, Safwan dimintakan amnesti oleh Umar bin Wahab, kawan lamanya. Apakah Safwan serta merta masuk Islam setelah dimintakan amnesti oleh Umar bin Wahab? Oh tidak, kekafiran masih bercokol dalam hati Safwan. Ia mengingkari kebenaran setelah tampak jelas di hadapannya. Ia enggan mengucapkan kalimat syahadat pada waktu itu. Putra Umayyah ini meminta waktu kepada Rasulullah untuk menentukan pilihan. Umar bin Wahab sangat menentang perintah, yaitu sangat menentang permintaan Safwan tersebut. Ia mengecam keras sikap Safwan yang bersikukuh dalam kekafiran. Namun Nabi dengan tenang dan penuh kelembutan mengatakan, "Aku memberimu waktu selama 4 bulan. Pikirkanlah baik-baik, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu." Mendengar rahimakumullah. Ternyata, belum genap 4 bulan, Safwan menyatakan keislamannya. Menurut pengakuan Safwan sendiri, kecintaannya kepada Rasulullah tidak serta-merta merekalah setelah ia masuk Islam. Kecintaannya kepada Rasulullah baru mulai tumbuh dan menguat setelah Perang Hunain 9 Hijriah. Pendengar, pasca Perang Hunain, Rasulullah memberikan kepada Safwan bin Umayyah bagian ganimah sebanyak 100 ekor unta, lalu 100 ekor unta lagi, kemudian ditambah 100 ekor unta lagi, hingga akhirnya Safwan bin Umayyah mengakui sendiri. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wallahi laqad atani Rasulullah ma atani wa innahu la bogadun nasi ilayya fama barihayutini hatta innahu la habun nasi ilayya. Demi Allah, Rasulullah telah memberikan kepada aku apa yang ia kepada berikan, padahal ia adalah orang yang dulunya paling aku benci. Namun beliau terus menerus memberikan pemberiannya kepadaku hingga akhirnya beliau menjadi orang yang paling aku cintai. Hadis riwayat Muslim. Setelah masuk Islam, Safwan bin Umayyah termasuk sahabat yang sangat baik keislamannya. Ia turut berjuang di medan-medan jihad dalam rangka membela dan menginginkan yaitu kalimatullah. Pendengar rahimakumullah, dari kisah ini kita belajar bagaimana seorang Safwan bin Umayyah yang dulunya tak terkira dendamnya kemudian bisa memeluk Islam. Bara kebencian yang telah terpendam lebih dari 2 dekade itu pun tak disangka akhirnya padam dengan siraman hidayah Allah. Inilah sebuah kisah yang mengetengahkan pelajaran mulai di hadapan kita bahwa tidak semua rasa benci melahirkan kebencian berikutnya, tetapi ada kalanya rasa benci berbuah cinta. Dari kisah ini pula kita belajar betapa dermawan Nabi kita, betapa dunia sungguh tidak bernilai di mata beliau. Bagi beliau, keislaman seorang Safwan bin Umayyah jauh lebih berharga dari sekedar ratusan unta dan kambing. Wallahu a'lam bishawab. Jalan-jalan ke ibu kota, melihat gedung tinggi dan indah, benci berbuah cinta, itulah kisah Safwan bin Umayyah. Wallahu muwaffiq ila qawmit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: berkah, berkah, berkah, berkah. Kayak gue.
1: Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan iman. Dalam setiap ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bertawakal. Sebab di balik kesabaran selalu ada hikmah yang akan menguatkan jiwa dan meneguhkan langkah.

kita akan menuai kepercayaan. Jika kita menanam kebaikan, maka kita akan menuai persahabatan. Jika kita menanam tawaddu, kerendahan hati, maka kita akan menuai penghormatan. Jika kita menanam rasa hormat, maka kita akan menuai kesuksesan. Jika kita menanam keimanan, maka kita akan menuai ketenangan. Jika kita menanam kebohongan, maka kita akan menuai bencana. Maka berhati-hatilah, apa yang kita tanam hari ini

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Persatu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk perjumpaan malam hari ini ya, ada Ilham yang akan menemani pendengar. Dan juga di interaktif kita malam hari ini, kita akan berbagi seperti biasanya. Nah, Ilham akan menemani sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah untuk di perjumpaan kita hari ini ya, penanggalan tanggal 16 Juli 2026. Sedikit mungkin menemani pendengar di perbincangan kita ya pada malam hari ini ya. Salah satu ini ada sedikit informasi ya, di mana dari Panitera Pengadilan Agama Andolo, dari Pengadilan Agama ini menunjukkan kepada Wisnu bin Karto Nadi ya, yang dahulu bertempat tinggal di Jalan Profesor Muhammad Yamin, Kelurahan Puatu, Kecamatan Puatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas di Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dari saudara agar datang menghadiri persidangan di Pengadilan Agama Andolo pada hari Senin tanggal 7 Desember 2026 ya, sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh istri saudari atas nama Hasna Hamid binti Abdul Hamid di Pengadilan Agama Andolo ya. Kami ulangi juga untuk yang ditujukan dari Wisnu bin Karto Nadi agar menghadiri persidangan di Pengadilan Agama Andolo pada hari Senin tanggal 7.

beberapa dari Warta Berita Nasional mungkin di malam hari ini ya, yang akan kita bagikan ya untuk pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Masih tentunya di Persatu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar masih menyampaikan ya informasi untuk di kebersamaan kita, di mana dari Panitera Pengadilan Agama Andolo yang sekarang ini untuk ditujukan ya kepada Muhammad Rais bin Haji Laji ya. Muhammad Rais bin H. Laji ya. Tempat dan tanggal lahir Makassar, 6 Mei 1977, beragama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan sekolah dasar, dan tempat kediaman di dahulunya beralamat di Desa Lipu Masagena, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan, yang sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. Dan supaya dari saudara datang menghadiri persidangan di Pengadilan Agama Andolo pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Tempat ruang sidang Cakra Pengadilan Agama Andolo sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh istri saudari atas nama Dede Ponira binti Kasno di Pengadilan Agama Andolo. Dan kembali kita himbau kepada saudara dari yang ditujukan ya beratas nama Muhammad Rais bin H. Laji, di mana agar saudara datang menghadiri persidangan di Pengadilan Agama Andolo pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, tempat ruang sidang Cakra Pengadilan Agama Andolo sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh istri saudari atas nama Dede Ponira binti Kasno di Pengadilan Agama Andolo. Ya, itu untuk informasi yang kita bagikan ya dari Panitera Pengadilan Agama Andolo. Dan juga melanjutkan untuk kebersamaan kita yang masih akan menemani dan juga menyapa di malam hari ini ya, untuk Sultra malam ini masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar yang mungkin saja sedang beraktivitas atau masih dalam perjalanan ya, untuk menemani pendengar yang sedang mencoba fokus ya untuk di perjalanan hari ini ya, dan semoga selamat sampai tujuan. Kita masih berbagi beberapa informasi yang menarik nih ya. Kalau kita bahas sedikit terkait dengan Piala Dunia ya, karena di Piala Dunia ya penentuan finalnya akhirnya sudah keluar, di mana ternyata Argentina yang akan menghadapi Spanyol ya untuk di babak final ya. Nah, sedikit untuk di Sulawesi Tenggara ya, lebih tepatnya untuk di Kota Kendari sendiri, untuk terkait Piala Dunia ini ya, dari pemerintah Kota Kendari menghadirkan ruang kebersamaan ya sekaligus hiburan untuk masyarakat dengan kegiatan nonton bareng ya, atau nobar ya, bola gembira ya, ya itu mungkin topiknya. Ya, ini yang dilakukan di pelataran kantor Balai Kota Kendari. Nah, dari kegiatan ini juga yang berlangsung dari 15 ternyata sampai 20 Juli nanti ya, akan terus nih digelar dari Pemkot. Dan ini dirangkai dengan program pangan murah UMKM. Nah, ini juga untuk memberikan manfaat ganda ya bagi masyarakat. Jadi pelataran Balai Kota di mana dipadati juga dari warga berbagai kalangan yang hadir datang untuk menikmati ya bersama keluarga maupun dengan kerabat-kerabat mereka. Nah, selain untuk menikmati tayangan pertandingan sepak bola ya, untuk dan dipenuhi dengan suasana akrab ya, masyarakat yang hadir memanfaatkan momen ini juga untuk berbelanja ya dari berbagai kebutuhan pokok dan juga produk UMKM dengan harga yang terjangkau. Nah, dari Wakil Wali Kota Kendari Sudirman itu dimana menghadiri dan berbaur tentunya bersama masyarakat di lokasi acara. Jadi kehadiran yang masyarakat ya menjadi bentuk dukungan juga nih untuk Pemkot Kendari yang menyediakan ruang interaksi ya yang sangat positif sekaligus mendorong ya pemberdayaan ekonomi lokal. Dan dari suasana yang berlangsung di sana ya dari tanggal 15 Juli kemarin ya, suasana nobar ini berlangsung semarak dipenuhi dengan sorak-sorai, juga menyuguhkan di mana dari laga yang tampil gitu ya, yang sangat sengit tentunya para peserta Piala Dunia ya, ini sangat antusias tentunya masyarakat untuk menikmati momen tersebut. Jadi pengunjung semakin bertambah antusias dengan adanya juga dari pembagian berbagai hadiah ya, ada door prize yang di mana disiapkan oleh pihak panitia dari acara yang digelar oleh Pemkot Kendari. Dan di sisi lain juga kehadiran stan pangan murah ya, ya untuk UMKM ini menjadi daya tarik tersendiri untuk para pengunjung yang hadir di sana. Ya, ini menarik nih karena sampai tanggal 20 gitu ya kan. Ya, untuk sampai di final nanti ya mungkin semakin ramai aja ya kalau misalkan di momen final ya, kayaknya kepadatan yang akan terjadi Kendari di waktu subuh ini sangat luar biasa nih ya, hiruk pikuk dari pertandingan yang akan di menghadirkan dari kedua sisi ya, dari Spanyol dan juga Argentina. Wah, kita lihat saja warna seperti apa yang akan dihadirkan. Kita masih akan berbagi untuk di perjumpaan kita malam hari ini, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: kini.
1: Mendengar melanjutkan untuk kebersamaan kita ya. Pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita hadirkan dengan Warta Berita Nasional. Dan kita bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair abadi Masela sangat penting dan strategis. Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia dan Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPCEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026, saya Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair abadi Masela sangat penting dan strategis karena investasinya dapat membantu bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Sugeni Avandi melaporkan.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional liquefied natural gas abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai.
2: Setelah 28 tahun menanti, bangsa Indonesia akhirnya Presiden Prabowo Subianto meresmikan petakan batu pertama atau groundbreaking proyek gas alam cair abadi Masela atau Blok Masela. Peresmian dilakukan secara virtual dari Istana Merdeka di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan proyek strategis nasional LNG Blok Masela merupakan proyek yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Proyek Blok Masela memiliki nilai investasi 21 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 374 triliun rupiah. Blok Masela juga menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, sehingga keberadaan Blok Masela sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi dan bangga atas dimulainya proyek Blok Masela. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan saat memberikan arahan pada peresmian proyek secara virtual di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Proyek strategis nasional abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan

0: lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan.
1: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, proyek Blok Masela menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mewujudkan peresmian Blok Masela setelah menanti hampir 28 tahun. Menteri Bahlil mengatakan, pengerjaan Blok Masela diprioritaskan bagi pengusaha lokal. Bahlil juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak korupsi di Blok Masela.
2: Tadi saya bicara sama SKK, nanti pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah ini prioritaskan untuk pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden agar teman-teman daerah harus menjadi objek subjek pembangunan daripada investasi.
1: Menteri Bahlil mengatakan keberadaan Blok Masela akan menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja pada masa konstruksi dan sekitar 800 hingga 1.000 tenaga kerja pada saat operasi. Lapangan abadi di Blok Masela terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena di Laut Arafuru. Pertamina memiliki 20% partisipasi dari proyek Blok Masela. Dari Kompleks Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pangan Nasional atau Bappanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Dalena Krisnawati melaporkan.
4: Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, I Gusti Ketut Astawa mengatakan, Badan Pangan Nasional Bappanas sudah siap menyalurkan bantuan pangan berupa beras yang akan dilakukan one shot atau sekaligus. Bantuan beras itu akan diberikan bagi 33,24 juta keluarga sebanyak 10 kg untuk 3 bulan. Menurut Ketut Astawa, bantuan pangan beras ini dapat meredam laju inflasi pangan, ditopang oleh program gerakan pangan murah dan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP.
5: Kalau sudah turun di bulan Agustus, tentu bayangkan saja 33 kali 3 berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang kan? Nah, logikanya pasti akan sedikit mengerem inflasi. Nah, harapan kita dengan adanya bantuan pangan, kemudian SPHP, gerakan pangan murah, ini pasti akan mengendalikan.
4: Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik BPS, komoditi beras menjadi salah satu penyumbang inflasi pangan di bulan Juni 2026. Inflasi beras tercatat 0,45% secara bulanan dengan andil inflasi 0,02% pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inflasi beras disebabkan karena kecenderungan harga beras yang naik mulai dari tingkat penggilingan, grosir, dan eceran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga anggota tim pengendalian inflasi pusat menyebutkan, beras menjadi salah satu komoditas yang kenaikan harganya menjadi perhatian tim pengendalian inflasi pusat dan daerah.
6: Masalah beras ada beberapa daerah yang harus dinaikkan juga harus dipertimbangkan. Jadi Kementerian Pertanian juga sudah menyampaikan bulog dan maupun beberapa.
4: Dari data dan pusat statistik pada Juni 2026, harga beras di tingkat penggilingan secara bulanan mengalami kenaikan 0,97%. Di tingkat grosir, harga beras naik 0,82% dan di tingkat konsumen, harga beras naik 0,54%. Di satu sisi, kenaikan harga beras menguntungkan para petani, tetapi akan memberatkan di tingkat konsumen. Karena itu, pemerintah menggulirkan bantuan beras untuk 3 bulan sekaligus di bulan Agustus mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPCEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Eliana Zahra melaporkan.
7: Lebih lagi, IPCEPA diharapkan menjadi pintu Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan, perluasan akses pasar melalui kerjasama perdagangan internasional merupakan instrumen strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah ekspor, memperluas peluang investasi, serta menciptakan lapangan kerja. Menurut Anggia, di tengah ketidakpastian ekonomi global, diversifikasi pasar ekspor menjadi langkah penting agar Indonesia tidak bergantung pada pasar tradisional. Karena itu, Indonesia Peru Sepa diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk Indonesia ke kawasan Amerika Latin.
8: Lebih lagi, IP CEPA diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Pacific Alliance dan kawasan Amerika Latin secara lebih luas.
7: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Peru merupakan pintu masuk strategis bagi produk Indonesia ke pasar Amerika Latin, sekaligus akses ke Pacific Alliance dan CPTPP. Selama beberapa tahun terakhir, perdagangan Indonesia dan Peru menunjukkan tren positif dengan surplus perdagangan bagi Indonesia. Melalui IP CEPA, Indonesia akan memperoleh tarif preferensi untuk sebagian besar pos tarif di Peru, sehingga diharapkan meningkatkan daya saing berbagai produk ekspor nasional.
9: Produk unggulan RI yang diuntungkan yaitu kendaraan dan suku cadang, minyak dan lemak nabati, produk kulit, tekstil dan pakaian jadi, membuat ekspor Indonesia ke Peru diproyeksikan mencapai 745 juta US dollar pada tahun 2045.
7: Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah untuk mendukung implementasi IP CEPA, mulai dari penyusunan peraturan teknis, penyesuaian sistem Indonesia National Single Window, hingga sosialisasi dan penguatan daya saing pelaku usaha. Pemerintah menilai pengesahan IP CEPA penting agar manfaat perjanjian segera dirasakan melalui peningkatan ekspor, investasi, serta penguatan perekonomian nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan dosen sebagai langkah memperkuat kualitas pendidikan tinggi nasional. Zahra Nalzana melaporkan.
10: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025,
11: Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk terus meningkatkan kesejahteraan dosen di seluruh Indonesia. Upaya tersebut dinilai penting agar dosen dapat lebih optimal menjalankan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Anggota Komisi 10 DPR RI, Reni Astuti, mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah yang telah berpihak kepada dosen. Namun menurutnya, berbagai persoalan yang masih berkembang, termasuk gugatan sejumlah dosen terkait kesejahteraan, perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.
10: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025, secara program dan anggaran ada beberapa yang sudah menjadi bukti bahwa kementerian memberikan keperpihakan kepada dosen, diantaranya terkait dengan beasiswa, ya, dan juga beberapa hal tunjangan kinerja yang itu juga sudah dilakukan. Namun kita tidak bisa menutup mata terkait dengan beberapa dinamika yang saat ini muncul, baik itu di sosial media maupun juga di pemberitaan media, termasuk yang saat ini tengah dilakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi dari Serikat Pekerja.
11: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan, pemerintah telah memetakan pendapatan dosen di seluruh perguruan tinggi negeri. Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan agar peningkatan kesejahteraan dosen dapat dilakukan secara lebih terukur.
12: Kami sebenarnya sudah mendata, Ibu, setiap tahun kami sekarang meminta dari setiap PTN, berapa take home pay dosen di setiap jenjang, lektor, lektor kepala, guru besar. Kami ada datanya, nanti kami bisa secara khusus kami sampaikan. Untuk yang tahun 2025, barangkali yang mengisi 80% PTN menyampaikan ke kami. Tapi memang take home pay, Ibu, Bapak, karena kalau gaji pokok, memang rezim gaji di Indonesia ini kan di split banyak ya. Kalau di negara lain kan dibuat satu, langsung kirim gitu. Nah, di Indonesia ini distrik banyak.
7: Pemerintah juga mendorong setiap perguruan tinggi untuk meningkatkan pendapatan dosen melalui indikator kerja pimpinan kampus. Komisi 10 DPR RI berharap berbagai langkah tersebut mampu memperkuat kesejahteraan dosen sekaligus meningkatkan mutu pendidikan tinggi nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi dari Ombudsman, Patmuji Agus Indarto, menyebutkan bahwa terdakwa Heri Susanto telah melakukan intervensi terhadap laporan Ombudsman. Keterangan itu disampaikan dalam persidangan dugaan suap di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnaen Suhana melaporkan.
13: Sepanjang yang saudara saksi ketahui, apakah saya pernah melakukan satu tindakan pemaksaan kehendak?
14: Pernah nggak terdakwa melakukan pemaksaan kehendak?
15: Mohon izin, pernah.
14: Pernah.
16: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya saksi Panuaji Agus Indarto. Dalam kesaksiannya, saksi Panuaji mengaku mendapatkan intervensi dari terdakwa Heru Susanto terkait laporan Ombudsman terhadap PT Toshida Indonesia.
17: Jika saksi merasa saat itu keberatan adanya intervensi, apakah ketika itu ada konflik internal atau penyelesaian internal atau saksi mengadukan terdakwa ke majelis etik internal atau sejenisnya, ada nggak waktu itu?
15: Tidak ada.
17: Tidak ada.
15: Yang kami mulia.
14: Ya, kalau yang saya tangkap dari saksi tadi, kenapa dia bilang intervensi? Karena sudah saksi di luar intervensi karena di luar kewenangan dari terdakwa tadi.
15: Baik, yang mulia.
14: Seperti itulah.
16: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan kecewa terhadap keterangan saksi. Menurutnya, keterangan saksi banyak yang tidak benar.
18: Ya, ada yang benar, ada yang saya kira banyak yang tidak lah. Banyak yang tidak benar lah. Artinya yang ya banyak yang benar, banyak yang tidak benarnya. Tapi kan sudah diklarifikasi saksi kan.
16: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah dari Jakarta. Muhammad Isnaen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di wilayah terpencil di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T. Laporan selengkapnya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
19: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Sekolah yang selama ini kerap terendam banjir dan minim fasilitas itu akan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih aman dan representatif. Bobby menjelaskan alasan utama relokasi karena lokasi sekolah lama berada di lahan pertanian basah yang rawan banjir. Pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai November 2026 dengan anggaran sebesar 4 miliar lebih. Fasilitas tahap pertama meliputi ruang kepala sekolah, ruang praktik, 2 ruang kelas, toilet, menara air, dan sumur bor. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menghibahkan sebesar 5 miliar rupiah untuk pembangunan jalan akses ke sekolah.
20: Memberikan hibah, terima kasih Pak. Dari pemerintah provinsi memberikan hibah sebesar 2 hektar lahan untuk dibangun SMK perikanan yang sebelumnya SMK-nya itu tergenang dan status lahannya juga lahan pertanian ya, lahan basah dan setiap hujan sedikit genangan lahan di sini itu tetap timbun dan jadi kita pindahkan di sini lahannya. Terima kasih dikasih free buat pemerintah untuk pembangunan sekolah, jadi ini sudah mulai pembangunan. Target bulan November bisa selesai, bisa digunakan.
19: Sementara itu, salah seorang siswa SMK Negeri 1 Gide, Fani Putri Zelita Gule, menyambut gembira pembangunan sekolah baru tersebut.
21: Kami sangat berterima kasih karena sekolah kami dibangun lagi. Karena sekolah kami di bawah itu kesenangan banjir, fasilitasnya parah-parah semakan, terus bocor, udah dibangun lagi yang baru. Kami berterima kasih banyak lagi supaya kami juga dapat tempat yang nyaman atau yang layak untuk belajar.
19: Hal senada juga disampaikan Kepala SMK Negeri 1 Gide, Julius Lahagu. Ia berharap seluruh pihak mendukung agar pembangunan selesai tepat waktu.
0: Ini khususnya di SMK Negeri 1 Gide dan secara umum di Kepulauan Nias ini, utama soal pembangunan dan dalam bidang pendidikan, itu yang pertama.
2: Ya.
0: Lalu yang kedua, bagi kami, ini merupakan satu anugerah yang luar biasa karena selama ini kami belajar di tempat yang seharusnya tidak layak untuk tempat belajar. Dan sekarang dengan ada pembangunan ini, kami sangat berharap bahwa kegiatan belajar-mengajar akan lebih baik untuk masa depan anak-anak kita di SMK Negeri 1 Gide.
19: Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Sumatera Utara didampingi oleh Bupatinya Siatul Gule dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Alexander Sinulinga. Dari Gunung Sitori, reporter Munir Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Pati resmi menggandeng sejumlah tokoh agama melalui program Pintas Agama guna mempercepat penurunan angka stunting di daerah. Kabupaten Pati kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah dalam capaian penurunan stunting yang terus konsisten setiap tahunnya. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan.
22: Pemerintah Kabupaten Pati menggandeng tokoh agama sebagai ujung tombak sosialisasi program penurunan angka stunting di daerah. Langkah strategis ini diambil menyusul capaian penurunan stunting Kabupaten Pati yang kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menyampaikan pelibatan tokoh agama bertujuan mensosialisasikan program stunting agar lebih didengar masyarakat luas.
23: Kenapa kok kami ajak Lintas Agama untuk hadir ke sini adalah untuk mensosialisasikan program-program stunting ini supaya lebih dengar oleh masyarakat, membantu masyarakat yang sekarang ini masih stunting supaya diinformasikan terkait pertama sosialisasi tentang ASI yang berkelanjutan supaya, karena kembali lagi Pak, di masyarakat kita ini masih peran serta tokoh agama ini sangat penting.
22: Penekanan angka stunting turut dikaitkan dengan penguatan sektor ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi warga Kabupaten Pati. Pemerintah daerah juga menyiapkan program pendidikan gratis mulai jenjang TK sampai SMA bagi keluarga kelompok desil 1-4. Kepala Dinas Sosial P3 AKB Pati Indrianto menjelaskan strategis penjagaan stunting melibatkan tokoh masyarakat sebagai kunci penyampaian pesan kepada warga. Intervensi kesehatan melalui integrasi layanan primer di tingkat desa turut digencarkan bersama dengan sosialisasi keagamaan yang melibatkan pos pelayanan terpadu.
24: Strategi pencegahan stunting dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai tokoh kunci agar bisa menyampaikan pesan-pesan terkait dengan stunting sehingga lebih mengena. Karena stunting ini kan juga kewajiban bersama bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting. Sehingga kalau info-info tentang stunting ini bisa disampaikan lewat tokoh-tokoh agama dengan event-event mereka juga nanti ikut membantu pencegahan.
22: Sinergi berbagai program tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan stunting demi mewujudkan generasi muda Kabupaten Pati yang berdaya saing. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi mancanegara, lebih dari 500 orang yang sebagian besar diantaranya dari komunitas Rohingya diduga tewas dalam tragedi tenggelamnya dua kapal di Myanmar beberapa pekan lalu. Pernyataan bersama dari Badan Pengungsi PBB dan Organisasi Migrasi Internasional atau IOM pada Kamis hari ini mengkonfirmasi keberangkatan dua kapal yang sebagian besar penumpangnya merupakan etnis Rohingya dari wilayah Rakhine di Myanmar pada akhir Juni lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, beberapa dari penumpang dua kapal naas itu disebut berasal dari pusat-pusat pengungsian di Cox Bazar, Bangladesh. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Ratusan pecinta sepak bola mengikuti kegiatan nonton dan dengar bareng semifinal Piala Dunia 2026 di halaman RRI Banjarmasin Kamis dini hari. Selain sebagai sarana hiburan, kegiatan ini juga membawa keberkahan bagi pelaku UMKM. Robi Angga dari RRI Banjarmasin melaporkan.
25: Oh.
1: Animo masyarakat pada agenda nonton bareng nobar semifinal Piala Dunia 2026 di RRI Banjarmasin berlangsung sangat tinggi pada Kamis 16 Juli 2026 dini hari tadi. Ratusan pecinta sepak bola memadati halaman RRI Banjarmasin sejak sebelum pertandingan dimulai. Pada laga semifinal Piala Dunia yang mempertandingkan Inggris melawan Argentina berlangsung sangat sengit. Inggris sempat unggul lebih dulu, namun Argentina berhasil bangkit dan mengembalikan keadaan hingga menang 2-1. Salah seorang pendukung Argentina, Restu, mengaku senang atas kemenangan yang sekaligus mengantarkan Argentina ke babak final Piala Dunia 2026.
2: Sangat luar biasa karena memang mental juara kan, mental juara, dan pengalaman sebelumnya waktu awal musim ketinggalan 2-0 tapi balik menjadi 3-2. Jadi memang sudah ada pengalaman Argentina untuk mereka remisada comeback.
4: Besok lawan
2: Spanyol.
4: Apa nih dari
2: impiannya
4: besok?
2: Sebenarnya sih final impian saya dari awal Piala Dunia sebenarnya Spanyol sama Argentina. Itu saya memang perkirakan dari awal sebelum Piala Dunia dan akhirnya terjadi kan final antara Argentina dan Spanyol.
1: Selain menjadi hiburan bagi para pencinta sepak bola, agenda nobar ini juga membawa berkah bagi para pelaku UMKM. Salah satunya Naufal, penjual kopi yang berjualan di lokasi nobar, yang mengaku bahwa omset jualannya meningkat signifikan selama kegiatan nobar berlangsung.
5: Luar biasa, ramai sekali mas.
6: Ini tapi pas rame-rame gini juga banyak aja kayak yang beli kopi gitu.
5: Luar biasa, kami bawa stok lebih dari 200 cup ya, dan habis hari ini juga.
6: Habis malam
5: luar
6: ini.
5: Luar biasa, malam ini habis. Dari segi penjualan meningkat lebih dari 100% yang biasanya kami bisa menjual 80-70 cup. Dengan adanya acara ini, kami bisa menjual lebih dari 150-200 cup.
1: Keseruan nonton bareng semakin lengkap dengan adanya pembagian berbagai door prize kepada penonton yang beruntung. Hadiah yang telah disiapkan panitia juga menambah antusiasme masyarakat hingga acara berakhir, menjadikan nobar Piala Dunia di RRI Banjarmasin sebagai ajang hiburan sekaligus penggerak ekonomi bagi para pelaku UMKM setempat. Dari Banjarmasin, Robian Leprut 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

0: 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar masih di Pro 1 Kendari ya, kanal informasi dan inspirasi. Ini kalau kita masih rasa nih untuk bulan Juli ini dengan mungkin sedikitnya dengan curah hujan ya. Nah ini berkaitan juga dengan negara lain ya, seperti di Eropa nih ya, terjadi gelombang panas yang sangat luar biasa. Mungkin salah satu yang terdampak seperti di Perancis ya, menghadapi kekeringan yang disebut sangat mengkhawatirkan ya, setelah dilanda gelombang panas berturut-turut ya dalam beberapa bulan terakhir. Jadi sebagian besar wilayah negara ini memberlakukan ya pembatasan penggunaan air. Ini dilansir dari France 24 ya. Dan Menteri Transisi Ekologi Perancis Monique Barbot itu mengatakan jumlah pembatasan penggunaan air yang diterapkan menjadi yang tertinggi untuk periode ini ya. Ya, kita lihat sendiri di sosial media, bahkan ya pendengar, ini banyak sekali postingan-postingan dari dunia barat di mana mereka sangat kekeringan ya, bahkan beberapa lampu jalan itu sampai meleleh ya. Ini karena angka dari suhunya sendiri sampai menyentuh 40 derajat Celcius, sangat tinggi ya. Bahkan bisa kita menggoreng telur kayaknya. Karena ada beberapa yang viral juga ya dari media sosial tuh, di Belanda lebih tepatnya ya. Itu ada seorang pria Belanda yang di plafon rumahnya ya menggoreng telur, bahkan di luar menyodorkan penggorengannya di luar, dan wah, bisa memasak telur saking panasnya suhu yang terjadi di bagian Eropa. Nah, ini jadi pernyataan yang disampaikan juga dalam rapat penanganan krisis ya untuk di Perancis, yang menurut Barbot kekeringan tahun ini terjadi hampir 1 bulan lebih awal ya dibandingkan biasanya, dengan tingkat intensitas yang sangat tinggi. Dan juga darinya menilai bahwa kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena terjadi meski curah hujan selama musim semi masih berada dalam kisaran normal ya, jadi masih turun hujan tapi suhu yang begitu tinggi yang terjadi ya di bulan Juli ini. Dari Barbot juga mengatakan fenomena ini menunjukkan adanya gangguan besar ya pada siklus air dari akibat perubahan iklim yang terjadi. Jadi kondisi aliran sungai menjadi perhatian utama karena debit air terus menurun sejak di bulan Juni ternyata pendengar ya, untuk di wilayah Perancis. Nah, Barbot juga mengatakan sekitar 1/4 saluran air kecil telah mengering. Dan pemerintah Perancis menyebut situasi ini belum pernah terjadi sejak sistem pemantauan nasional mulai diterapkan pada 2012. Jadi dalam 3 bulan terakhir, Perancis ini telah mengalami 3 gelombang panas berturut-turut. Dan kondisi ini memperparah kekeringan dan memicu kebakaran hutan di sejumlah wilayah di negara Perancis. Dan juga para ilmuwan menyatakan perubahan iklim ini karena pembakaran bahan bakar fosil membuat cuaca ekstrim menjadi lebih sering dan lebih intens ya. Ini juga dampak yang terlihat di wilayah timur Perancis ketika sungai Doubs itu mengering di beberapa titik hingga menyisakan dasar sungai. Dari wali kota desa Arcon ya, Fabien Henry, ini mengatakan bahwa kondisi seperti ini sebelumnya baru terjadi pada bulan Agustus ya, tapi kini kekeringan datang ternyata lebih awal ya, berlangsung lebih lama dan memiliki dampak yang lebih parah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya. Semoga juga berangsur membaik ya untuk di wilayah-wilayah Eropa di mana gelombang panas ini sangat luar biasa ya. Bahkan ya pendengar ya, gelombang panas ekstrim itu sampai merenggut 14.000 nyawa di bagian wilayah Eropa ini. Ini sangat mengguncang juga ya situasi yang terjadi di sana. Kita masih akan terus berbagi juga beberapa lagi informasi untuk di perjumpaan kita ya, untuk menemani aktivitas pendengar yang sedang bersantai atau yang sedang berkendara pada malam hari ini. Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, memang ini untuk cuaca yang begitu ekstrim yang dialami ya di beberapa wilayah, bahkan di Indonesia sendiri, dari Indonesia itu menunjukkan dari kinerjanya untuk mengatasi dari perubahan iklim yang terjadi. Dari Kementerian Pekerjaan Umum atau PU ya, mempercepat program percepatan peningkatan tata guna air irigasi P3TGAI ya, ini untuk menghadapi dari kemarau akibat El Nino. Jadi program ini memperkuat jaringan irigasi sekaligus menyerap puluhan ribu tenaga kerja di berbagai daerah, pendengar. Jadi Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan jaringan irigasi yang andal menjadi kunci untuk menjaga produktivitas pertanian selama musim kemarau ya. Dan menurutnya untuk program yang dilakukan ini ya pada karya juga untuk memberikan manfaat ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat. Nah, dari 14 Juli 2026 nih, progres fisik P3 TGAI ini secara nasional sudah mencapai 13,08% dari target pelaksanaan. Jadi program ini juga menyerap 26.602 tenaga kerja atau setara 159.640 hari ya untuk orang kerja atau HOK. Nah, pada tahun anggaran 2026, Kementerian PU itu menargetkan pelaksanaan P3 TGAI ini di 12.000 lokasi seluruh Indonesia. Nah, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 2,64 triliun rupiah dengan target untuk penyerapannya sendiri itu 180 ribu tenaga kerja. Dan salah satu capaian tertinggi yang dicatat dari Balai Wilayah Sungai atau BWS Sulawesi untuk wilayah 3 ya, dengan progres fisik mencapai 55,81% ya untuk di wilayah Sulawesi 3 ya, di Palu lebih tepatnya. Dan juga penyerapan tenaga kerja yang mencapai 576 orang atau setara 9.210 hari orang kerja atau HOK ya. Ini melampaui dari target awal. Dari program P3AI ini dilaksanakan secara swakelola ya oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air ya beserta organisasi gabungan di berbagai daerah. Jadi melalui pendekatan yang dilakukan masyarakat ya yang turut menjadi pelaksana pembangunan sekaligus menerima manfaat infrastruktur dari irigasi tersebut. Dan juga dari Kementerian PU menilai jaringan irigasi yang berfungsi optimal ini bisa membantu menjaga pasokan air menuju lahan pertanian selama kemarau ya. Dan juga pemerintah berharap bahwa P3 GAI ini memperkuat ketahanan pangan nasional melalui peningkatan produktivitas pertanian dan juga kesejahteraan untuk masyarakat tentunya. Nah, kita masih

Ada kamar di lantai 3, lorong kanan. Tak istimewa, kecuali oleh siapa yang mengisinya. Empat perempuan, empat latar, empat kepala dengan cara pandang masing-masing. Dan satu kamar yang entah cukup atau terlalu sempit untuk semuanya.

0: dapet juga nih kamar. Lumayan lah, AC-nya gak pura-pura hidup.
1: Alhamdulillah, mbak-mbak semua sudah masuk ya. Saya Saras dari Jogja, mohon bimbingannya kalau keliru.
2: Halo semua, nama saya Zulaiha, saya asal Pontianak. Datang bertamu tak bawa roti, hanya senyum pengganti hati.
3: Halo, saya Dayu dari Barito, Provinsi Kalimantan Tengah. Wah, kamarnya menghadap barat ya. Bagus, kita bisa lihat matahari terbenam nih.
0: Aduh, kamar kos kok rasa puisi. Tapi seru juga sih.
4: Tidak semua pertemuan dimulai dengan saling paham. Kadang cukup saling hadir. Dapur ini tempat paling jujur. Bumbu tidak bisa berpura-pura. Dan manusia biasanya lebih mudah terbaca di antara wajan dan juga kompor.
1: Mbak-mbak, ini saya masak gudeg. Mungkin agak manis ya, kayak kenangan yang susah dilupakan.
2: Yailah, saya buat laksa. Bumbunya banyak sekali, tapi mau sabar mengolahnya. Macam hati yang anggi jatuh cinta.
3: Kalau saya hanya mengukus ubi dan jagung saja nih. Biasalah makanan hutan. Tapi jangan salah, makanan inilah yang bikin kami kuat untuk menempuh sungai.
0: Kalau gue sih bawa ayam geprek. Tapi beli sih, tapi cabenya gue bikin sendiri loh.
1: Mbak-mbak, yang penting itu bukan siapa yang masaknya, tapi dengan siapa kita makannya.

0: Hari itu, nasi tidak hanya menyatukan rasa, tapi juga menghangatkan jarak. Kadang bukan badai yang menghancurkan kapal, tapi retak halus di lambungnya. Dan retak itu datang bukan karena niat, tapi karena beda cara melihat.
1: Aduh, gue gak ngerti nih, kenapa sih lomba pentas budaya kampus harus pakai adat-adat kayak gini? Kenapa gak pakai sesuatu yang umum aja? Casual kek? Yang bisa chill aja gitu bajunya?
2: Karena adat tuh bukan sekadar pakaian, itu tuh lambang, dan itu napas sejarah.
3: Ya, betul itu mbak. Pentas budaya itu bukan untuk menunjukkan siapa yang paling tradisional, tapi siapa yang tidak lupa dari mana ia berasal.
4: Kalau baju adat kami dibuat dari daun dan

0: Erat. Dipakai bukan untuk bergaya, tapi untuk mengingat ketika kami berada di kampung halaman.
1: Ih, tapi gue gak ngerti. Kayak outsider aja gitu. Kayak gak ngerti dunia kalian.

0: Yang merasa asing belum tentu ingin menjauh. Kadang ia hanya belum tahu cara mendekat. Ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dengan kata-kata, tapi bisa dipahami lewat keheningan bersama. Malam itu mereka tidak berbicara soal budaya, mereka berbicara sebagai manusia.
1: Dulu, aku duduk bersama nenekku di tepi sungai. Kami tak saling bicara, tapi yang pastinya aku tahu, dia percaya padaku.
2: Nenekku juga bilang, ora kabeh kudu dijelaske, kadang cukup dirasake.
3: Saya jadi rindu emak pula. Tapi, mungkin di kamar ini, saya agak belajar. Kalau rumah bukan selalu tempat, kadang ia adalah rasa yang dibagi.
4: Gua pikir kalau beda harus berisik, harus lawan juga. Tapi ternyata kadang cukup dengerin aja ya, Mbak.

bawah langit yang sama, mereka melihat hal yang berbeda. Tapi malam itu mereka mendengar hal-hal yang sama, bahwa tidak semua perbedaan butuh penjelasan. Kadang hanya cukup pengertian.

0: Tapi tidak semua hal kembali seperti semula. Perbedaan mereka tidak hilang, tapi kini tak lagi jadi jarak, melainkan jembatan yang mereka bangun pelan-pelan dengan tawa, air mata, dan sedikit rasa malu.
1: Gue masih gak ngerti sih cara pakai selendang ini. Tapi gue ngerti sekarang kenapa lo pada pakai semua.
2: Mbak, aku ngerti. Kadang orang yang gak butuh nasihat cuma butuh didengarkan.
3: Kalau kita duduk semeja, tak perlu tahulah semua lagu. Asal kita bisa ikut dengar, dah cukup tuh.
4: Di hutan, semua suara mempunyai tempat. Bahkan suara yang paling pelan pun dapat didengar oleh semesta.
0: Lantai 3, lorong kanan. Kamar itu mungkin sudah kosong hari ini, tapi ada yang tertinggal di dindingnya. Bukan cat, tapi cerita akan saling menghargai perbedaan.

0: 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar, masih menemani untuk di malam hari ini ya. Ya, kalau malam malam itu suasana atau suhunya pasti lebih sejuk atau adem ya. Tapi mungkin saja biasa ada juga yang merasakan ya, karena mungkin fenomena dari cuaca. Bahkan di malam hari pun masih terasa gerah gitu ya kan. Nah, ini juga dari Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika atau BMKG yang dimana memprediksi untuk El Nino tahun ini ya, itu menetap ya hingga awal 2027 ya, lebih lama ternyata fenomena untuk El Nino tahun ini. Jadi fenomena El Nino menghasilkan musim kemarau yang lebih panjang dengan suhu udara yang lebih panas dari biasanya. Ini bisa kita rasakan nih pendengar ya, kalau misalkan kayak di siang hari gitu ya kan, pagi mungkin masih terasa sejuk ya atau adem, tapi kalau misalkan udah jam 10 ke atas gitu ya kan, mulai terasa gerahnya ya. Ini juga dari Kementerian Kesehatan ya, menyebut kalau El Nino itu bisa memicu ya masalah kesehatan, dehidrasi, ada heat stroke ya, dan juga bisa infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Jadi resiko ini juga ya diperparah dengan meningkatnya dari debu dan polusi udara selama musim kemarau ya. Bisa kita lihat juga ya kayak di kondisi Kota Kendari saat ini kayak penuh dengan debu ya. Hari-hari berdebu pendengar ya. Jadi mungkin dari pengendara yang beraktivitas di luar bisa mungkin menggunakan masker atau semacamnya untuk melindungi diri dari paparan dari debu gitu ya kan, selama dari siang hari ya aktivitas. Nah, ini kalau misalkan dari pendengar juga ya, untuk bisa dibilang mengantisipasi dari kondisi cuaca yang terjadi untuk bulan ini, masih panjang ya El Nino ya, sampai di awal 2027 itu El Nino-nya ya. Jadi mungkin kita harus mencoba untuk mewaspadai dari ya paparan-paparan yang bisa saja menimbulkan masalah kesehatan. Nah, ini juga bisa dengan mencoba untuk menjaga hidrasi kita ya. Nah, salah satu nih pendengar yang perlu diperhatikan ya, menjaga hidrasi ini ya, dengan memenuhi kebutuhan cairan tubuh ya, meminum air putih ya. Ini juga bisa dikonsumsi minimal 2 liter setiap hari. Jadi juga dari pendengar ya, ini disarankan tidak menunggu rasa haus muncul ya, karena kondisi yang menjadi tanda juga tubuh mengalami dehidrasi ringan ya, karena kalau misalkan di cuaca-cuaca saat ini ya kan, ini lebih baik menghindarinya untuk menunggu haus dulu gitu ya kan, mending mengkonsumsi ya, supaya bisa menjaga ini untuk kebutuhan suplai tubuh kita. Dan juga mengkonsumsi seperti buah-buahan yang mengandung banyak air ya, kayak semangka, jeruk ya, mentimun ya, itu juga bisa membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh ya. Dan itu bagus untuk asupan, dapat mendukung tubuh tetap terhidrasi saat menghadapi suhu udara yang tinggi. Nah, ini kayaknya perlu juga nih kalau misalkan kayak pendengar yang kerja dalam ruangan ya kan, walaupun suhu ruangan itu dingin gitu ya kan, tapi mungkin karena pengaruh cuaca di luar, dehidrasi itu bisa terasa gitu ya kan, dalam kondisi yang kering di cuaca di bulan ini. Dan juga ada beberapa nih hal menarik yang perlu diperhatikan yang akan Ilham bagiin untuk di perjumpaan kita malam hari ini ya, sebelum interaktif yang untuk pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar, menjaga diri tetap hidrasi ya. Itu juga perlu nih untuk di cuaca yang mulai ekstrim ya, karena pengaruh dari fenomena El Nino. Dan juga bisa memanfaatkan beberapa hal juga nih ya, seperti dengan perlindungan dari luar ya. Nah, ini juga dari Kemenkes juga mengimbau masyarakat untuk mengenakan ya, seperti pakaian berbahan katun dan berwarna cerah supaya panas tidak langsung terserap oleh tubuh pendengar. Jadi dari pendengar juga disarankan untuk mengoleksi ya tabir surya dan dengan minimal SPF itu 30 untuk mencegah iritasi kulit ya di cuaca atau fenomena El Nino yang sedang terjadi. Dan kalau cuaca terasa sangat panas ya, penggunaan tabir surya mungkin lebih cukup bagi sebagian orang ya. Jadi penggunaan mungkin saja yang tidak bisa gitu ya kan, atau mungkin tidak mempan ya, bisa menggunakan dari topi atau payung. Itu juga disarankan sebagai perlindungan ekstra, terutama saat beraktivitas di luar ruangan ya. Nah, ini juga selain dari perlindungan tadi yang dipersiapkan, bisa juga memanfaatkan waktu tertentu juga dengan mewaspadainya, seperti aktivitas fisik berat sebaiknya dikurangi untuk pukul 11 gitu ya di siang hari ya, hingga pukul 15 ya itu di menjelang sore, karena intensitas radiasi ultraviolet berada pada tingkat yang tinggi di waktu-waktu tersebut pendengar ya. Kondisi ini juga bisa memicu dari peningkatan suhu tubuh secara drastis ya, atau heat stroke nih. Nah, beberapa juga kondisi karena fenomena yang sangat ekstrim seperti yang terjadi di Eropa nih pendengar ya, fenomena dengan suhu tubuh yang meningkat drastis ya, atau heat stroke, itu bahkan menyebabkan seseorang itu sampai meninggal dunia ya. Ya, itu juga yang harus dihindari karena bisa menyebabkan kematian. Dan juga dari pendengar untuk seperti ada di usia tertentu dan dari beberapa kalangan yang dapat mengalami heat stroke ini yang sangat rentan ya, seperti bayi dan lansia ya, memiliki resiko yang lebih tinggi terkait dengan peningkatan suhu ini. Jadi harus selalu diwaspadai ya, apalagi untuk mungkin balita nih ya, mau dibawa keluar ya harus butuh perlindungan yang lebih ekstra supaya mereka tetap terlindungi ya dari suhu yang ekstrim. Dan juga mengurangi aktivitas pada rentang waktu yang sudah disebutkan sebelumnya, itu juga memiliki peluang yang lebih kecil untuk terkena dari heat stroke atau kelelahan pendengar ya, dengan aktivitas yang mungkin padat di siang hari. Nah, itu juga dikurangi. Nah, itu ada beberapa tips ini yang bisa Ilham bagi untuk pendengar kalau misalkan dalam kondisi cuaca seperti ini ya, yang peningkatan suhunya sangat tinggi. Kita masih akan bagiin beberapa hal untuk mungkin terkait dengan kesehatan juga atau sedikit lifestyle untuk malam hari ini. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, wah, semakin dekat untuk interaktif kita ya malam hari ini. Tentunya untuk menemani pendengar yang sedang berkendara ya. Nah, ini juga membagikan juga untuk selalu mengingatkan ya bahwa di malam hari ya, apalagi dalam kondisi tertentu juga harus diperhatikan ya, tetap fokus untuk berkendara, jangan sampai mungkin dari suasana yang sangat tenang ya memicu dari pendengar yang mungkin sudah kelelahan ya di malam hari ini dengan aktivitasnya sampai menghambat dari fokus untuk berkendara. Tetap berhati-hati dan selalu memperhatikan sekitar tentunya. Nah, ini karena untuk pukul 22 kita masih akan terus menemani pendengar ya dengan rangkaian interaktif yang mungkin saya bisa menghibur pendengar supaya tetap semangat ya dan tetap terjaga dalam berkendara. Dan juga mungkin dari pendengar yang sedang beraktivitas di rumah ataupun yang sedang nongkrong di malam hari ini ya, selamat menikmati waktu senggangnya tentunya. Masih tentunya menemani dengan beberapa lagu yang kita hadirkan ya sebelum interaktif kita. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

menyalurkan rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

lewat lagu ya. Pukul 22 waktu Indonesia Tengah untuk perjumpaan kita malam hari ini. Kita berbagi tentunya untuk pendengar yang dimana mungkin lagi bersantai ya, atau bersama keluarga, kerabat, atau bersama dengan yang tersayang malam hari ini. Jadi pendengar, malam ini jadi malam Jumat ya. Iya, istilahnya malamnya para woman. Tentunya kita berbagi seperti biasa dengan lagu-lagu mancanegara ya, yang akan menemani pendengar. Nah, yang dimana pendengar bisa request ya di perjumpaan kita malam hari ini dengan lagu-lagu tahun 2000 sampai 2010. Ya, mungkin ke atasan dikit juga bisa lah ya. Untuk menemani waktu bersantai pendengar di momen malam Jumat nih ya. Semoga pendengar yang sedang menikmati momennya ya bisa mendapatkan ketenangan dan juga ya mungkin bisa rasa nyaman ya, bersama seseorang mungkin ya. Hadir menemani pendengar di jalur telepon tentunya bisa bergabung untuk interaktif kita di 0401 3124 008.

Ya pendengar, kita masih akan undang mendengar ya. Sebelum itu kita akan berbagi dulu beberapa lagu yang bisa menemani untuk perjumpaan kita malam hari ini. Ya, dengan Mancanegara tentunya ya. Hadir dengan lagu Mancanegara. Jadi kita akan lihat dulu nih ya, apa nih yang bisa mungkin sedikit memberi dorongan malam ini ya, biar semakin bernuansa kerinduan ya, seperti dengan segmen perjumpaan kita, asik. Kita lihat dulu nih ya, Mancanegara ya. Kita hadirkan untuk di lagu-lagu tahun 2000. Untuk lagu yang dari Blue mungkin juga bisa nih ya. Ada Breathe Easy ya. Nah, ini juga bisa mengawali untuk perjumpaan kita malam ini. Juga dari Celine Dion, Stand By Your Side ya. Ya, mungkin dari pendengar juga ada yang ingin berbagi requestan dengan Celine Dion. Nanti kita akan puterin ya untuk requestan-requestan yang masuk di perjumpaan kita. Kita play dulu beberapa lagu yang kita hadirkan untuk di awal perjumpaan kita. Blue, Breathe Easy, ada juga dari Celine Dion, Stand By Your Side, juga dari Daniel Bedingfield, Never Gonna Leave Your Side. Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Mendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Beberapa lagu yang mengantar kita ya, dari Celine Dion, juga ada dari Daniel Bedingfield, juga Blue ya, Breathe Easy. Menemani pendengar ya untuk awal perjumpaan kita. Kita hadir juga di jalur TikTok nih ya, sudah menyapa juga nih, ada dari Mansur at 11. Assalamualaikum, salam, selamat malam Bang Ilham, salam kenal ya, salam kenal juga ya Bang Mansur ya. Dan juga ya hari ini kita punya moderator nih. Ada moderator kita ya, ada Bang Nas nih yang akan menyapa mendengar di kolom komentar nih. Ada juga yang bergabung dari Kadera Kasu, berarti kursi ini ya, apa sofa gitu ya. Kadera Kasu sofa ya kan. Request Michael Jackson, Heal the World, Heal the World. Ah, sebelum itu nih ada requestan kita ya dari Mufti ya. Requestannya lagunya Rihanna. Nanti lagunya duluan yang kita putarin ya. Rihanna, Love the Way You Lie. Siap nih, menemani untuk malam ini. Jadi lagu dari Heal the World ya. Heal the World, make it a better place. Mana nih? Heal the world, the world. Heal the world dari Michael Jackson ya, requestan dari Kadera Kasu ya, sofa artinya ya. Iya benar banget Kadera Kasu, mau jadi moderator juga nih kayaknya ya, tap-tap layar. Ya pendengar ya, jangan lupa tap-tap layar, tap-tap layarnya dong, asik. Michael Jackson, mana nih Michael Jackson nih tadi ya, Michael Jackson. Michael Jackson, ah ini dia, Heal the World. Nah, ternyata pakai kata kerja pertama ya lagunya. Kirain kata kerja kedua gitu ya. Oke, kita hadir juga untuk di jalur telepon ya. Silakan bergabung bersama kita malam hari ini di 0401-3124-008. Berbagi juga di jalur WhatsApp seperti biasa di 0813-545-0967. Kita masih menunggu nih pendengar yang masuk di jalur telepon ya untuk kebersamaan kita malam hari ini. Dari Kadera Kasu atau sofa ya, tap-tap layar katanya. Jangan lupa tap-tap layarnya pendengar ya. Siapa nih yang sudah bergabung? Ada Andi Harun di Mahakam, bukan ya, di Mandonga. Oke, kita langsung sapa kalau gitu Andi Harun di Mandonga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Andi. Halo Bang Andi. Mana nih Bang Andi? Iya, mana ya dia?
1: Ya, halo.
0: Oh, ini dia. Halo Bang Andi, gimana kabarnya? Bang Andi? Iya, sepertinya memang ada kendala jaringan sedikit ya. Halo Bang Andi.
1: Kamu masuk.
0: Ah, udah masuk nih. Udah. Ada masuk suaranya. Gimana kabarnya Bang Andi?
1: Alhamdulillah baik-baik.
0: Alhamdulillah. Nah, dari Bang Andi mungkin gimana nih malam hari ini? Lagi menikmati aktivitas di rumah atau lagi jalan-jalan? Lagi di rumah ya. Kalau dari Bang Andi, ini kan masih nuansa Piala Dunia. Bang Andi pilih negara mana nih?
1: Pilih negara
0: antara Spanyol dan Argentina, kan baru-baru Argentina berhasil mengalahkan Inggris. Kira-kira siapa nih yang Bang Andi pilih?
1: Argentina
0: ya. Memang mayoritas banyak yang pilih Argentina ya.
1: Lawan kuat.
0: Kuat bener. Kuat banget di last time ini Argentina. Selalu konsisten dia ya. Manuvernya itu di akhir-akhir. Oke, dari kenapa nih Bang Andi?
1: Kalah Inggris.
0: Bener, kalah Inggris. Iya, betul banget. Kalah Inggris gara-gara itu. Wah, kenapa bisa begitu ya? Padahal ini sebenarnya dukung Inggris tapi ya kalah lah Inggrisnya. Gimana dong?
1: Kalah serangan.
0: Kalah serangan, betul Bang Andi ya. Sayang sekali ya. Padahal ini harapan kita sangat besar gitu ya. Ternyata memang kuat nih Argentina ya.
1: Kuat.
0: Bang Andi mau request lagu apa nih malam hari ini? Kita bermain di mancanegara nih malam ini.
1: Kurang tahu judul tapi laki-laki yang nyanyikan deh.
0: Mau yang penting laki-laki yang nyanyikan. Siap nih Bang Andi ya, kita cariin nanti lagu dari iya kayak John Mayer mungkin, John Mayer ya.
1: Oh iya iya.
0: Siap. Mau menyapa dulu nih Bang Andi malam ini?
1: Ya ada yang masuk kan. Viola juga udah masuk kan?
0: Iya, Bunda Mbak Viola belum masuk nih, Bang Andi. Baru Bang Andi nih ya, yang membuka untuk jalur telepon. Siap.
1: Ruang rindu memori lewat lagu.
0: Iya, salam ruang rindu memori lewat lagu. Nah itu tadi ya dari Bang Andi yang sudah bergabung bersama kita. Kita sapa dulu di jalur mana nih ya, jalur dalam. Dari mana nih, dari atas ke bawah. Arahan dari moderator. Dari Maya Inya. Salam dari RRI SP Sumba. Salam juga dari Riko Ilham malam hari ini ya. Salam untuk Maya Inya ya. Ada juga dari Kelor Topa KTMB ya, request lagunya Avenged Sevenfold. Oke. Tapi tunggu dulu, John Mayer tadi ya, John Mayer. Tunggu untuk Bang Andi nih ya. Kita mau putarin lagunya John Mayer. Mana nih lagunya tadi ya? Tunggu nih, ini dia. Dan Avenged Sevenfold ya. Nanti kita akan putarin nih lagu requestannya John Mayer. Kita lihat di playlist kita nih ya. John Mayer. Dia bermain di 2010-an kayaknya nih. Kita buka di sini kayaknya. Ini dia John Mayer yang lagunya Say. Oke, siap nih untuk menemani malam hari ini. Dan juga Avenged Sevenfold ya. Dari siapa tadi yang agak ke atas di agak ke atas. Dari Kelor Topa KTB ya, Avenged Sevenfold. Yang lagunya yang mana nih Avenged Sevenfold? Avenged Sevenfold kan banyak judul lagunya ya. Avenged Sevenfold yang ya, Dear God mungkin ya. Coba kita lihat Dear God. Dear God. Oke, ini kali ya Dear God. Kita akan putarin nih untuk Kelor ya, Bang Kelor kita sebutnya ya. Selain itu ada dari Ahmad ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Ahmad juga katanya Ahmad Sofyan Muna. Ya, waalaikumsalam ya Ahmad Sofyan Muna. Katanya Spanyol. Oh, pendukung Spanyol. Katanya nanti harusnya 5-1. Beuh. Jadi yang mana 5 nih? Argentina atau Spanyol? Kita belum tahu nih ya hasilnya gimana gitu ya kan. Apa nih? Ada yang bergabung lagi bersama kita ya? Ada yang bergabung lagi bersama kita di jalur telepon. Kita sapa lagi ya. Dari Bunda. Iya. Yang selalu menemani kita untuk malam ini ya, biar selalu semarak gitu ya. Bunda Tiara, langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda Tiara.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana nih malam hari ini? Lagi beristirahat mungkin Bunda ya?
2: Iya, istirahat, baru gabung di Plakalobi tadi.
0: Oh, habis gabung di sebelah ya. Waduh, berarti sempat ini ya, saling tukar ceritanya ya.
2: Andi ditunggu di Plakalobi, masih di perusahaan.
0: Oh iya, pokoknya begitu ya. Sangat intens ini ya. Dari Bunda Tiara, habis ke sebelah ke sini lagi. Keren.
2: Tidur.
0: Jadi sebelum tidur gitu ya, temenin dulu gitu.
2: Iya.
0: Atau ini Bunda baru bangun atau gimana nih?
2: Enggak, belum tidur.
0: Belum tidur ya. Waduh, sangat setia menemani ya, luar biasa.
2: Baru habis makan.
0: Nah, ini malam hari ini Bunda ya, kita menemani dengan lagu mancanegara. dari Bunda Tiara nih, mau request lagu apa nih malam ini?
2: Dan ikut aja sama Bang Andi.
0: Oh, ikut sama Bang Andi ya, berarti John Mayer ya lagunya Say. Siap nih Bunda. Oke, ini kalau malam hari ini dari Bang Andi gabung, ada juga tadi dari Ahmad Sofyan, ada juga dari Maya Kenya, Inya ya yang sudah bergabung malam hari ini. Ada juga dari Kairunisa nih ya. Iya. Pokoknya banyak yang bergabung malam ini. Silakan dari Bunda mungkin mau menyapa dulu.
2: Saya menyapa ya buat Bang Ilham bersama operator. Sama tadi operatornya itu.
0: Oh, operator kita ada Nas nih sama Bang Herman.
2: Oh iya Bang Herman, berarti tadi karena dia tidak tanya saya siapa.
0: Oh. Iya. Karena udah mungkin udah hafal gitu ya Bunda.
2: Ya hafal suaranya.
0: Siap nih. Silakan Bunda mau menyapa siapa lagi?
2: Ya buat Bang Herman ya, selamat malam.
0: Mm-mm.
2: Selamat bertugas.
0: Mm-mm.
2: Bang Ilham.
0: Mm-mm.
2: Terus ada kalian di Harun.
0: Iya.
2: Ada Ibu Farida, ada Pak Nasrun, ada Mas Wandi, ada Pak Didi Batam.
0: Mm-mm.
2: Ya ada Purnama Sari, ada Piola.
0: Mm-mm.
2: Buat semuanya aja deh, nanti terkecuali.
0: Untuk semuanya, siap Bunda ya. Untuk semuanya pokoknya yang ada.
2: Iya.
0: Aktivitasnya malam hari ini bersama Interaktif kita. Siap Bunda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Rindu, Bang Berbagi Rindu, Memori Lewakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget nih buat Bunda Tiara udah menyempatkan diri hadir malam hari ini. Dari Ahmad Sofyan, kita masih kembali bertanya nih ya, siapa nih yang akan dapat 5-1 nih, Argentina atau Spanyol nih? Nah, dari Kairunisa ya. Kairunisa 24. Bisa titip ucapan gak kak? Bisa. Boleh bergabung bersama kita ya. Mau ngucapin apa nih? Iya, udah dibalas juga nih sama moderator kita nih. Boleh kak Nisa, asik sekali. Sebelum kita bermain dulu ya di lagu yang sudah di request malam hari ini. Dan juga dari Kang Den. Kang Den, thank you banget nih gift-nya ya. Waduh, udah di send gift sama Kang Den nih. Coffee dan love, thank you banget nih. Iya, yeah. Netero. Oke, kita akan bermain dulu di lagu yang sudah di request ya, dari Mufti, Rihanna, dan juga dari Bang Andi dan Bunda Tiara ya. Dari Ani juga yang sudah request tadi, siapa nih? Dari Bang Kelor ya. Dan juga dari pokoknya banyak nih tadi ya. Kita cek dulu siapa aja tadi. Dari Bang Maya, bukan. Kelor. Ya ini Avenger. Dan siapa nih yang request Michael Jackson tadi? Oh, Bang Andi ya. Bang Andi yang request ya. Oh, Bang Mansur yang request, bukan ya? Oh, dari Kadera Asu, itu dia. Dari Kadera Kasu, thank you banget ya. Nanti kita akan putarin semua requestannya malam hari ini dan bergabung kembali di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Mendengar masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan untuk malam hari ini ya, ya kita masih undang untuk mendengar yang berbagi requestan. Mungkin satu lagu lagi ya. Karena sudah ada yang bergabung di jalur TikTok ya. Ada dari Putra Pratama yang request lagunya About You ya, dari The 1975. Nanti kita akan putarin untuk lagu requestannya untuk Putra nih ya, About You ya. Dan juga mungkin masih bisa nih ya, satu lagu yang bisa di request untuk perjumpaan kita malam hari ini sebelum kita tutup ya. Cepet banget ya. Soalnya ada 4 lagu tadi yang sudah diputarin, dan satunya tuh lagunya ini, apa yang namanya, Avenged Sevenfold gitu ya kan. Tahu sendiri kan Avenged Sevenfold ya, durasinya ya memakan semua waktu kita untuk di kebersamaan Ruang Rindu malam hari ini. Ini dari L. L yang sering curhat nih ya. Ya, kayaknya pernah ini ya, apa namanya, berbagi juga tentang kisahnya. Kayaknya pada kenal nih. Nah ini L katanya, Kak mau request ya, boleh Oasis please, judulnya bebas deh, Oasis ya. Oke, mungkin lagu requestan dari L nih ya akan menutup perjumpaan kita ya. Kita close nih untuk lagu requestan ya. L tetap semangat terus ya, jangan terlalu sedih ya, masih banyak yang bisa di keindahan lain yang bisa dinikmati. Iya, seneng banget nih kayaknya moderator kita hari ini ya. Oke, Oasis nih ya, Oasis. Mana nih Oasis? Nah, wah ada banyak nih Oasis ya. Ada Wonderwall, ada Stand By Me, yang mana nih L? Ada Live Forever, Morning Glory, Don't Look Back in Anger, ada Let There Be Love, ada juga Who Put the Wake, pokoknya banyak. Oke, langsung kalau begitu kita puterin aja Stand By Me ya. Nah, klik banget nih kita ternyata ya, Stand By Me. Oke deh, Stand By Me yang akan menutup perjumpaan kita. Kalau begitu kita akan puterin dulu ya Oasis sebelum ilham pamit untuk perjumpaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Ada telepati kak? Iya. Oke, El ya, nanti kita puterin ya. Enggak duluan lagunya dong. Ada tadi lagunya About You ya, dari The 1975 ya, lagu requestan dari Putra Pratama. Itu dulu yang kita puterin ya, lagunya L jadi penutup perjumpaan kita nanti ya. Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Wah, ini menutup perjumpaan kita untuk malam hari ini ya. Dengan lagu requestan dari L nih ya, Oasis Stand By Me ya. Dan juga ini ada juga Muzulhan ya, katanya, "Bang, ini terputar di radio juga enggak?" Iya, benar. Terputar di radio RRI Kendari di frekuensi 96,7 MHz ya, dari Zulhan. Thank you banget udah gabung. Tapi sayang sekali sepupuku, aduh sayang banget ya, kita harus tutup perjumpaan kita malam hari ini. Thank you banget sudah sempatkan diri untuk hadir berbagi bersama kita dengan lagu-lagu requestan yang sudah hadir juga berbagi, dari Bunda Tiara, dari Andi malam hari ini yang sudah berbagi, dan juga rekan-rekan yang sudah bergabung melalui live TikTok kita. Thank you banget nih. Lagunya L menutup untuk Ruang Rindu kita ya, dengan lagunya Oasis, Stand By Me.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, melanjutkan untuk perjumpaan kita pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bergabung dan berbagi dengan lagu-lagu jazz musik ya. Sajian lagu yang

Pendengar yang senantiasa setia di program 1, demikian seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali, insya Allah, besok hari pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program 1 RRI Kendari undur diri. Dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mentor kembali pintu dan jendela Anda dan juga sebelum beranjak ke peraduan, untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Selanjutnya Anda dapat mendengarkan Pro3 Jaringan Berita Nasional yang hadir 24 jam melalui pemancar FM 91,6 MHz dan RRI Digital. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami. Program 1 RRI Kendari kembali hadir di ruang dengar Anda melalui 96,7 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute 44 Mandonga, Kota Kendari. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Bro 1 RR Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Di subuh hari ini kita juga sedang menantikan ya untuk Mutiara Pagi Berjaringan Korwil 4 bersama dengan RRI Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, kemudian ada SP Bone, SP Ampana, SP Bau-Bau, dan juga RRI Mamuju. Dimana untuk Mutiara Pagi Berjaringan hari ini ya, nanti akan langsung dari RRI Mamuju dengan narasumber yaitu Bapak Samsul Alam Arsyad S.Sos.I, penyuluh agama Islam Kemenak Kabupaten Mamuju, dengan judul Menjaga Ukhuwah dan Kerukunan di Lingkungan Masyarakat. Anda juga nanti bisa bergabung ya melalui telepon interaktif di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443 pendengar ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami pendengar untuk di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Disiarkan dari RRI Makassar, RRI Kendari, RRI Palu, RRI Toli-Toli, RRI Mamuju, SP Bone, SP Ampana, dan SP Bau-Bau. Ya, pendengar, kali ini Mutiara Pagi berjaringan hadir dengan tema menjaga ukhuwah dan kerukunan di lingkungan masyarakat, pendengar. Dan yang kita tahu bahwa Islam ini mengajarkan bahwa ukhuwah merupakan pondasi yang sangat penting dalam membangun masyarakat yang damai, harmonis, dan saling menghormati. Dan juga kerukunan bukan hanya menjadi tanggung jawab tokoh agama atau pemerintah, tetapi juga menjadi kewajiban bagi setiap individu sebagai bagian dari masyarakat. Dan telah hadir pagi hari ini narasumber kami, yaitu Ustadz Samsul Alam Arsyad SSI. Beliau selaku penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Mamuju. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana kabarnya Ustadz pagi hari ini?
3: Alhamdulillah sehat. Diberikan nikmat Allah masih bisa bangun dari tidur.
2: Iya, alhamdulillah. Nah Ustadz, berbicara tentang tema kita pada pagi hari ini, sebenarnya apa itu makna dari ukhuwah dan kerukunan ini dalam perspektif Islam ini Ustaz?
3: Ya, terima kasih. Kita merujuk kepada surah Al-Hujurat ayat 10. Ya, saya mulai dulu dengan mukaddimah dan menyapa para pendengar di mana saja berada yang mengikuti program kita Mutiara Pagi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, Allahumma salli wa sallim ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Amma ba'du. Semoga Allah melimpahkan keberkahan dan rahmatnya pada hari ini sehingga kita dapat menjalankan kehidupan dengan peran kita masing-masing dalam naungan rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa merujuk kepada surah Al-Hujurat ayat 10, di mana sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menjaga ukhuwah itu sendiri. Apa itu ukhuwah? Kalau dalam bahasa Arab akar katanya itu a dan kha, yaitu akhun dalam kata benda. Akhun itu berarti saudara, saudara laki-laki. Al-Quran ini tidak sempit dalam pemanaan secara terminologi saja, dari segi bahasa saja, tapi dari segi istilah, para ulama kita ini mengembangkan seperti Profesor Dr. Quraish Shihab. Beliau menerjemahkan bahwa kata akhun ini bisa bermakna kepedulian. Ya, kedekatan dan kepedulian. Dan rukun itu lahir dari sebuah kepedulian, perhatian kepada sesama saudara. Kalau tidak ada kepedulian, bagaimana ceritanya bisa melahirkan kerukunan? Rukun itu damai, seolah-olah ada jaminan di antara kita saling menjaga perdamaian yang menciptakan, yang menimbulkan rasa aman. Kalau tidak ada aman dalam perasaan kita, itu berarti pastinya ada sesuatu yang mengganggu. Listrik bisa terang, menyala karena tidak ada korsleting, tapi bisa masalah karena ada korsleting. Hidup kita ini sering masalah karena cara berpikir kita yang kemudian terimplementasi dalam interaksi sosial kita. Bagaimana kita berinteraksi dengan baik kalau dari cara berpikir kita memanai akhun itu sangat egoistik. Ya, di mana egoismenya? Bahwa akhun itu seolah-olah hanya berasal dari Islam. Maka olehnya itu supaya tidak kita memaknai kata akhun itu, persaudaraan itu hanya seputar di kalangan umat Islam, maka ulama kita mengembangkan ada nasamanya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, dan ukhuwah wathaniyah. Jadi persaudaraan sesama seakidah, sekeyakinan, kemudian persaudaraan sesama karena manusia, dan persaudaraan karena sebangsa, setanah air. Ini kalau semuanya kita satukan dalam satu prinsip kehidupan kita, maka insya Allah kehidupan ini akan diberikan jaminan oleh Allah. Bukan lagi kita yang memberikan jaminan, tapi keberkahan dan rahmatnya Allah itu akan turun. Kita berangkat dari ukhuwah Islamiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina ahadi akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi damaikanlah, sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara. Jadi orang mukmin itu bersaudara dari latar belakang kehidupannya berbeda, tetapi mereka disatukan persaudaraan itu dalam konteks akidah. Jadi siapapun ketika melihat orang karena warna kulitnya, tetapi selama dia berpegang teguh kepada tauhid la ilaha illallah, maka itulah saudara seagamamu. Jadi jangan kita melihat bahwa saya berbeda kitab. Kitab kita sesungguhnya satu. Ulama-ulama dengan segala kreativitasnya mengembangkan dengan berbagai metode bahwa Islam itu kaya dengan keilmuan. Jangan lihat dari segi labelnya, simbolitas itu hanyalah merupakan sebuah identitas dari latar belakang kehidupan seseorang, baik suku, agama, maupun termasuk adalah kehidupan hartanya, pangkat dan jabatannya. Tidak ada orang kaya kalau tidak ada orang miskin. Tidak ada orang putih kalau tidak ada orang hitam. Jadi jangan, Islam sangat melarang untuk memandang perbedaan itu dengan melihat latar belakang kehidupan atau asal-usul manusia. Kalau dia sudah pakai peci, masuk atau tidak pakai peci, tapi satu tujuan, melangkah menuju ke masjid, itulah saudaramu. Tapi kalau engkau datang ke masjid dengan membawa simbolitas itu, maka disitulah tubuhmu bersatu dalam satu wadah, tetapi hatimu berpecah belah bagaikan kaca yang berkeping-keping. Gimana caranya menyatukan itu? Maka untuk menjaga ukhuwah Islamiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah-olah mewajibkan kita bagi laki-laki karena salat jamaah. Karena kenapa laki-laki? Karena retakan itu dalam persaudaraan itu dimulai dari bagaimana peran laki-laki menjaga, atau malah justru akan memecah belah. Maka perempuan disuruh banyak tinggal di rumah. Ibadahnya pun lebih baik di rumah ketimbang di masjid. Selain akan menimbulkan fitnah dari latar belakang kehidupan asbabul nuzul dari waqarrafna fi buyutikunna wala tabarrajul jahiliyah, wanita itu hendaknya lebih baik tinggal di rumah untuk menjaga kondisi rumah tangga. Karena kenapa? Kerukunan itu bukan lahir dari sebuah konsep agama negara saja. Tapi kerukunan sesungguhnya itu berawal dari sebuah bagaimana kita membangun jati diri kita sendiri dan menemukan jati diri kita. Kalau secara person kita sudah menemukan jati diri kita, apa tujuan hidup ini, maka konsep hidup itu akan terwujud dalam aktualisasi kehidupan kita. Kalau tidak mengenal diri sendiri dan tidak menemukan hakikat jati diri kita, bagaimana kita menciptakan kerukunan? Maka peran kita masing-masing, ibu menjaga rumah. Artinya bukan rumah hanya pintunya saja, tetapi lebih dalam lagi adalah menjaga kondisi rumah itu sendiri. Keretakan rumah tangga itu akan mempengaruhi kehidupan sosial kita. Karena kita, diri kita, rumah tangga kita adalah bagian daripada kehidupan masyarakat yang akan menentukan bagaimana lingkungan itu harmonis atau tidak. Maka olehnya itu, kalau saya ditanya bagaimana membangun dan bagaimana cara menjaga kerukunan itu sendiri, mulai dari diri kita dulu secara pribadi. memahami hakikat tujuan hidup ini, mengenal setiap bagian dari diri kita, lalu kemudian itu akan terpancar cara berpikir dan berprasangka kita dalam kehidupan ini. Jadi konsep persaudaraan, ukhuwah dalam Islam itu sendiri itu sangat terbuka. Sehingga bukan berarti membagi-bagi harus ada skala prioritas. Bahwa kita skala prioritasnya kalau saya satu kitab dengan dia, maka itulah yang paling saya harus utamakan. Oh tidak begitu Islam. Nah, secara internal Islam boleh dikata kita sangat mendekati, diharamkanlah kita ini melakukan perbedaan pengotak-otakan dalam kehidupan kita itu sendiri. Makanya itu turun Al-Quran sebagai kitab rujukan paling utama. Kalau ada kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, itu adalah kreativitas kekuasaan Allah diberikan kepada mereka bahwa menunjukkan hasanah Islam itu begitu luas. Tapi bukan berarti ilmu yang banyak ini menjadikan engkau bercerai-berai. Disitulah ujiannya para alim, ulama, dan disitulah ujiannya para ahli ibadah, para ahli-ahli yang lainnya diuji dengan sesuai kemampuan yang diberikan oleh Allah. Orang cerdas, orang intelek, orang ilmiah akan diuji dengan keilmuannya itu masing-masing. Ya. Jadi kita harus menjaga persaudaraan itu dan banyak cara untuk kita lakukan. Termasuk diantaranya tadi sholat berjamaah. Yang kedua adalah kita sering melakukan silaturahim. Yang ketiga, menyiapkan waktu kita untuk melakukan kerja bersama. Atau dulu istilahnya gotong royong ya.
2: Kerja bakti begitu.
3: Kerja bakti. Kalau sekarang gotong royong ini agak susah. Ya, karena kenapa? Kesibukan manusia itu semakin meningkat. Itu dari aspek ukhuwa Islamiyah. Itu jadi dasar untuk menciptakan kerukunan dan menjaga kerukunan itu. Bagaimana dulu memahami konsep ukhuwa itu sendiri. Saya betul-betul terkesima dengan pendapat bapak kita, ulama kita, Profesor Dr. Quraish Shihab, bahwa ukhuwa itu adalah persaudaraan di mana dilatar belakangi sebuah kepedulian, perhatian. Karena sehebat bagaimanapun kita memahami satu konsep kehidupan itu, tetapi kurang kepedulian. Nah, bagaimana bangsa-bangsa sekarang ini? Dengan egonya masing-masing, kemudian tidak punya lagi, seolah tidak punya lagi perasaan kemanusiaan. Israel tidak punya lagi kepedulian apa-apa, tidak peduli ini warga sipil atau ini adalah mujahid. Ya. Pokoknya, saya mau sapu ratakan. Kenapa? Karena sifat sisi kemanusiaan yang diberikan, dianugerahi Allah kepada kita, itu sudah dicabut oleh Allah karena keserakahan kehidupan dunia. Kalau selama dalam hati dan pikiran kita ini, target dan tujuan kita adalah kehidupan dunia, maka Allah akan menyingkirkan sifat-sifat kebaikan itu sendiri. Karena Allah sendiri yang kuasa terhadap seluruh makhluknya. Bagaimana mempertahankan itu? Maka pertama, perbaiki hubungan kepada Allah. Lewat dengan sholat jamaah, karena di sholat jamaah tidak hanya mengajarkan bagaimana kita berdiri memperbaiki hubungan kepada Allah. Di situ ada nilai sosialnya, humanistiknya, bagaimana kita berhubungan kepada jamaah yang satu dengan jamaah yang lain. Yang saf di depan tidak melihat ini yang harus duduk di depan atau berdiri di depan adalah yang punya kekayaan di atas 1 miliar. Atau yang datang gubernur tiba-tiba harus dikasih padahal sudah masuk rakaat kedua. Minggir. Kenapa? Ada Pak Gubernur yang harus berdiri di belakang imam. Kan tidak seperti itu diajarkan. Begitu kita berhadapan kepada Tuhan, maka semua sama di hadapan Tuhan.
2: Baik, untuk tadi mukadimah yang sudah diberikan oleh Ustadz ini memang sudah mulai terlihat Ustadz ya, bahwa memang ukhuwah ini menyatukan segala perbedaan ya, bahkan sampai berbangsa-bangsa ini memang disatukan dalam sebuah ukhuwah. Nah, untuk para pendengar yang ingin bergabung bersama kami di sini di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443. Dan sudah ada penelpon yang mau bergabung, Ustadz. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, dengan siapa di mana ini?
4: dengan Pak Salman di Galung Lombok.
2: Pak Salman di Galung Lombok. Silakan Pak Salman.
4: Assalamualaikum Pak Kiai.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum Pak Kiai.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Menarik tema pada mutiara pagi hari ini Pak Kiai. Ada beberapa yang saya bisa kutip dari pembicaraan Pak Kiai bahwa kesejatian. Jadi pertanyaannya kemudian apa yang dimaksud dengan kesejatian diri? Bagaimana cara mendapatkan kesejatian itu? Kemudian tadi juga ada tujuan hidup. Tentu ketika kita bicara tujuan hidup berarti juga ada perjalanan hidup. Saya tolong digambarkan bagi apa tujuan hidup yang sesungguhnya dan bagaimana perjalanan hidup untuk mencapai tujuan hidup itu. Makasih Pak Kiai.
3: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Salman di Polewali Mandar. Ya Ustadz, ini tadi Pak Salman bertanya tentang bagaimana ini kesejatian diri ini.
3: Jati diri
2: ya. Betul. Dan cara mendapatkannya, terus juga tujuan hidup yang sesungguhnya ini bisa digambarkan seperti apa ini Ustadz? Silakan.
3: Ya, untuk berbicara pada konteks jati diri, hakikatnya man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Siapa yang sudah menemukan dirinya, di dalam dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Kalau sudah kenal Tuhan, maka sejatinya seseorang itu tidak akan menyakiti atau mengganggu kehidupan orang lain. Karena kenapa? Tujuan hidup, langsung saya jawab ya. Karena tujuan hidup adalah pengabdian menyembah sebagai hamba kepada Tuhannya. Maka setiap aktivitas kehidupan manusia, kalau disandarkan hanya kepada Allah, maka itu semuanya akan bernilai ibadah, termasuk host. Saya lagi mengendalikan, termasuk operator di belakang. Lagi memainkan perannya sebagai operator. Jadi semua akan bernilai ibadah. Saya akan menjadi bagian daripada sutradara Tuhan. Meskipun Tuhan sudah tahu, aku sudah menentukan masa depanmu, tetapi proses kehidupan, apakah engkau akan mampu melaluinya dan menerima setiap takdir yang kuberikan? Karena masing-masing kita dihadirkan dunia ini sudah ditakdirkan kehidupan kita. Kan ada tiga hal yang sudah ditakdirkan. Apakah manusia tidak punya hak untuk merubah? Manusia tidak punya kekuasaan sedikit pun kalau dia sudah mengenal jati dirinya, sesungguhnya hakikat dirinya dan tujuan hidup itu sendiri, maka la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Maka tidak ada kekuatan, tidak ada daya kecuali Allah yang memiliki kekuatan itu sendiri. Terus, eksistensi kita sebagai manusia apa? Kita sebagai manusia adalah bagaimana menghadirkan kesadaran kita. Kesadaran pertama adalah kesadaran insania, cara berpikir kita. Untuk menuju kesadaran tingkat tertinggi dan semuanya kesadaran ilahi. Kesadaran ilahi secara totalitas, aku tiada, yang diada adalah hanya Allah semata. Maka setiap langkah kehidupan, tarikan dan embusan napas kita adalah dirinya yang menunjukkan kekuasaan yang meliputi walillahi ma fis samawati wal ard. Jadi jati diri itu adalah sebuah kesadaran menemukan apa tujuan Allah menciptakan saya dan apa tujuan daripada ciptaan ini. Jadi kesadaran diri kita mencari berjalan menuju ke hakikat diri kita. Maka orang-orang yang menciptakan kerukunan, orang-orang yang menjaga persaudaraan, orang yang sedang berjalan ke dalam dirinya untuk membuka setiap lembaran-lembaran, memberikan ada catatan-catatan dari setiap balik lembaran itu, membuka pintu-pintu rahmat Allah untuk mengenal siapa sesungguhnya diri saya di balik diri yang paling jauh di sana itu. Kita memandang keluar, bermandang dengan menggunakan alat. Jauh kita bisa dekat melihatnya karena menggunakan alat keker. Tetapi ada alam bagian, alam semesta yang tidak akan didapat oleh mata zahir kita dengan menggunakan teknologi apapun itu. Itulah perjalanan spiritual, perjalanan moral ke dalam diri kita sesungguhnya. Temukan itu sehingga kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang yang lain, terutama kehidupan di alam semesta zahir ini.
2: Masya Allah, ya betul sekali Ustaz ya. Kalau misalkan kita memang ada penglihatan yang memang bisa terlihat secara kasat mata, dan ada yang tidak, yaitu tadi perjalanan diri, moral, seperti itu Ustaz ya. Nah, kalau untuk ini Ustaz, bagaimana cara Islam mengajarkan penyelesaian dalam setiap konflik-konflik yang ada di sekitar masyarakat ini Ustaz?
3: Untuk menghadapi setiap masalah, kita kembali merujuk kepada Al-Quran Surah Al-Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Di situ ada katanya wala tafarraqu. Janganlah engkau bercerai-berai. Dan penguatnya tadi pembuka dia fa'aslihu baina akhwaikum. Damaikanlah ketika ada yang berselisih. Untuk diri kita menghadapi setiap persoalan, maknai bahwa setiap segala sesuatu yang dihadirkan Allah, bukan kita yang hadirkan. Jadi kalau kita lagi bermasalah, ada tetangga kita yang suka ribut-ribut, Allah sedang menghadirkan. Dan pandanglah bahwa Allah sedang datang memberikan pelajaran bagi saya atau memperlihatkan hakikat diri saya. Seumpamanya saya lagi bermasalah dengan host, lalu kemudian orang yang berjalan dan menemukan jati dirinya, maka dia akan memandang orang yang di depan saya ini sedang bermasalah adalah cerminan dari diri saya. Sedang Allah perlihatkan, hey Samsul, kamu lagi begini, ada bagian dari sisi jati dirimu itu ada masalah, maka aku wujudkan dalam bentuk makhluk yang lain. Jadi bukan sesungguhnya orang itu yang bermasalah, tapi ada bagian yang terselubung dari diri kita yang kita tidak sadari Allah wujudkan dalam kehidupan, dalam kenyataan di sisi orang lain itu sendiri.
2: Sebagai cerminan begitu.
3: Sebagai cerminan bahwa makanya saya katakan kesadaran jati diri. Kalau kita tidak sadar-sadar, maka kita tidak pernah merasa bersalah dengan keadaan kehidupan kita. Kan yang begitu kan sulit ya. Sulitnya karena kita, maka kita melalaikan untuk membaca diri kita. Maka kata Allah, bacalah ikra kitabaka kafa bi nafsi. Jadi bacalah kitabmu, cukup pada hari itu dirimu menjadi penghisap. Jadi penghitung. Maka tidak salah ketika Al-Quran pertama, ayat yang pertama turun, ikra, bacalah. Jadi ikra ini mau dibawa kemana saja konteksnya. Dia bisa berubah, dia bisa menjadi konsep yang maha luas. Dengan interpretasi yang berbeda-beda. Ini kata ikra. Kalau kita merujuk kepada konteks sejarah, maka pertama turun itu ketika Jibril membawa ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka konteksnya cukup dengan membaca ikra, membaca Al-Qur'an dalam bentuk tulisan. Tapi maknanya ini tidak terbatas. Termasuk adalah membaca setiap keadaan, maka dahulunya kita akan menemukan diri kita untuk mengantarkan kepada hakikat yang lebih dalam lagi. Itulah ma'rifatullah, mengenal Tuhan, sehingga setiap yang hadir dalam hidup kita adalah kehendak dan kuasanya Allah. Kan ke dalam Al-Quran, tidak jatuh sehelai daun pun tanpa dengan kehendaknya atau sepengetahuannya. Maka orang yang mengetahui dirinya, tidak akan terjadi sesuatu di luar dari diri saya kalau memang tidak ada masalah pada diri saya. Memang berat dan sulit ya, karena kenapa betul. Kita akan terhijabi dengan akal kita, dengan keintelektualitas kita, dengan kecerdasan dan pangkat jabatan dan sekolah kita yang tinggi, itu akan menjadi hijab bagi kita karena ego.
2: Betul. Dan ya semoga dialog kita pagi hari ini nih bisa membuka lagi wawasan para pendengar ya Ustadz ya, bahwa memang menjaga kerukunan itu bukan hanya sebagai tanggung jawab tokoh pemuka agama Ustadz ya, tapi memang mulai dari diri sendiri, mulai dari menghisap dulu diri sendiri seperti apa sendiri. Kita ini ya. Dan Ustadz, ini sebagai penutup kita pada perjumpaan pagi hari ini, adakah tiga pesan utama nih dalam menjaga kerukunan ukhuwah ini Ustadz?
3: Iya, pesan pertama ta'aruf, saling kita mengenal. Kenali diri kita, kenali tetangga kita, kenali lingkungan kita. Maka Allah akan menurunkan pengetahuan mengenal dirinya. Jadi jangan dulu buru-buru perkuat ibadah sholatnya tetapi tidak kenal diri. Karena akan kita juga terhijabi dengan ibadah kita. Yang kedua tafahum, yaitu pahami orang di sekitar kita. Karena kenapa? Kalau kita tidak memahami, maka sulit untuk kita menerima setiap perbedaan. Kemudian kenali apa yang ada, apa yang terjadi di sekitar kita. Ada kisah seperti ini, menjadi inspiratif. Ini lagi berapa menit ini?
2: Sisa kurang lebih 4 menit Ustaz.
3: 4 menit ya. Ini mudah-mudahan cukup untuk kita saling berbagi ya. Ya. Itu yang terakhir takaful. Itu takaful itu adalah merasa saling kita melengkapi. Hidup ini kita harus mampu bagaimana kita melengkapi hidup orang lain. Ya. Kisahnya seperti ini. Ada tiga makna yang kita bisa petik dari sana. Seekor burung gagak itu iri hati melihat burung elang yang bisa terbang tinggi. Suatu waktu dia menyaksikan, karena ini burung gagak disimbolkan sebagai sifat jelek. Karena dia membawa hasad, penyakit iri, dengki. Suatu waktu karena dia juga ingin seperti burung elang, maka dia terbang kemudian tanpa secara sembunyi, tidak memberitahukan burung elang, dia hinggap di menunggangi punggung burung elang itu dan ikut dia terbang ke atas. Burung elang sadar bahwa oh ini ada beban di punggung saya ini. Burung elang tidak membalas dan menjatuhkan burung gagak. Tapi dia berusaha dengan kemampuannya fokus ke tingkat tinggi, terbang menjulang tinggi karena dia tahu burung gagak punya batasan ketinggian. Semakin ke atas, semakin kehabisan oksigen burung gagak, akhirnya jatuh sendiri tanpa harus membalas atau mengurusi urusan orang lain, apalagi membawa dampak buruk. Yang pertama, kalau kita mau rukun, kalau kita mau sukses, jangan pernah, ini akidah, agak tasawuf sedikit. Jangan pernah menggantungkan harapan kesuksesan kepada orang lain, karena dia makhluk. Kembalikan kepada Tuhan, dengan kesuksesan itu gambarannya lebih luas lagi aktualisasinya adalah, jangan persaudaraan itu dijaga dengan diri kita. Tapi mintalah kepada Maha Penjaga yang terbaik daripada kita, yaitu Allah. Ya. Yang kedua, jangan pernah habiskan waktu kita hanya untuk mengurusi keburukan dan menjelaskan tentang diri kita bahwa saya tidak salah dan saya begitu. Tapi jadikanlah setiap peristiwa itu adalah cerminan dari diri kita untuk membuka setiap hijab-hijab untuk kita singkap, kita buka mengenal hakikat diri kita dan mengenal Tuhan. Yang ketiga, jangan iri hati. Kalau hidupnya orang punya rumah 5 tingkat, biarkanlah. Ada orang datang, bagus, baru pulang haji, bagus-bagus bajunya. Ya mungkin karena sudah rezekinya itu. Kita sudah 1 tahun tidak pernah mengganti baju, ya mungkin sudah seperti itu kadarnya. Pesan ini mudah-mudahan ini menjadi bagian daripada konsep menjaga kerukunan dan persaudaraan. Karena hasad inilah yang akan menjadi sebuah dasar untuk kita bercerai-berai. Karena iri hati. Hati-hati dengan iri hati, karena kenapa? Semakin menumpuk penyakit iri hati, kita semakin tidak bisa hidup sejahtera. Karena kenapa? Banyak duit tetapi tidak bisa tenang. Rumah besar semakin tidak bisa tenang. karena semua akan fokus menjaga hartanya tanpa harus memikirkan dirinya, tujuan hidup, dan orang yang di sekitarnya. Banyak duit tidak bisa berbagi. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong, bagian daripada pesan-pesan persaudaraan ini, supaya kita bisa berbagi dan bermanfaat bagi orang lain. Saya kira begitu.
2: Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz atas penyampaian-penyampaian materi pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga untuk para pendengar yang telah bergabung bersama kami di Mutiara Pagi Perjaringan Sekarwil 4 Nusantara. Kalau gitu, saya Indah dan narasumber saya Ustadz Syamsul Alam Arsyad SSI pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
5: Baru saja kita ikuti Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 4, disiarkan RRI Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Ampana, Bau-Bau, Bone, dan RRI Mamuju.
6: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
7: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
6: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id

96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita mengikuti Mutiara Pagi Berjaringan untuk di hari ini. Dan untuk selanjutnya kita akan mengupdate informasi di Warta Berita Daerah.

0: Selamat pagi pendengar. Dari Jalan Laut nomor 44 Mandonga Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari dan Bau-Bau menyampaikan Warta Pagi.
1: Karena ini adalah kawasan yang mungkin masih boleh dibilang terbuka gitu ya. Ya memang perlu ada satu perlindungan dan juga edukasi terutama para
2: jadi sementara dalam proses Pak Gubernur itu sudah oke ya, tinggal validasi dari Inspektorat Provinsi untuk diserahkan kepada pemerintah kota. Akan spesifikasi saya.
0: Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah pusat mengusulkan Gua Metanduno yang memiliki lukisan tertua menjadi warisan dunia UNESCO. Dinas Pemadam Kebakaran Bau-Bau akan terima 2 unit mobil pemadam baru dari pemerintah provinsi. Inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi 17 Juli 2026 bersama saya Jihan Benazir. Informasi pertama pendengar, pemerintah pusat mengusulkan Gua Liang Kabori dan Gua Metanduno yang memiliki lukisan tertua dunia yang berada di Kabupaten Muna menjadi warisan dunia UNESCO. Selengkapnya dilaporkan Ferry Musyafir.
1: Ya, memang perlu ada satu perlindungan dan juga edukasi.
3: Pemerintah pusat akan menetapkan Gua Liang Kabori di Kabupaten Muna sebagai cagar budaya nasional, sekaligus mengusulkan Gua Metanduno menjadi warisan dunia UNESCO. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, saat berkunjung di Kabupaten Muna beberapa waktu lalu mengatakan, langkah ini diambil setelah temuan ilmiah yang menempatkan kawasan itu dalam peta peradaban dunia. Menurutnya, pengembangan Gua Metanduno akan menjadi tanggung jawab Kementerian Kebudayaan dengan tetap mengedepankan 3 prinsip, yakni perlindungan sebagai prioritas, setiap kebijakan berbasis data konservasi, serta melibatkan masyarakat sebagai penjaga sekaligus pelaku ekonomi budaya. Fadli Zon juga menghimbau masyarakat menjaga kawasan gua dengan tidak menyentuh lukisan cadas, merusak maupun melakukan vandalisme.
1: Karena ini adalah kawasan yang mungkin masih boleh dibilang terbuka gitu ya. Ya memang perlu ada satu perlindungan dan juga edukasi. Terutama para pengunjung tidak boleh sama sekali memegang-megang dinding gua. Apalagi melakukan vandalisme. Coret-coret itu udah pelanggaran hukum gitu ya. Tapi memegang itu juga saya kira harus ada edukasi. Karena itu bisa merusak lukisannya. Jadi hanya dilihat saja, ya, dan itu pun kalau bisa jaraknya jangan terlalu dekat.
3: Sementara itu Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangiroka menyambut baik dukungan pemerintah pusat terhadap pelestarian warisan budaya di Muna. Menurutnya, warisan budaya merupakan aset bangsa yang harus dijaga bersama melalui kolaborasi pemerintah, akademisi, pelaku budaya, media, komunitas, dan masyarakat. Ia berharap Liang Kabori dapat berkembang menjadi destinasi unggulan yang dikenal hingga tingkat internasional, serta mendapat dukungan dari pemerintah pusat.
4: Seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri akan dilakukan cagar budaya, maka kami dari pemerintah provinsi akan mendukung kegiatan itu, salah satunya

0: Optimalkan penanganan kebakaran, Dinas Damkar Bau-Bau segera terima 2 unit mobil pemadam baru dari pemerintah provinsi. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Wauden Nurliani, melaporkan.
1: Kekuatan armada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Kota Bau-Bau segera bertambah. Pemerintah Kota Bau-Bau akan menerima bantuan 2 unit mobil pemadam kebakaran yang diharapkan mampu meningkatkan kecepatan dan efektivitas penanganan kebakaran di seluruh wilayah kota. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau, Asmin, mengatakan 2 armada tersebut merupakan bantuan dari pemerintah provinsi. Saat ini proses penyerahan masih berada pada tahap administrasi setelah memperoleh persetujuan Gubernur Sulawesi Tenggara dan melalui validasi Inspektorat Provinsi, kendaraan tersebut akan segera diserahkan kepada pemerintah Kota Bau-Bau. Asmin menjelaskan, kedua kendaraan ini memiliki tipe yang sama dengan armada damkar Bau-Bau yang telah beroperasi selama ini, namun mobil baru tersebut dibekali spesifikasi yang lebih modern, sehingga diharapkan mampu meningkatkan performa petugas saat melakukan pemadaman maupun penanganan keadaan darurat.
2: Jadi sementara dalam proses, Pak Gubernur itu sudah oke, ya, tinggal validasi dari Inspektorat Provinsi untuk diserahkan kepada pemerintah Kota Bau-Bau. Kan spesifikasi saya, informasi saya dengar dari mekanik saya itu lebih bagus.
3: Lebih bagus, ya. Baik. Berapa unit kalau
2: 15. Sekarang, ya. 15 termasuk ambulans yang mobil angkut itu. Ya. Jadi semuanya 15. Kalau ditambah lagi ini, berarti sudah 17.
3: 17, Pak, ya.
1: Lanjut Asmin, dengan tambahan 2 unit tersebut, jumlah armada damkar Bau-Bau akan bertambah dari 15 menjadi 17 unit. Meski demikian, jumlah tersebut masih belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pelayanan kebakaran di Kota Bau-Bau. Tak hanya armada, damkar Bau-Bau juga masih menghadapi keterbatasan infrastruktur. Berdasarkan standar pelayanan, Kota Bau-Bau idealnya memiliki 15 pos pemadam kebakaran, namun hingga kini baru tersedia 4 pos yang ditempatkan di sejumlah kawasan yang dinilai rawan terjadi kebakaran. Kedepan, kata Asmin, Dinas Damkar dan Penyelamatan berharap dukungan pemerintah terhadap penambahan sarana-prasarana serta personil dan juga anggaran terus meningkat. Dengan demikian, pembangunan pos-pos pemadam baru dapat direalisasikan sehingga waktu respon petugas menjadi lebih cepat dan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. Wauden Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A menggelar pelatihan pembuatan souvenir dan kerajinan tangan dari limbah rumah tangga bagi kaum perempuan sebagai upaya meningkatkan kemandirian ekonomi sekaligus kesadaran terhadap pengelolaan lingkungan. Sekretaris Daerah Kota Kendari, Amir Hasan, mengatakan kreativitas menjadi modal penting di era digital, sehingga limbah anorganik seperti kain perca, plastik, kertas, dan botol bekas dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis apabila didukung inovasi dan pemasaran digital. Ia berharap keterampilan yang diperoleh peserta dapat terus dikembangkan di lingkungan keluarga dan menjadi sumber pendapatan baru. Kegiatan ini diikuti puluhan perempuan, termasuk pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan, dengan tujuan melatih kemampuan menangkap peluang usaha dari material yang sebelumnya tidak bernilai. Para peserta juga memperoleh materi kewirausahaan dan pemasaran produk kerajinan dari Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Kendari, Syarifuddin, yang membahas penguatan jiwa wirausaha serta pemanfaatan platform digital agar produk mampu bersaing di pasar lokal maupun nasional, sekaligus membantu mengurangi volume sampah di Kota Kendari. Bantuan operasional sekolah atau BOS prestasi diharapkan menjadi motivasi peningkatan kualitas di wilayah Sulawesi Tenggara. Berikut laporan Laras Ayuningtyas.
4: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berharap semakin banyak sekolah yang termotivasi meningkatkan kualitas pembelajaran dan mengukir prestasi dengan adanya program bantuan operasional sekolah atau BOS prestasi. Diketahui untuk tahun anggaran 2026, sebanyak 16 sekolah menengah pertama atau SMA yang dinilai memiliki prestasi baik dari capaian satuan pendidikan maupun prestasi para siswanya di berbagai ajang kompetisi menerima program BOS Prestasi.

0: prestasi. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Profesor Aris Badara, mengatakan hal tersebut menjadi bentuk apresiasi pemerintah terhadap sekolah yang mampu mencetak prestasi sekaligus mendorong peningkatan mutu pendidikan.
1: Di Kota Kendari ini ada SMA 4, SMA 1, dan ada juga sekolah-sekolah yang ada di luar Kota Kendari. Bos prestasi tahun ini ada 16 sekolah yang mendapat, itu juga merupakan kompetisi, artinya pemerintah tidak memberikan begitu saja, tetapi melihat kinerja, melihat prestasi, terutama prestasi siswa terkait dengan minat dan bakat siswa.
0: Lanjut Aris Badara, untuk mendapatkan program bos prestasi, sekolah juga harus memiliki sedikitnya satu penghargaan, medali, atau sertifikat prestasi yang diraih dalam ajang talenta tingkat provinsi, nasional, maupun internasional yang diselenggarakan atau didelegasikan oleh Kementerian Pendidikan. Prestasi tersebut harus diperoleh dalam kurun waktu 2 tahun berturut-turut. Pemerintah juga berharap melalui program ini dapat memicu dan memotivasi sekolah-sekolah lain untuk membenahi kualitas edukasi sekaligus mengakselerasi pencapaian prestasi.
2: Pemberian vaksinasi PMK di Kota Bau-Bau tuntas. 500 ekor sapi berhasil divaksin. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Wauden Nurliani, melaporkan.
3: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau melalui bidang peternakan dan kesehatan hewan telah menuntaskan pelaksanaan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada ternak sapi di wilayah Kota Bau-Bau. Selama hampir 3 pekan, petugas menyisir sejumlah kandang sapi yang tersebar di 8 kecamatan untuk memberikan vaksin sebagai langkah pencegahan penyebaran PMK. Sebanyak 500 dosis vaksin berhasil disuntikan kepada 500 ekor sapi. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota Bau-Bau, Jusriati, mengatakan vaksinasi tahun ini diprioritaskan untuk sapi karena jumlah populasinya lebih besar dibandingkan kambing. Selain itu, alokasi vaksin dari pemerintah pusat juga masih terbatas.
4: Pemberian vaksin
5: sudah selesai. Terakhir itu mereka lagi di Kecamatan Bumi, Kecamatan Kokalukuna terakhir.
4: Oke.
5: Okay. Ya, itu pula. Ya, lihat.
4: Vaksin ini?
5: 500 ekor.
4: 500
5: ekor. Oke. Sementara yang itu untuk tahun ini baru putaran pertama. Dosis pertama lah.
4: Dosis pertama.
3: Lanjut Jusriati, meski hingga saat ini Kota Bau-Bau masih bebas dari penyakit mulut dan kuku, namun vaksinasi tetap dilakukan sebagai langkah antisipasi. Menurut Jusriati, Kota Bau-Bau merupakan daerah terbuka dengan lalu lintas ternak yang cukup tinggi, baik melalui jalur darat maupun laut, sehingga memiliki potensi masuknya penyakit dari daerah lain. Untuk pemberian vaksin dosis lanjutan, kata Jusriati, pihaknya masih menunggu informasi dan alokasi tambahan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Dinas Pertanian mengimbau masyarakat agar tidak khawatir membeli ternak maupun mengkonsumsi daging yang beredar di Kota Bau-Bau. Pasalnya pengawasan terhadap lalu lintas dan kesehatan ternak terus diperketat, sehingga ternak yang diperjualbelikan dipastikan dalam kondisi sehat dan juga aman untuk dikonsumsi. Wauden Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
2: Informasi terakhir pendengar, tim Buser 77 Satreskrim Polresta Kendari menangkap operator bandar narkoba di Gunung Jati. Tersangka juga terlibat kasus penganiayaan berat terhadap seorang pelaut di Kendari. Selengkapnya kembali dilaporkan Ferry Musyafir.
6: Tim Buser 77 Satreskrim Polresta Kendari menangkap seorang pria berinisial CA alias Caca, 25 tahun, yang diduga sebagai bandar narkoba di kawasan Lorong Barat, Gunung Jati, Kota Kendari. Kasatreskrim Polresta Kendari, Kompol Welianto Malau, mengatakan penangkapan dilakukan di Kelurahan Rahan Dauna, Kecamatan Puasia, setelah polisi menindaklanjuti laporan masyarakat tentang kasus penganiayaan berat terhadap seorang pelaut berinisial TA. Saat hendak diamankan, pelaku sempat melarikan diri sehingga terjadi aksi kejar-kejaran dengan tim Buser 77 sebelum akhirnya berhasil ditangkap.
7: Bahwasanya tim Buser 77 ini sudah lama mengintai dan mengidentifikasi si pelaku. Saat ini terkait masalah si korban, sudah ada 4 korban tambahan terhadap yang dilakukan perbuatan pidana oleh si pelaku tersangka inisial Caca tersebut. Kami berharap untuk di korban-korban si tersangka pelaku Caca untuk untuk dapat melaporkan apa yang menjadi korban dalam dirinya masing-masing, khususnya di daerah Gunung Jati, Kendari Barat, kemudian daerah Kampung Saloh. Silakan melapor dan datang ke Polresta Kendari, kami terima laporannya. Karena di sini juga semalamnya sebelum penangkapan di daerah Puasia, dia mengancam seseorang yang tempat dia mau menarik hasil penjualan narkoba jenis sabu dengan menggunakan sajam.
6: Kompol Wiliwanto Malau menjelaskan, penganiayaan bermula dari perselisihan terkait parkir kendaraan di Jalan Poros Gunung Jati pada 2 Juli lalu. Pelaku diduga menikam korban menggunakan sebilah keris sehingga menyebabkan luka serius pada bahu kanan, telapak kaki, dan kedua siku korban. Dalam penggeledahan di rumah pelaku, polisi menemukan paket sabu seberat 0,64 gram, uang tunai yang diduga hasil transaksi narkotika, buku catatan penjualan narkoba, serta penjualan senjata tajam dan amunisi ilegal. Seluruh barang bukti telah diamankan di Polresta Kendari, sementara pelaku dijerat dengan pasal berlapis terkait penganiayaan berat, kepemilikan senjata tajam dan amunisi tanpa alat.

pokok berita utama. Pemerintah pusat mengusulkan Gua Metanduno yang memiliki lukisan tertua menjadi warisan dunia UNESCO. Dinas Pemadam Kebakaran Bau-Bau akan terima 2 unit mobil pemadam baru dari pemerintah provinsi. Tetaplah bersama kami untuk di Pro1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di www.rri.go.id. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jihan Benazir. Selamat pagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di Sultra pagi ini, Jihan Benazir menemani Anda ya hingga nanti jelang siang ya. Dan di hari Jumat ini, pendengar, pastinya saya berharap ya untuk Anda tetap semangat, tetap sehat ya, menjalani aktivitas untuk di hari ini dan selalu percayakan informasi serta musik-musik pilihan Anda hanya di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini saya mau buka dulu dengan sebuah informasi dari dunia olahraga ya. Ini untuk Anda pecinta bukan sepak bola, tapi bulu tangkis nih. Kita sedikit update dulu informasi untuk di cabang olahraga bulu tangkis. Jadi ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan juga Muhammad Sohibul Fikri melangkah ke perempat final Japan Open 2026, di mana Fajar Fikri mengalahkan pasangan Chinese Taipei Fang Chili dan juga Fang Jianli. Ya, ini straight set 21-14, pendengar. Pertandingan berlangsung selama 32 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium di hari Kamis kemarin dan ini merupakan pertemuan keempat kedua ganda. Fajar Fikri tampil impresif ya untuk mempertahankan rekor 100% kemenangan mereka atas pasangan Chinese Taipei dan sejak game pertama dimulai, pendengar, pasangan Indonesia ini mampu mencatatkan 5 poin secara beruntun dan merebut interval game, pendengar. Di game kedua juga tidak jauh berbeda ya dengan game pertama, di mana Fajar Fikri juga membuka dan mencatatkan 5 poin secara beruntun. Selanjutnya Fajar Fikri akan menghadapi ganda putra asal Inggris, Ben Len, Sean Fendi, dan juga Fajar Fikri bertekad ya ini bisa meraih kemenangan pada pertandingan ini.

bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Oh, ini toh video
2: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
3: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup! Cukup! Tidak!
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Chinese Taipei Huang Yushun, dua set langsung ya, 21-19, 21-19. Dan ini merupakan pertemuan ketiga kedua pemain. Dan pertandingan ini juga berlangsung ya di Tokyo Metropolitan Gymnasium hari Kamis kemarin, di mana menurut Putri pada pertandingan ini dirinya berupaya untuk terus fokus dan bermain penuh keberanian. Ia melancarkan pola permainan tinggi untuk membatasi permainan lawan. Selanjutnya, Putri akan berjumpa dengan Wang Ziyi dari Tiongkok pada babak perempat final di Japan Open 2026. Dan menurutnya, pertandingan ini akan berat pendengar, terutama menghadapi top 4 dunia. Walaupun pasti ya, Putri ini akan memberikan yang terbaik.

0: Kalian tahu nggak? Mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
2: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
3: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
1: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
2: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
3: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
1: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kita akan bersama ya untuk mengupdate informasi lalu lintas di pagi hari ini ya untuk di Traffic Update.

0: Traffic Update.
1: Traffic Update. Traffic Update.
2: Selamat pagi pendengar untuk Anda dimanapun Anda berada ya, yang sedang memulai aktivitas atau yang baru mau keluar rumah ya. Sepertinya memang harus tahu mengenai kondisi lalu lintas untuk di pagi hari ini supaya perjalanan semakin lancar. Dan untuk itu saya sudah terhubung bersama dengan Bribda Indah yang akan memberikan informasinya di pagi hari ini. Selamat pagi Bribda Indah. Iya, silakan informasinya untuk di hari ini.
3: Baik, terima kasih rekan Jihan. Selamat pagi pemirsa dan pendengar. Kembali lagi di Traffic Update bersama saya Bribda Indah dari RTMC Ditlantas Polda Sultra yang akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV kami RTMC Ditlantas Polda Sultra. Baik, yang pertama kita pantau pada kawasan Simpang 4 Polda Sultra. Kondisi arus lalu lintas pada pagi hari ini terlihat cukup landai dan kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar selalu berhati-hati, jaga jarak aman dan kurangi laju kecepatan Anda, mengingat di kawasan ini juga merupakan pusat perkantoran di mana banyaknya kendaraan yang keluar masuk pada jam-jam tertentu di area tersebut. Dan selanjutnya kita beralih pada kawasan Tugu Kirab Bau-Bau. Kondisi arus lalu lintas pada pagi hari ini terlihat ramai lancar dan traffic light dari keempat arahnya berfungsi dengan baik. Serta cuaca pada pagi hari ini terpantau cukup mendung. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara agar selalu menggunakan helm SNI bagi pengendara roda 2 dan juga menggunakan sabuk pengaman bagi pengendara roda 4. Demikian traffic update pada pagi hari ini. Kembali ke rekan Jihan di studio.
2: Ya, Bribda Indah, jadi beberapa waktu terakhir ini memang kayaknya banyak sekali informasi mengenai pemberlakuan tilang elektronik ya. Mungkin kita bisa mendapatkan informasi lebih banyak mengenai hal ini serta titik-titiknya di mana saja, silakan.
3: Betul sekali rekan Jihan. Untuk titik tilang elektronik itu ada di sekitaran depan depar rekan Jihan.
2: Ya, salah satunya di
3: depan depar Kota Kendari. Kami akan mengecek CCTV di bagian area depan depar Kendari. Mohon maaf rekan Jihan, untuk CCTV di sekitaran depar ada kendala rekan Jihan.
2: Oh ya, baik. Jadi tapi salah satu yang memang menjadi titik pemberlakuan tilang elektronik itu adalah di salah satunya di depan depar ya.
3: Di depan mall depar.
2: Ya, baik. Bribda Indah, terima kasih untuk informasinya pagi hari ini. Terus semangat untuk beraktivitasnya dan salam untuk teman-teman yang lain. Salam sehat, selamat pagi, selamat beraktivitas.
3: Terima kasih rekan Jihan.
2: Ya, demikianlah pendengar untuk informasi traffic update kita di pagi hari ini bersama dengan teman-teman RTMC Polda Sulawesi Tenggara.
0: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Thou shalt know she can't love you.
1: Bu, dari tadi di depan TV terus.
2: Lagi nunggu Arya Saloka di RCTI Home of Drama Channel 28. Mulai 6 April di Terikat Janji.
3: Kadang pura-pura kuat itu bikin hati tambah hancur, Mbak.
2: Tanggal 7 ada Samuel Zilguin dan Rachel Nesya di Turun Ranjang.
1: Kalau nonton dangdut, ini jagoan Bapak. Mulai April, MNC TV rumahnya Dangdut Channel 29 Roadshow. Siap-siap, kota kita bakal didatengin parade artis dangdut paling hit. Setiap hari jam 8 malam, tetap nonton DMD Panggung Rezeki.
2: GTV Channel 30 juga seru. Irfan Hakim mulai April bakal keliling Jabodetabek di New Family 100 Festival.
4: Halo pemirsa GTV, siap-siap ya.
2: Terus ada Liga Bintang Juara.
1: Kalau soal berita nomor 1, Bapak tetap pilih rakyat bersuara tiap Selasa jam 7 malam di iNews Channel 31.
5: Halo, salam saya Aiman Ujaksono.
1: Yang baru ada di MNC Group. RCTI Channel 28, MNC TV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

kita pasti sejalan ya pendengar, yaitu terkait tentang program-program penanganan penyakit menular. Kita pasti sejalan dengan pemerintah Kota Kendari yang meluncurkan program Kelurahan Siaga TBC sebagai bagian dari upaya terpadu penanganan penyakit menular sekaligus percepatan penurunan angka stunting. Program ini diperkenalkan ya dalam rapat koordinasi bidang kesehatan yang melibatkan berbagai unsur mulai dari pemerintah, daerah, hingga masyarakat. Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menyampaikan bahwa sebanyak 62 kelurahan akan menjadi pusat pelaksanaan program deteksi dini dan pengendalian TBC, pendengar. Karena TBC ini kan memang cepat sekali menular ya melalui udara, jadi semakin cepat ditemukan, maka semakin cepat diobati. Lalu selain fokus pada TBC, pemerintah juga mendorong percepatan penurunan stunting melalui berbagai intervensi yang dilakukan secara terintegrasi. Hasilnya, jumlah balita stunting di Kendari berhasil ditekan dari sekitar 500 kasus menjadi 460 kasus sepanjang tahun 2025. Dan upaya ini dilakukan melalui kerjasama lintas sektor ya, termasuk Satgas Percepatan Penurunan Stunting. Meskipun menunjukkan tren positif, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya sinkronisasi data dengan pemerintah pusat ya, agar kebijakan yang diambil ini pastinya lebih tepat sasaran. Dan seluruh informasi dari hasil rapat koordinasi juga akan diteruskan hingga ke tingkat kelurahan agar nantinya implementasi program itu jalannya seragam seperti itu ya. Dengan langkah ini pemerintah Kota Kendari juga berharap ya bahwa penanganan TBC kemudian juga stunting ini bisa berjalan lebih efektif serta juga memberikan dampak nyata bagi kesehatan masyarakat. Untuk informasi lebih lengkapnya atau Anda ingin membaca kembali artikel ini, Anda bisa langsung ya ke website kami di

dari kanal informasi dan inspirasi pendengar untuk di hari ini ya, penanggalan 17 Juli 2026, semakin mendekati untuk final Piala Dunia di tahun ini yang akan terselenggara di tanggal 20 Juli ya, di hari Senin waktu Indonesia. Nanti sehari sebelumnya itu akan ada ini ya, pertandingan untuk mencari juara 3-4 mendengar ya, di Piala Dunia 2026. Tentu saja ya, ini banyak sekali yang menantikan laga kedua negara ini antara Spanyol dan Argentina. Bagaimana dengan Anda pendengar? Anda tim yang mana nih untuk di final Piala Dunia 2026? Apakah Anda tim Argentina ataukah Anda tim Spanyol ya? Silahkan kalau misalnya mau berbagi ya, berbagi semangat ini untuk nanti di final Piala Dunia 2026. Anda boleh kasih tahu kami juga ya, Anda timnya siapa, melalui line telepon di 0401-3124-008 pendengar ya. Ini banyak yang sudah menantikan dan sudah mengatur strategi gitu ya, karena finalnya itu kan adanya di hari Senin gitu, dimana hari Senin adalah puncak awal dari dunia kerja kembali dimulai gitu ya. Ada yang sudah menyiapkan strategi, oh saya nanti tidur dulu gitu ya, supaya tidak ngantuk nanti pas saat kerja gitu, karena harus begadang nih untuk di final Piala Dunia di pukul 3 waktu Indonesia Tengah pendengar. Dan pastinya laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan juga Argentina ini menjadi final pertama di Piala Dunia yang mempertemukan juara bertahan Piala Eropa dan juga Copa America. Argentina dan Spanyol sama-sama menjuarai turnamen tingkat kontinental pada 2 tahun silam. Dan juga Argentina menumpas Kolombia di final Copa America, sedangkan La Furia Roja ini membungkam Inggris di final Piala Eropa. Kedua negara ini ya sempat dijadwalkan bertemu dalam laga bertajuk Finalissima pada Maret 2026, tapi rencana tersebut batal ya karena situasi keamanan di Qatar yang terpengaruh oleh serangan Amerika Serikat dan juga Israel ke Iran. Tapi ini akan segera terwujud ya di final Piala Dunia 2026. Boleh ya di-share, ada tim mana nih pendengar ya? Apakah Anda tim Argentina ataupun juga tim Spanyol, melalui line telepon kami di 0401-3124-008.

ataupun juga tim Spanyol ya. Anda mendukung tim yang mana? Boleh di-share ya di 0401-3124-008 untuk di pagi hari ini. Dan saya yakin ini masing-masing pendukung dari timnya ya, ini sudah memberikan angka statistik ataupun alasan-alasan kenapa tim yang mereka dukung itu atau yang Anda dukung itu berhak menjadi juara ya. Kalau misalnya dari Spanyol, ini pendengar ya, banyak yang bilang bahwa Spanyol perjalanannya untuk di Piala Dunia 2026 itu mirip dengan tim yang juara di 2010 ya, kala itu Spanyol ya pendengar. Dan di 2010 perjalanan Spanyol pada edisi Piala Dunia diawali dengan hasil yang tidak ideal ya, dimana pada Piala Dunia 2010 Spanyol memulai turnamen dengan kekalahan 1-0 dari Swiss. Sementara di Piala Dunia 2026 mereka mengawali kompetisi dengan hasil imbang melawan Cape Verde sebelum akhirnya bangkit hingga menembus final. Nah, ini katanya salah satu tandanya gitu ya, tanda bahwa Spanyol ini akan menjadi juara di 2026, soalnya mirip nih ceritanya di 2010 ya. Kemudian juga salah satu kesamaan lainnya terjadi pada fase gugur ya, di mana di Piala Dunia tahun 2010 Spanyol mengalahkan Portugal pada babak 16 besar. Hal serupa terjadi lagi di Piala Dunia tahun ini ketika tim Spanyol kembali menyingkirkan Cristiano Ronaldo CS pada fase yang sama dengan skor identik 1-0 pendengar. Lalu skuad Spanyol 2010 didominasi pemain Barcelona yang menjadi tulang punggung kala itu ya pendengar. Dan di Piala 2026 jumlah pemain Barcelona di skuad Spanyol juga mendominasi ya. Ini banyak sekali kesamaan antara Piala Dunia 2010 dan juga Piala Dunia 2026 ya bagi tim Spanyol. Makanya tim-timnya atau pendukung-pendukungnya ya, ini tentu saja sangat menantikan ya untuk final nanti di tanggal 20 hari Senin. Tapi bukan hanya pendukung-pendukung dari tim Spanyol saja ya, tidak mau kalah ya, tim pendukung tim Argentina juga banyak yang memprediksi lagi-lagi Argentina nih akan menjadi pemenangnya untuk di tahun ini ya. Karena tampil dalam dua final dunia Piala Dunia beruntun bukan hal baru ya bagi Argentina. Sebelum menjadi juara pada tahun 2022 dan lolos dari semifinal Piala Dunia 2026, Argentina juga sudah pernah membukukan rekor serupa di era Diego Armando Maradona, tepatnya di tahun 1986 dan juga 1990. Kala itu Argentina juara di 1986, namun harus puas jadi runner up di tahun 90, dan lawan Argentina juga serupa ya pada dua final tersebut, yaitu Jerman Barat. Sajan

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: 10 atau hari Senin pukul 3 pagi waktu Indonesia Tengah ya. Siapapun juaranya ini pasti menjadi salah satu ajang yang tidak akan dilupakan ya pendengar. Dan sama-sama untuk para pendukung timnya ini sudah siap-siap ya untuk nobar atau debar ya di RRI Pro 1 Kendari. Dan jelang pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kendari.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.